0: Mata
1: ba budi yang.
0: Kapan ko tu suba? Lebih ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai nemu non salaikan ke boleh dempak kita mata nya sem. Hari ya aku nemu baca isi salaikan. Nak aku nemunya lumai. Pai tu nalaikan.
2: Anana mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: jom lelegu apa Jenerino Jeraki. Nama tengah suara tu jom lelegu pagi tu Mel.
1: Ante orang kang pagi tu malu tu jom aku sarare tu lagi.
0: Jom lu lantang ante ini. Ante Maira. Sano Mel ngirup am ke ante bisa renyawi lalu tu jom ne.
1: Ya okay. Kay Maira ngirup ja ya Sam ngam ngirup ya pai tu jom ya. Aku Maya lagi.
0: Mampu nya.
1: Ya tu jom.
0: Ya okay tu jom lagu lagi tu jom kambi. Nama ngobai tu cuam lah lagu apa nih?
1: Nama.
0: Siapa orang ke bisi nama lagi? Tahu komen ngaji tu ah, Nemel. Nama kebuah ya di kumai tu cuam lah lagu.
1: Iya di semak kurang ngaji tu cuam lah lagu apa nih?
0: Nanti bakal gama, nanti lah lagu tu cuam lah. Nak kemana gama?
1: Jadi tu cuam lah lagu.
0: Kalau muda lagu tu cuam Nemel.
1: Enggak semak kurang ngaji lagu apa kini?
0: Aku ngai, aku semua kedai bakal legu apa tu? Lama nak, nak mana ya pada aku?
1: Nak mana nak?
0: Nanti bakal tuju nama ne. Nanti bakal tuju mayau kini. Kira banyak gig ke Mel?
1: Kini tuju mayau.
0: Pada nanti di mayau tuju mana ke mal Mel?
1: Ya.
0: Nanti legu apa tu lain? Kau ya.
1: Tuju manis bakal gula.
0: Ah, tahu ke semak kenyak ke hati ke nyemak ngejelau ke kau nak ke nyemak ke bakal leguap ni. Ok nanti kita bisa nemu nama kebuah orang umainya tu cum lah leguap ni Mel. Tahu komen dia lagi-lagi tu macam komen bala peninggal ke. Ok jadi topik tu ke pagi tu bakal ngau tu cum gagah hati lantang hati berbungai hati megak ni Mel. Ya mayoh tai ka ngasuh kitanya lantang ati babunga ati gaga ati tucum sarari
1: yeah.
0: Ari utai ke miat nya ja ari utai ke miat ka ko tadi mel ne ambik ke bandiang ne nanti pu lawa mat baju dei sarito mel ko ya nya pan udah ngasuh namanya ati nuan lantang ati nuan bubungai sarari ari nya lapan orang muji baju nuan lebih ki nanti bajunya baju ke nang digagak nuan pau tu kasuh gagak orang asyik kala ningal ya mel dini
1: de jambu
0: dini nya tadi sik baru dah
1: nak sem ante baka orang melaka bantu biasa aja kanya bak tua tu biasa aja tanya senyum aja tu de dan nanti tanya dipuji are orang kedik saya ketua masarari itu senyum bunga ya
0: tek peniangnya apa kelimpar peniang tu tambah lagi orang kemuji tadi orang kenang dikerindu ne
1: ya bos bos ngano kemai muji mente bisa orang muji mayanya
0: aduh bos tenang awak mah tucu mah
1: lama hati dah senang sari
0: hati, hati dah lantai ne
1: ya. Okey kita macam komen peningat atau saya mayo kepada aku.
0: Komen peningat aku menjadi ketua tadi men Mel.
1: Okey.
0: Puji orang bau renguat pan. Onya mai hari tu ke memet tadi Mel. Oh, bau renguat aman ti kita mansa ada Mel. Aku nanti orang muji baju mana bau renguat kini. Alo sare harinya atiku namanya bubungai. Alo muat mana ada Mel. Jadi kita itu nak sama tadi Mel. Bisi orangnya tadi bisi orang mesej Mesej kita WhatsApp kita ram ngirup tu sano ko ya lagi ko spon ko ya apo nya pan dah ngasuh kita hati kita berbungai sehari
1: ya, betul.
0: Okey tua maca komen mel ba nuan dia nama utai ngasuh hati kita berbungai nak ngiram eh ari utai kemit nyentuh ko utai ke besain tadi ne mel
1: tu ari aktif wati love tu ari semalaju madah ke panas gaya ari sedak di semalaju pagi tu sem utai ke ngasuh hati berbungai-bungai ya nyamaya bala kaban madah pagilah ari nam sis ke sidak ya alu ngai tu mulai meh tuju mari pagi datai ke lemai nganti balik abang WhatsApp mai on ke ya. Pergilah hari enam.
0: Pergilah hari enam ya ne. Mayu reti hari enam ya ne.
1: Ya betul.
0: Laban hari ulih tanya tadi ulih healing punya ke ibu Gibi kita boleh healing ke ya hari enam laban nadai gawa lebih lagi nanti orang nadai gawa panjai tu cua mana Mel
1: iya betul
0: lebih lagi laban kita yang tadi jarang-jarang uliah pegolai dengan bala kaban deh.
1: Ya betul. Aku setahun tu alun pai aku ketemu dengan kabanku janji gawai serenya kau ketemu sama bala nadar ya lupa dau.
0: Kalau bedau hilang.
1: Laban dia jauh-jauh deh Sam.
0: Oh patut deh lu bedau tujuan deh Mel.
1: Tujuan kita itu bukai.
0: Engkau tak ketegalnya kau.
1: Okay Mel. Okay jadi tu Joniko Juan selamat Joniko pagi kau ya. Asyik patut kita selalu hidup ngati rindu serta selalu gagak ya mayo me utai tinggal so kita happy serta tucum ya bakal lebuh pangan aku bisi WhatsApp my reunion ngau 2-3 ikut kapan bukai kira apa ya kak belajar makai mi kampung kau ya yang madah bisi kena rumah kaya tu kebukanya nak aku komen kaya gagal me hati kaya medak balu ucu udah convocation terima degree ngau kebukai kaya
0: tu bakal dek tadi tu nama ya bisi kapan WhatsApp my reunion my makai serumpau okay seminat tucum aja tu Mel berumah nalu ngiga baju kan uruanan Mel alu alu nanya kemaya sana kau nak sabar laban orang kau belanja makai siapa ngai deh Mel alu berumah nuruan Mel
1: ya bisa pada dia Sam
0: okay mayu tu ke mereka sang pagi maka anggit tua selamat pagi tu mami ini tu Mel selamat pagi anggit seduai tucum meninggal topik pagi tu kau ya mayu hotel kengasuh hati berbungai tu kau ya nanti ya kau ya lebih lagi lebih akan terima pemerik hari orang kau ya tadi Mel special gift kau ya tu amat amat okay tak sari nyaja tucum ni
1: seminggu-minggu
0: nah seminggu-minggu nyaga paliak hotel kederberik orangnya tucum kan ni hanya kebuah kita yang tadi anak ngai meh merik kaban kita inti maya kita bisa ni Mel utai ke namanya utai ke nak barnya aja pan udah cukup ngasuh sidak ya lantang hati deh
1: iya betul semak kejakau nanti bakal tua tu tadi bisa mindah traveling agai menua bukai tu mali kitchen tau ke kenika ya ke lekat kore menet ya ke bapak tayisnya pan kaban kita udah kenika udah asai ke dihagai kurang
0: ya pan dah ngasuh ya tucu
1: iya betul
0: dah ngasuh ya hati ya berbunga iya mali kia utai ke simple-simple aja tadi
1: Di bawah utai kena dan Sam ruti hari menua
0: coklat
1: semenanjung pun udah ngasuh kita tucum deh Sam
0: Tamel lah kalau beli kakao ni
1: pula
0: okey bakal tu ko ya Mel ngau pengawak ke di kerindau ke kita ya betul Mel ne bakal ya suba baya baru berengkeh belajar nganyam tikai berbuah ngau indah ya gagah suba ko ya nanti bisi menang ngau orang berpekit ngajat ngau belagu ko ya lebih lagi kita boleh lumur ko ya mat ko nya tadi boleh lumur maya kita ke berpekit maya kita ke ngau orang nama-nama pekit menya tadi Mel nanti boleh lumur tau ke ngasuh kita itu cuam nyai gmail kena tiket menasib kalau boleh ni Mel
1: kalau enggak boleh kalau boleh Sam gagal my Sam
0: ya mah tucul legop ni okey tucul legop bagi okay, ni lantang mati
1: lantang
0: aku pun
1: mati.
0: Kalau boleh tiket menasib boleh set priwa so habis event so Mel cara jarang kita itu boleh lumur bertuah atau ke tiket menasib ni mayanya tahu tak terkena ke aku ke Mel set priwa nya ke beranaknya hari periwak ke besai nyentuk ke periwak
1: udah kena deh Sam
0: udah hanya berkerak lihat tu
1: oh lama banyak udah ne
0: lama nya udah
1: ngarap ke nanti bisa event ke dekat kita itu lah ngarap ke kena ke nama tu tiket menasib
0: ni deh Sam okay nama lapan lumur tiketnya Siti aja lebonya nya aku kata kena nya aku tadi mel jarang boleh aku kena boleh lumur tiket nasi atau jarang okey
1: Syasha Amanda, selamat pagi. Kau yang tak ke ngasuh hati aku tu berbungai. Kau yang lebuh laki ngobrol anak mana. Bisa plan kat holiday. Cuti-cuti Malaysia. Kau yang bakal ke pagi tu pun bisa utai ngasuh hati ku berbungai. Kau yang ada dalam rundiang nurun dari rumah tadi mansa orang berjual berian. Kau yang lalu ditanya orang rumah aku. Kau yang kan beli buah kurangnya. Lalu sawat ya kak ku ya lapan ya ke benda ya ku sebenarnya ukai orang ke kak mai kak makan berian tiang ya berapa hari tu nyau selalu ada orang ngepost bawa Facebook kak meh ku ya kira ke apa nasibnya tu
0: nama tadi beri orang buah rian
1: nada orang berjual berian ya tu tadi nak gak kak mai makan berian ku ya tiang lapan ya kesuweh ada orang ngepost berian bisit keinginan siapa saya kak makan berian kira tuweh itu tadi datang buat bawa pintu rumah ya meh tadi.
0: Namanya orang anjuang kia.
1: Ada orang berjual mansa. Mansa rumah ya orang ke berjalan-jalan rumah ke rumahnya.

0: Kata orangnya
1: ada orang ke berjalan-berjalan mulai masak rumah kita itu pada balurung kelurung tu ya berjual buah rian.
0: Iya, angka tu orangnya tadi meri buah rian kini atau ke engkau orang nyua buah rian ya tadi muji ya berngut kini. Angka tu kenya kau kuat ni. Nah. Okey, Mel, tua lagi tua macam baru, nampuang baru, nama otak ngasuh hati kita ibu bunga ya, mayo macam ne Mel.
1: Ya.
0: Okey, tu alon lupeng tu Mel, tucum anang kurang. Ya.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Abas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot nang awa. Nanti tindak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
2: aku. Aku jakut ke healing. Tindak-tindak apa nak ulih healing.
3: Ngasih aku pun kurah tindak deh. Ngai aku kasih korangnya nak jelak mata. Kena tindak lagi ya. Nah dah mata ngetindak. Tinggal kurah lagi.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi wai agi ngenang topik tua ke pagi tu Mel.
5: Nama tengah suati nuan berbungai Sam.
2: Nama teh ke nanti nuan nanya aku tadi Mel. Nyam aku teh ke mit nyaja baru dah ngasuh hati ke berbungai baka nuan. Nama tu muji baju aku mana. Pu bor ngot ma di pagi tu Sam. Kodai nyam baru dah ngasuh hati ke berbungai Mel. Ni buah di mai makai kini mai berjawil kini utai ke simple-simple kena aja udah ngasuh hati tu cuma sarari tau tang ti nuan ka madah ke aram ngirup lagi Sam. Oh nya sarari ko tu cuma mel
5: tenti ko nya buat ngirup lagi Sam dek mai tu
2: nya nya oke tu cuma nya lagi asik asik ka tanya lagi ne di mendap pintu nya mel aku.
5: Okey, besok pagi ngagai pendengar kita tu Sam. Mayuh tu kau kamaca Ama Peter. Mayuh utai ngasuh hatu cum kelebih lagi maya mada numo nuan niki atas ke atau kekena tiket bernasib panjai senyum DJ ke ya. Tu baka munyi kode tadi tu Sam.
2: Nama tak kena tiket.
5: Kena tiket bernasib tu tadi.
2: Kena tiket bernasib.
5: Tu Mary Jamba tu Sam. Selamat pagi kia. Utai ke ngasuh hati ke bubungai ianya tiket bernasib. Maya gawai tu tadi. Boleh 2 IG periuk karan ku ya.
2: Periuk karan. 2 IG. Akai. Aku sudah tertahun tahun 7 tu men. Kira nak ibu beli periuk karan berapa lama kan ni?
5: Ya, ya. Lepas tanya teguh deh. Okey, okey. Bisa bantuan Sam.
2: Okey, aduh. Ini untuk ke pagi tu utai ke ngasuh hati apa bungai ku ya. Terima berita mana boleh pengawak ku ya Mel. Nyak Siti hari ke ngasuh ya tucum ngasuh hati apa bungai udah nyak nanti nyema dibaik orang rawun kelebih lagi ngagai tebiang tasi ya ku ya. Engkau itu rindu ke tebiang tasi ya na Mel. Okey udah nyak tadi bunyi ketua tadi Mel nanti boleh tiket bernasib. Angau meka boleh price Maya berpikir ba sekolah subak. Kala maka yang nerima special gift dari pengacar ya subak. Mel. Nya kira specialnya. Lain dari nama tu pemerik kabukai. Nya dari Dominic Untur. Ya nusi utai ke ngasuh hati ya berbungai tadi Mel.
5: Ini nom tu Sam hari madah ke hujan ku ya ada madah berdini tu Sam.
2: Hujan
5: tau. Jadi nanti baka aku kira udah tuai berketuk ke utai ke ngasuh hati ke berbungai yang rindu madah balau ucu rindu madah balau orang bergelumuk meh sedap sebilik tu tadi. Rindu madah orang ke bergelumuk mayuah nanti sama bisik pengerami kira laban balan nak kerja jauh nak sabar meh nanti penatai sekidak ya datai kira laban ke rindu madah sidak ya ke datai bergelumuk meh maya bisik pengerame itu tadi desem
2: aman
5: ya ngenang ke baka orang tuai di rumah panjai desem nanti baka rumah panjai kami mayuh orang tuai ba rumah panjai deh bala ke nembia nyau mayuh gawak ke negeri desem tentu ya pemulai kita itu tadi segi diantik sidak ya desem
2: aman
5: ya tanya pengasuh hati tua itu tadi gagau kai mina kene ke gagau maya nyau nang segi tegagah mai mesem
2: gagah mah mah lantang mah mati ne baka ini nom tadi menda ucu ya pukulai mana-mana ya pukulai bapa lama yo kan nama lapan anti kadang sunyi ga tadi deh anti maya orang ke dari sebilik antara serumpau mayu hanya bertundai ok seminar serumpau antara
5: nyo
2: bertundai pangan diri makai sama makai mayu hanya tadi ngai makai pan bisik minyak nama tu bisik ternyata meh lera bunyi kita ikat makai bapala mayu
5: lebih lagi nanti mayanya semua bela pulai makan desem laban ke dia tu kan kita sigi selalu begitu-ginti pulai ke menua
2: betul
5: bini bisik pulai ke menua laki nanti tu maya gawai tahun tu tadi kita semua tercuannya jam terpulai magang nya
2: penuh bilik ni nama tu tino nama berintai je tino
5: bila besar
2: akai tanya sekejap aja ga
5: alu sunyi
2: baru asai ke nanti ulih berlama-lama ya bekenya ne Mel begulai sama okey sis Lucy ke pagi tu bisi tinggi te ko ya ngasuh hati ya berbungai ko ya Mel siti puji robaji ya siapa ngai puji robaji ya sigat ne siti age puji orang pandai nyumai lawak ko ya pandai nyumai menyata de aman tadi Mel siti ngasuh hati kita puas kepuasan nanti nuan baka sarinya bisik kaban kat datai lalu nyedia kedirik nuan Mel mandu tu ngagak kasar mandu pansu ngagak kari mandu datai bala kaban nuan tadi nyepik utai ke di sumai nak pu apa nyamai te sumai nuan tu sanu kuya ni nak ngasuh hati nuan puas lantang tadi ni berbungai
5: nanti aku dah sem aku berbungai ke hati ku tu nanti aku mandu utainya yang nak muji ku teng utai ke panduk kenyak habis
2: nyamai menyatani
5: nyamai merti ya
2: teng otomatik mulut kita nanti baka nanti baka aku tadi Mel ne otomatik mulut puh nyamai mak sana ne
5: kini nama doa tu
2: nama speak ni dengan doa ke lalu otomatik nanti utainya nyamai ne tau ke nama ku tadi Mel ne utek ngasuh hati nua bungai ke nanti orang nyawa mai lawak ke diri okey, udahnya tadi kuya Mel puji orang gemuk nadai kisah kuya amat miang muji aku kak Mel ngasuh hati bungai nanti artinya kuya tadi ya nak ngambil hati nanti orang membayar geduk nanti orang membayar nama atau berisi kini besai kini amat miang muji ya kuya amat orang muji ya okey orang membayar nak mana ya nih muji tubuh ya besai aja
5: Nanti orang muji kita kena ke punya kenuan tadi geduk deh Sam aku kalah nyawa aku kalah nyawa orang kenapa kau makin berisik kan Kaku bahagia ni bisa kaku makin sado aku tu
2: sado.
5: Yo kena menyamai kati.
2: Nya lantang kak ngeries nya.
5: Nandai kena tang lantang kati ya kemana ya.
2: Lantang kak ngeriesnya Mel.
5: Nanti aku deh Sam.
2: Nih sado kalau kau mukut orang.
5: Nandai nandai. Tanya kena tu tunde jahnya kemana ya.
2: Kata sado lu kau mukut ya.
5: Nandai. Richard Unop tu Sam. Selamat pagi kau ya. Jadi utai ke ngasuh ya hati ya berbungai kaya maya anak gaji serta mari dia belanja kaya maya berjalai bergulai ngau apa itu wai kaya tiada buah bisik pengerami ya ke ngasuh hati berbungai gi ya nyak lebuh pada DJ macam pesan peminta bak Facebook kaya tu cuan yang kurang kaya Sam. Tu positif kini madana tahu ngasuh hati kita berbungai lebih lagi bala peningau YFM tu menyiku ya tu tadi Sam aku ngasih ke kumpul nanti sama aku ukai DJ deh Sam singgung pesan ku baca DJ gagal mati
2: aman men
5: ya
2: Allah Mel ne nanti pesan kita dibaca ngasuh hati kita berbungai ya, sehari-hari tahu ke Siti dage Mel ne nyong ngenangnya tadi bakal kita ke meda live orang deh Mel live influencer tahu ke siapa-siapa ke di minat kita yang menyata deh nanti ya notice tahu ke macam komen kita buat live nya cukup pengagah ni Mel nanti nama atau artis ke terbilang tadi ya macam komen ni tadi nama-nama lah komen deh ya lu notice ya lu macam komen mana pun cukup pengagah
5: ya betul Sam
2: ngasai ke diri empu deh
5: banyak
2: bakal peninggal kita tadi nanti komen ya dibaca atau ke lagu peminta ya di tebah kita di pasang kita yang ngasuh hati ya berbungai.
5: Iya betul Sam.
2: Okey selamat pagi ngagai John Gilmix ke pagi tu. Terima kasih ngagai John Gilmix. Okey nama tu Amel. Ya nyawut tanya tua tadi. Nama kebuah orang umai kita
5: tucum
2: lelegu. Jadi ya bisi bisi komen mimit meh senentang utai ke ditanya tuanya. Tahu ke apa yang ada John dari Sungai Bangsu Krian Seratu jadi ya kak nanya kak nyawat tanya seduai dari aku kau ya nanya nama reti tujuh lelegup kau ya lelegup tu bapak menua kami nyak anak pama tahu ke anak angkatan aku kita ke bedau bisik kaki kau ya uji perhati ke seduai tahu ke kita semua kau ya gamal mulut ya panjai melintang tang dak gamrangap ku ya Mel gaya peniau mulut anak pamak tau ka anak katanya tadi baka peniau orang ketucum nya kebuah ku ya kita mensia enti merniang pangan diri nak ketawa ke pangan diri padah kesidak ya tucum lelegup sempama baka anak anak pamak tau ka anak katanya tadi meh nya asal-asal ku cerita orang tuai kelia entari ku ya terima kasih selamat pagi yang seduai ke pagi tu hari John Gilmix
5: ya terima kasih John
2: udah respon nama kebuah kami dua email nanya tadi nama kebuah orang umai tucum lelegup ne kaman lelegupnya di mendaan lelegupnya tucum lelegupnya deh ya tucum bukan Mel bukan kita mensia ne kalau muda lelegup deh Mel nemu terlelegup deh
5: nemu kulelegup tenak roti kia tucum
2: pola itu lagi
5: diri mengiko
2: nuan dilihat sebelah pariatnya Mel
5: nada
2: muda nuan te ya tanya wah mat ke sana entah deh ne
5: nanti ses internet bisa
2: bak Google kini kita ke muda tahu ke kita kebukai ke bisik mega penemu kebukai nama kebuah kumbai ru tucum lelegup ne Mel hari ni asal tucum lelegup tu ne engka amat baka John Gilmick tadi kini laban baka lelegupnya nak nak katanya tucum ke bekanya mua kita tucum lelegup udah tau ngai ku tucum lelegup Mel
5: kini de tucum de lelin suam layan bunyi
2: tucum lelin suam layan ni kok malu ne tucum kini ne tucum ayau
5: senyum ja
2: tucum mana cawa Okey. Okay. Ya, Hari Sali, Suiti, saya ke pagi tu harap ke sama-sama tucum eh. Napa tucum tu baka ubat ya tadi Mel, baka penawarnya tadi hari yeah. kita ke tusah hati. Udah kita ke tucum, tahu enggak suah kita lantang hati.
5: Iya betul saya baka semenyari tu, nanti kita ada tucum tu pagi hari, ya boleh ngasuh hari kita semenyari tu. Sikit mana? Ngasuh tu mana?
2: Betul. Nanti hari pagi tuanya bisa penanggul menyatakan tadi ambil ke bandi yang bakal danau orang Siti lagi bakal kita belayak ngurang bak jalan alun kini nya udah ngasuh mood kita nak mana
5: ya, betul.
2: Jadi cucum ngambil ke mood kita mana sehari.

0: Akhirnya tadi lagu ke Dubai. Anak pedak aku Sam.
1: Lagu ke Dipeda, Dipeda. Lagu ke Dubai, Florence hai. Kau antara tua. Okey, kena merindang peningang kaki mendiang kedua pagi wai kita ke pagi tu.
0: Lagi ngenang nama titik ngasu hati kita berbungai ke pagi tu.
1: Okey, nama tengah suah hati bungai Demel.
0: Dah aku mana tadi Sam. Tu kau macam kau peningat.
1: Okey, baca Mel.
0: Nancy beti tu Sam. Celap hari kami di betung kau ya. Jadi bak ya kau ya, utai tinggal suah hati ke bungainya dengan lagu lama ke di tebah kita DJ kau ya.
1: Dengan lagu lama. Nak ke ngasuh ya berbungai hati ni. Makanya tadi ngasuh hati lantang. Okey. Hanya tadi hari siapa tadi? Nancy Beti. Okey, atau ke email? Bisa ke?
0: Ya. Okey, jadi tu Yen Will tu Sam. Tai tinggal so hati ku tu berbungai ku ya. Mayu hamai tu ku ya antara ya ianya boleh cuti, boleh rawun ga dari sebilia.
1: Boleh rawun.
0: Boleh rawun. Me time ke window shopping udahnya alu ngajong diri ngage salon ngadu kebuak ku ya. Nyak paling bahagia mainnya. Berbungai hati ku ya.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak au. Okey, jadi nama tu terpadam deh Sam.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Mayu lagi ke di padah ya badiak deh Sam.
1: Syahrizan payang ke pagi tu bah ya utai ke ngasuh ya tucum tumu pagi ko ya. Nanti bisik orang nyapa madah ke selamat pagi Cip ko ya. Oh amat ya kira tanya nama
0: Cip
1: tu
0: orang.
1: Nanya kenapa berita aram ngopi ko ya. Maya nya senang maya hati ko ko ya. Punya ketua tadi nanti bisik bala kaban ke mai sponsor ngiru kini mai keluar makai kini nya Rishah Rizana payang ke pagi tau.
0: Agi nampung ngau yen weird tadi Sam.
1: Padam tadi.
0: Padam. Ketiga kia lebih maya nerima bonus kia oleh meliutai ke dikingin kati tak ke wishlist kia. Ngakak dia rimpu meh kia self reward ko ya. Kau boleh nganti telefon baru kini ko ya.
1: Telefon baru. Teka ngasuh hati lantang meh. Nama-nama teka dibeli kita perfume kini. Yeah, baju kini. Kasut kini.
0: Ya yeah, betul.
1: Utainya nang ngasuh hati kita kakak lantang hati ni Mel. Okay.
0: Lagi bisa apa deh?
1: Gua lo Mel. Amat kau lain tu atau tanya ni. Telefon aku depan
0: minta ganti
1: kini tu Mel. Okay. Siapa kan nanti tahu madah aku ni ngambil aku tujuh lagi.
0: Okay, jadi Syah Rizan Payang tu.
1: Udah tadi udah Mel. Tadi? Okay, ini tinggi ke pagi tu Mel. Hari betul ko ya. Bak ya ngasuh hati berbungai. Nanti bala nak ya WhatsApp ke ya. Duit udah masuk mak ko ya. Apa tu kai berbungai lagi tu ni Mel. Nang tujuh sarari-ari. Laban anak bising ngirum duit. Bising ke kena nurun pasal betuang kena. Yeah,
0: ya betul.
1: Nurun ke tamu kena.
0: Jenis tulang tu Sam selamat pagi. Okay. Ngakai jenis tulang tu. Utai tinggal suhati tu berbungai ku ya. Lebuh kaban pagi-pagi cia kita makan mie. Tau kan makan kecap ku ya.
1: Ya, nang sikit dia diantik-antiknya. Namel.
0: Ya yeah, betul.
1: Ya, tang balak kita itu tadi UPS-nya. Nang munyi ke kita nang hari-hari mai bala kaban ngiru bejahwil nya ke kota ngasuh hati kita gagal ke nama lebih ke nama duti pagi ne mel ambis duti halo bisik meh bala kabaram ngiru ko ni buah ke melanca ke nama saul ya ngiru begolai sama
0: ya serumpo
1: okey tu asu Darlin Michael nanti ngasuh hati berbungai nanti bisa nerima bungai maya birthday ku ya maya nyambut hari pengada kai hamat ngasuh lantang hatinya
0: ni kalau nerima bungai Sam
1: Maya hari pengada.
0: Nah, okay, hari pengada aja. Hari-hari bukai kini.
1: Nadai ke kalau tang bakal prayes pemerai bisa email.
0: Bukai koko.
1: Bungai nak kalah.
0: Aku pun nak kalah Sam.
1: Nak kalah ne.
0: Nak kalah ngarak ke bisa email orang merek bungai. Nalama give birthday ku Sam.
1: Oh, nalama. Apa dah ne? Atau apa dah dia ne? Harap ke siapa-siapa ke nemu birthday email. Atau mereka ya bungai hanya ngasuh hati ya tanya nya tu ngasuh hati ya kakak ne
0: lawan kini ngasuh hati orang terima bungai
1: nah kalau
0: lawan kemarin kami sudah
1: anniversary nak kalah gak
0: nak kalah lawan kemarin kami sudah pengurus pemerintah bidi bisi pergi meeting kemarin yang pada bungai ba atas meja nak kami nganti about waiting room tu deh bunga bunga mai hanya ke bisi datuk sikut madah kato ke ya sikit diganti setiap hari ke ya setiap hari tidak seminggu sekali 200 lebih bungainya
1: harga
0: bunga hidup tu ya ko ya nak kalah boleh bungai ko kabala kami ba dia
1: nak kalah nak kalah bungai
0: yang bos menikah tu selalu lah ya boleh bungai nya mak tu tadi nya tu tanya-tanya kini nasihati nanti kita boleh bungai
1: lagi kumai deh lagi pedungan kia beli istangkai pamo mana mel
0: nah ya mesti kena ke mesti aku nak nemu dek kak beli kaku bungai
1: mesti kak surprise lah
0: biasa aja
1: lagi kong itu yang bungai ujub ili lagi mayan mayan ya mel
0: boleh komedian kak aku
1: komedian dong pasal
0: bungai kecala
1: masa kebisa kemudah bungai bergerup tadi ne bungai empasal mesti muda ni mel
0: bungai kecala
1: bungai kecala kong pasal dua-duanya bisa
0: daun pasal
1: daun pasal okey GBC Mel
0: Okay, mayuah tu Sam
1: baca
0: aku kan baca
1: baca dalam dua tiga itu ke... Sebelum tu ngau lagu ke penudi
0: Ikut komen tu pelabak aku dah mayuah baca tu tu Sam aku minatkan nyebut nama sidak okay. Ikut siapa tu pagi tu mari selamat pagi dengan guys Sandy Anne Luisa Ramli Lee pagi tu pihamaga Ellen Umang Intui aku sini apa kita pagi tu bapes Facebook YFM Iban pembaga Nawijar serta maga Rico Johnny Rico Johnny tu bisi komen tu Sam out ke ya bak ya kia utai tinggal su hati ya berbungai hanya orang di kesayau kita ngigak kita tiap pagi lalu bisi video call tiap pagi kia kiranya hari aku dikira hari mana meh mayanya ku ya kapan kita tu hari ni ya tu Sam
1: hari ni
0: orang ke di kesayau kia bisi video call ya tiap pagi
1: maka
0: kita kaki single tu Sam bisi nak kini orang video call pagi-pagi
1: nama dah single
0: nah maksud berarti aku tu tadi kita kembali sampai jadi belaki bini kok tu tadi
1: nanti bisa
0: orang kan jadi belaki bini yo space aja di buat video call
1: nanti bisa orang video call ukai single nya tadi double
0: nah kau kita kebepangan kok lama ba kami tu kan ingat cerita nuan
1: nuan enggak madah tadi single kok
0: nah single reti ya tu tadi sampai official wang kurang
1: oh pia
0: engkau bayuh kini nya sem tanda oleh nyawat
1: nanya GB tu apa ya dah double
0: dah double ne
2: Rabel,
0: single. Single ya.
1: Single ni, single. Siapa kita ke single dia? Tahu video call ngau Gaby. Yang mayuah kebun pasal. Mayuah kebun. Tukim pasal, ni. Bukan batang pasal. Okay, nyak meh utai ke ngasuh bala kaban kita ke happy tujuh pagi tau harap ke bisa meh orang video call aku lagi engkau nyak tahu ngasuh hati ko berbungai kini ni Mel. Okay, jadi selamat pagi semua peninggal. Terima kasih kita ke udah komen. Terima kasih ke udah meri. Selamat pagi mereka okay, kami dua. Aku ngomel ke pagi tau bak awak kebukai lah tu amai topik kebukai ke
0: ya,
1: Mel nanti topik toke kini nanti nuan kan jadi toke toke nama kini bakal GB tadi ya kan jadi toke pasal baju mirah pagi tu
0: ya pukul 9 terlagi mendiang ke berita utama selam pagi hari Angkasa Puri Kota Media udah nyak kita dekat bergulai ngau Nancy Nangai bak Y912 nangkan ketul lagi kita ia ke dia di luar menua Serian ngau ke Kuching, boleh mendiang ke kami ngena RTM klik. Nangkan ketul lagi. Terus ngalih ngaga RTM klik.
1: Okey, terima kasih Mayu bertemu baru bawa ke Bukai. Ari Joshua Jos Prajamata. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bye.
1: Selamat hujung minggu.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, peribatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, pihak yang akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain kaitan dengan pelanggaran jenayah undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucap atau kesalahan, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Rama 1.6 million metric ton Simen Rama telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Rana Jerita Lamak Sarawak.
9: Saritu, tigar bulan tujuh dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya. Kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimpah rinya sidak tanya di balak tuai tismak ngor rakyat, patut cakah angkun serta berarti kebukara tidguna rakyat, labantu dekat nentu kesidak di pebasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bakampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak membejaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebenar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau peringkat kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta hospital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung kebungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama diguluk bala ketua rebat bangsa ngagi bala pemesai upis perintah.
8: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai. Dengarkah program induk Seminak Papua YFM.

0: Dengarkan program Indo Semina Abang Waria FM 101.3 MHz.
1: Ya, 17 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi agar semua bala peningat kaget mendiang ke YFM. Lagu ke Terubah Indok Dara Julau. Nang ya pagi tu dia aku dekat bergulai ngau kita 3 jam buat program Indok Indok ya. Hari Julau kak. Ya, mari selamat pagi agar peningat-peningat kita banyaknya di Julau, di Betung atau ke di seorang alai kita boleh mendiang ke kami bala peningai doa kita. Ya nama pengawak kita jam ke Datuk peningai doa. Habisnya bak sebelah kebun lalu pihak mega bak upi-upi perintah ngau ukai di kuasa perintah. Lalu pihak mega bala induk kita di rumah mega nak ditinggal ke magang. Mereka selamat pagi dengan kita. Kelebih lagi kita ke benua ngirup ke pagi itu ya. Lalu sekedarnya benua dirantu jalai. Nyangkanya dekat ngikak nur ngirup kini sebelah kedai. Lalu sekedarnya berundian dekat berbeli ke lawak. Ya, selamat pagi semua. Ya, sebenarnya aku berkongsi sekedar info ke pagi itu. Ya, tentu ke bala peningat kita perasa dulu ya kakak ke kita siapa ke bertemu lutur cerita jam ya peda 8:30 bertemu ngelutur lagi muak ke ngali hari ya nyak kebuah aku masan bala peningat kita baik nyak bala anak-anak ucu-ucu peda ke kat akik tau ke imik kita tau ke apa inai kita ya ngai ke ngelebus hari indur kita bertemu ngelutur ambil ke ubat ambil ke peperiksa ke darah ya. Lalu pihak mega bala peningat semua udah kena berpakai ke ubat ini ke pagi tau lebih lagi ubat tinggi darah. Ya, ngagai bala peningat ke dekat waktu ubat ngirup dulu. Mau pagi tau au dia nyak baru makan ubat. Nalah terperiwal ke ya. Laban udah deh, dia rimpu dah. Laban nak makan pagi. Dia mapak-mapak ubat. Udah nyak terperiwal. Laban perut kusuang berpakai ke ubat ya. Nyak tadi lalau hari kami di YFM. Ya, 20 minit lepas pukul 9 pagi kita agak berperinang sebenarnya aku berkongsi info ngobala peringat.

0: Moyo main nembia. Pasut dari universiti, narai kerja, nganggur, minta kerja pun pedis. Nanti uliah lah, kita bisa peluang, maka kita bisa tanah pindai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggul, kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja anggur perintah, kerja anggur company. Itu cukup pedis. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha. Lepas itu barang pun mahal. Anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pemesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca. Ya, peningat mayu lah. Aku berengkah dekat berkongsi sekedar info ngau kita. Ya. Ya, dengan mana-mana kelebih lagi kita akan biau di Kuching. Sebengkah pengawak dekat di Atul peningat. Ianya abah St. Joseph Cathedral. Kalai parisel dekat di Atul ya kena 5 bulan 7 2026. Ni kita bala Roman Katolik tau ke Kristian bukai ya, kita tahu ngau ngulu parisel to. Kalai mai macam pengawak di Atul maya to ilak. Dia nyak bak St. Joseph Cathedral compound ya, tau ke tengah laman ya. Jamnya pukul 7:30 pagi, nyentuk ngakai pukul 1:30 ngali hari. Jadi memang macam pemakai atau ke main bisik biatul untuk bersatuai tau kan mik mereka ya. Jadi sama-sama datai sampai nyukung pengawak tu. Pengawak berjual bak St. Joseph Cathedral di Kuching di tau. Anda ingat ya, 5 bulan 7 2026. Jamnya pukul 7:30 pagi, nyentuk ngakai pukul 1:30 ngali hari.

Ya, peringat banyak lah. Nama kini pengawal kita jam ke dia tu. Ke biagi kita ke benung berpedak ke media sosial atau ke benung berpedak ke TikTok kini ya jam ke dia tu. Berjimat ngau kita ke bambi uli ya. Aku bagi skamer ya. Jadi peringat mayu aku lebih lagi kita ke benua mendiang ke radio. Ngambil ke nyadi ke penemu kita peningat. Dia siku orang dagang rugi RM109,750. Tu daya kena tipu sindiket online berkawa dengan pengawak beli kereta bangsa kemarga ya. Yang nitih ke penerang dari pansut kepala polis pelilih menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke sidak nerima report hari lelaki rakyat menua Tok Empau ke berumur 48 tahun. Orang yang pukul 11.30 malam hari 4. Jadi pansiak ngayan ke lelaki Tok peningah. Teku yang hati menda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari te ngelaku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau rega RM133,000. Jadi dengan aplikasi WhatsApp dia lelaki tu lalu diasuh suspek merek mayu macam bayar kena ngadu ke lon. Jadi suspek ni udah nyak lalu ngumbuak lelaki tu ngemasuk ke duit bayar ngagak akaun bank berlabuh 9.4 nyentuh 25.6 tu hati mungkur bayar ke buliah RM109,750 ya. Jadi lelaki tu seminak sedar kediri udah kena tipu pengudah keretanya lalu nak data-data hai thanks suspect agi nagih bayar tambah ya. Kes tu dipansi mengenai section 420 panel court. Yang jat tadi contoh atau ke berita kamat ya. Berkawal dengan skamer ya. Jadi peningat mayu atau berkongsi dengan kita ya. Ambil ke sama-sama berjimat. Lebih lagi kita ke benung berpedak ke TikTok. Anang sengapak nekan tadi ya. Laman empat lama tu ke udah ya dia kami sembili ya mega udah kena kalai bisa siko hari kaban kami ya tu tadi engkanya tenyak ku tadi ya menyak pasal loan duit asai ku suspek ku nyak entang nak muka-mukai lumua telefon semua ambil dalam handphone yang ditemu orang ke bambik uliahnya ya. Lalu kanjung semua mesej ke nak mana ngakai semua nombor telefon ke bisik dalam handphone sudah turai tadi ya. Lalu ngujung ke begaunya tadi peningat laman utai ke dianjung orang ianya mbak kakunya tadi dekat orangnya dekat nyaduang gambar lakinya ya. Tau ke macam-macam lah mal ke ngasuh ngenakut kati bisik nama dibantai WhatsAppnya hanya kebuahaya bala peningan yang lama klik utai ngapa-ngapa dalam TikToknya ya. Ngai ke lumo telefon kita yang mega temu orang. Mayu orang udah kena bala kaban aku ya. Ngarap ke berjimat meh sama-sama kita berjimat peningan lawan kemayari tu mayu macam cara orang bahambe uliah nipu kita kerba ketegal dekat keduit cara muntang ya. Jadi ya peringkat mayu 38 minit lepas pukul 9 pagi. Okay, sekolah sejalan kami buat program Indo.

0: serakut di pampeng pandang segi udah danse kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si nak yang ngeremai ke serakut ngagai rumah panjai nyangka si teh ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee namanya pupu tahun ngada ngawak si dak ya uliahnya di kaban serakut kena bitung lah hatinya nak maya membership kita serakut tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi danse bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempung bala kita di rumah panjai aban semua rumah panjai dia terbisi JKK wanita sedaya mm-hmm. lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya bak division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebala serakup nemuai ngaja sida ya merik ngeren nanya nama tai guna sida ya laban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan maya kita yang berjalan kita madah aku induk serakup semua kaban maga bala kenyadi serakup lalu pihak maga bala nek kita berjalan nini lah nama kita minta bantau dan sige bala serakup dan sige lemai ati sige sinau lalu kak mantau semua bala lah ni kuliah hanya lah yang sige peransian kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Datuk Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.

Ya, pukul 10 atau lagi kita dekat bulai dengan Priska Inti ya, ke dekat dengan nau temuai program bak program Indo ya, ianya program tanduk.

kita kelebihan kita ke benua di rumah kini yang kanya beka exercise kini ke pagi tu ya alaman kita nak jaga pengerai kelebihan peninga kita kena kalau maksud ke peluh ya. Kalau aku sekedar kari kita udah berkebun, udah berpeluang ya ayah. Lalu pihak mereka bala peningan. Sekedar hari bala peningan kita belum mendiang ke YFM. Yang boleh semagi, nyapa bala peningan kita Kak Emma. Lalu pihak mereka Jess ya. Teresa, nyak sekedar hari bala peningan induk kita ke bisik mendiang ke YFM bakal ke pagi itu. Lalu pihak mereka peningan kita di menua pesisir kelebihan agik.

Ya sedang aku ngenang apa kara-kara bukaya peninga ya. Kita berperinang dulu.

Yang ambil ke bala peninganmu dia skuad taekwondo Sarawak. Udah nagak ketiga itik middle emas sebab lumba ngau main Malaysia Sukma 2006 di Selangor bulan 8 ke dekat di atur nak lama lagi ya. Dia ke penerang Presiden Gerumpung Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke tim yang ke Datuk Benua Nguluk kem latihan intensif di Bangkok, Thailand. Lalu si Datuk disarang pulai baru ke Sarawak hujan bulan 7 sebedau nampung rengat latihan ke penudi ngau kontijen negeri sebedau pekit dibuka Pak Shah Alam ke berengkah hari 16 hingga 18 hari bulan 8. Jadi ya madaka pekit tikuk pumasi pumsi pum ke di tingkir ke ba edisi selekto. Dekat merek pema kebesai ngagai Sarawak berindik hari acaranya sebenar ke enam bisik tulis ke midua serta mantuk menteri untuk mengangkat cara dominan dalam lumak taekwondo berempat bengkak edisi Sukma berjurut-jurut. Ya, sebenarnya kita ingat ke Randau Friska Inti atau temuai program Indo. Kita dulu berperinang ya.

0: Yang peningan punya ke dan padah aku buat pun program kita tumu pagi tadi dia buat awak temuai buat program induk YFM kita bisi ngangau ke siku lagi kita kinduk ke cakah gereja pengawak. Jadi kita bergulai ngau kaunselor Saloma ke pagi tu semua pagi. Jadi awak ke ya amri penerang dari impu dulu ngagai bala peninga laban ke uliah berandau ngau kita ke pagi tu. Awak kena madah ke penerang dari impu tu dulu kaunselor.
1: Okey, selamat pagi. Aku tu kaunselor Tebari alias Saloma anak Megul. Aku tu hari rumah Thomas Nyelutong Betung. Lalu benar asal aku hari rumah Lanyau dan Linsu Mulu Layar.
0: Ya tadi munyi nyawa temuai kita ke minggu tu ne. Jadi engkau kita ke diau di Betung tak ke diau bawa ngelingik pasal Betung tak ke di Ulu Layar. Udah ngelala hari keningan nyawa ya pelabur aku. Jadi nama berita ke pagi tu Puan Konselor harap ke gerai.
1: Mana berita pagi tu deh.
0: Terima kasih mah ngagen wan laban uliah limpang berandau ngau kami bawa YFM tajapan kiruh ngau pengawak dari impu. Jadi kita lalu terus ngagai apa tarandau kami dua kaunselor ke pagi tu. Jadi awak ke balap peninga nemu ni pengalaman nuan udah dipadu ke nyadi kaunselor tu apuan.
1: Aku tu udah nyadi kaunselor berengkah hari tahun 2019. 6 tahun tu kau dah deh.
0: Pihak lama dah nah. Kira ke.
1: Lepas kami subuh nyadi kaunselornya sepenggal kami 2 tahun. Nyadi berengkah tahun tu 2025 tu tadi. Sepenggal tu 3 tahun dia tu berengkah tahun tu tadi deh.
0: 3 tahun arti artinya agi bisi 3 tahun menuan tu.
1: Kira bekenya
0: atau deh. Tanti okay. Nyemak kagi bisi di tampung baru kira kagi panjai minyak tadi puan lah. Harap ke bisik meh awak ke mayu lagi pengawak oleh di kerja kerayat. Jadi awak ke balap peningan mu tangguh pengawak kita ke nyadi kaunselor tu Puan Tebari.
1: Jadi kami ke nyadi kaunselor tu banyak kami dipilih hari politik lah hari sidak WB. Jadi aku tu dipilih orang megai kuasan dan sebut kami kuasa lidong atas. Lidong baru ngolidong ili nya 26 buah rumah panjai. Pegai aku lalu aku tu siko ada konselor ari parti PBB. Jadi pengawak kami ke jadi konselor tu nya kami la nyadi kecamatan dikena mai isu. Ari rumah panjai ke kuasaan kami empu enyak ngagai bala WB. Lomai berita mana mengko ari perintah ngagai kuasaan kami empu untuk bisi keruji bisi mansang menama. Ya kami ke madah ngagai rumah panjai ke kuasaan kami empu deh. Kenyak mas pengawak kami ke jadi konselor tu.
0: Kelimpah dinyak kangka bisik mega ulian nulung rakyat ngeratai ke sekedar penanggul kini ari sekedar rumah panjai ngagai perintah.
1: Bekenya ga. Jadi laban kami konselor tu dalam 2 tahun nya bisi diberi jawatan kuasa kami. Dalam 2 tahun dan nya bertukar baru jawatan kuasa nanti bisi tukar nanti ndak tukar lagi ke kami tetap kura dia kan pilih arah. 2 tahun deh. Jadi aku tahun ke rubah subuh 2 tahun subuh rubah masuk jadi konselor aku bak jawatan kuasa pelesenan dan bajuatan kuasa komuniti. Dua tahun ku dia udah nyak udah pilih baru nyalai dia tu udah lebih dua tahun masuk tiga tahun lah ku tu bak jawatan kuasa tu deh jadi dia tukar ini nyata dia udah pilih bak jawatan kuasa ku ke dia tu. Jadi jawatan kuasa ku ke dia tu nyak ku bak jawatan kuasa kewangan pejawatan dan perkara-perkaraan. Jadi keduanya jawatan kuasa pembangunan infrastruktur dan penerangan bandar, perancangan bandar.
0: Bekenyak ke gaya ni? Nah, ya siku-siku kaunselor tu bisik dipadu ke megai tangguh pengawak mana?
1: Bekenyak.
0: Ke siti-siti tangguh pengawak.
1: Jadi kami kaunselor tu bisik meeting 4 kali setahun kami dah. 4 kali setahun meeting tentang bisik perkara ke bisik perkara ke, bisik berguna ke, persetujuan dari kami konselor, bisik ke kami dekat ngau korang bisik itih kejutan kuasa kami nyak deh ke selalu lagi nyak dah kejutan kuasa pembangunannya selalu lagi deh
0: ah bak pemansa
1: kan ke bisik kami kan ngau korang suah lagi lah mitiang
0: au ya tadi ya peninga tangguh pengawak sidak ke orang kena di kaunselor tu kaita kita yang bedak sidak tu tajak pan di padu ke perintah tang sidak tu nang bisik megai siti-siti tangguh pengawak ku dah di break ngagai sidak jadi kelimpah rinya mega sekedar ari perkara kesuah lagi di baik kita ngagai perintah tu bagi sekedar perkara ari bala rumah panjai tu ke Guntrong Peniau yang kaum penanggul ke bisik diasai kurang ke dia-dia rumah panjai ari pedak kita tu kaunselor
1: perkara ke selalu lagi nyak ada dia atur dia ada ke ari rumah panjai berkosan dari empu nyak bakal tandas tu mesti kat bisik mesti nanti kita berdua bisik mesti kat minta ngagak surat sebab nanti kuasaan kami punya tadi bakal kuasaan aku tu nanti mesti peminta mesti minta tentang ke rumah panjai ke berdua dia tebas seluruh rumput masuk ke rumah panjai dia ada jalan besarnya mesti kat minta tuang sampah nanti kita kau minta ngagak rumahnya bisik-bisik ke peruntukkan ngagak rumah lor sampah deh bisik dia tu mesti kau ngagak surat mesti dia anjur ke menjelis daerah betul itu jadi nanti sidak rumah panjai tadi mesti ngagak permohonan sidak eka mesti ngagak ruang sitik ruang kan kami konselor atau merik sokongan deh kalau kami kutanya terang lagi lah dia temu kami tanya betul-betul kok diguna buat rumah panjai ke sitik-sitik dah. Udah. Kena nulung ke rumah dah nyak tadi dah. Merik penerang ke dalam lagi ertinya dah.
0: Au kira ke kena nyukung peminta ngambil ke peminta nya.
1: Ya macam nanti lampu solo ke beda bisik tu dah bisik madah berapa iti nanti beda cukup minta baru mesti kau tumuh minta tanya kau dah pintak tahun tu lo boleh tahun tu
0: kenyap ya nama
1: mesti kau nganti mesti kau sabar kepo ke kau kenang tak nadai nyok ke dulu beri orang kita kena bisiknya nambah tak dulu dia lagi kenyok ke deh
0: ya naman nyak tadi sekedar di tanggung pengawak sidak ke nyadi kaunselor kira nyadi kejematan antara perintah ngurayat lalu nyadi ke pending antara rakyat ngagai perintah mega besar tanggung pengawak sidak ke nyadi kaunselor tu jadi kaunselor tabari tau ke seluma tu cukup betuah lebannya sikuk rindu ke dipadu ke nyadi kaunselor lalu megai pengawak tu udah lama lalu nama jakut nuan buat tu kaunselor laban engkau nak mayuh bala kita kinduk dipilih nyadi kaunselor buat bagi kita betul dia tau ke buat nur bukai kini
1: Aunya terima kasih agen nuan. Kau dah nanya pesannya nyari aku tu. Aku kemadah ke diri empunya. Dipilih hari politik punya kau tadi hari kedua WB. 6 tahun tu kau dah nyak bak layar tu yang 36 layar si kau kau tu aja indo. Aku nyalah aku. Merancang kita kena miak yang kau orang bisa milih kita nyari konselor. Kita ke bisa pelajar. Itu ke nadai pengawal bukai kini bisik pengawal bukai penulis dengan limpang ke diri bakal kutuk nadai untuk pelajar tinggi tang sabar orang berguna kita ingin aku uliah lah ngerja pengawal kita dah nemu kita bertanya nadai kita dah cari nemu baru kita masuk dah kutuk kenyak tak kusuh dan ada nomor T pengawal konselor tu tang tak muji kita nak uliah dalam kandang 2 tahun nyok sepenggal ke orang nemu ke nyurut ketua kita dah terima kasih ya. Ada perintah kau dah uliah berguna. Berguna ke aku tu. Siku indah umur terpandah tuai ke. Uliah betul luang kerja pengawal. Mulai masa dah terlaki. Lepas kalau lebih lagi bahan menjelis daerah tu. Bahan betul tu. Dan cukup mana. Bila sedap tuan SU sekretari menjelis daerah. Ketubuk cari keliang ganti ke dia tu pun mana ke. Memang lagi kita tanya semua pengawal. Bila staff dia kenyok ke dah. Jadi aku tu kau musuh ke pengawal diri. Aku ada pilih. Hari aku akan masuk 6 tahun untuk kudah sampai dia tu. Aku ada pilihnya dia ketua ketua memantau tandas.
0: Oh.
1: Tandas betuang tu,
0: deh. Yeah.
1: Laban tandas betuang tu pun nami tik kau dah yuk cuba dan dia suah SU ke dulu cuba cale keliang dia suah aku juga pekerja tandas nganti orang ke dulu deh.
0: Oh.
1: Nilai kita semua medok dia tu dah berubah dah. Mana tandas bab menua kita kami ada betuang itu deh.
0: Iya, yeah, oh.
1: Tahu, leban selalu depan tahu tidak dia tahu. Yang kira dah ibu diajar lagi, leban dah cukup. Udah nemu lah. Dah kira apa lagi baru subak meh. Pedih juga saya sepi aku.
0: Kalau
1: sabar hati juga kita ngerja pengawak deh.
0: Nah, mat, ya. Kalau
1: memanah cara keni. Tidak kagawak dia. Dan gigak aku pun orang ke biak lah. Kayak tuai, tuai bekal aku. Udah-udah kita semua mendok. Nak dahulia tidak ngerja pengawak. Pedih semat yang jaga jamban.
0: Oh. Baik
1: kita nak lelak.
0: Iya, nah, mat.
1: Okay.
0: Oh, laban jamban tu tau ke agu tanda siti rutai ke pemadu berguna ba pasar tau ke ba mesin mayu laban nanti nadai palan ke peketu dini kita yang tadi ke nganjur rimpul ba kakak kami kak birak kini tau ke nyalai jamban tu siti rutai kena tau ndak dijaga ndak tau ndak dikemata ngambil ke bersih lalu lantang dulu orangnya tadi nganjur rimpul melebu kita kekak ke jamban namat bunyi kenuan kaunselor. Jadi ngetu ndak lama tu berpinan dulu engau lagu tu jadi lagi tu nampung randau kujong kagi aku nemu nuan tu sikur orang kecuk takah ngerja pengawak bisi ngerja pengawak ke dirimpu bisi mega udang kepun ke pengawak ke dirimpu dulu bedau ke di pilih jadi kaunselor tu berpinan dulu engau lagu tu.
2: Program Indo bukulai kami.

0: Ya, peningat, terima kasih lagi mengamulai kami dua konselor terbaru ke pagi itu buat randau temuai buat program Induk YFM. Jadi tadi kita dah ingat tanggung pengawak ya ke jadi konselor, lalu dia tu kita dekat nemu tangguh pengawak ya ke bukai tak ke pengawak ya ke bukai dia kerja ya lebuh ya ke BC lapang pengawak tau ke pengawak tu dah lama kini udah di kerja ya. Nyalai ke dia tu nya puan kaunselor melimpah renuan ke kiru angka pengawak ke diberi perintah jadi lama ndak kini pengawak bukai BC di adu kenuan laban nuan tu muka siku ari orang ke BC ngau orang berjual bak tamu di betuang dia. Ni pengelama udah ngau orang berjual itu.
1: Nah, aku tu 8 tahun lebih lah tu dah ngau berjual bertamu dah betul dia agi tamu lama lu pindah ke tamu ke baru ke rural produce market ke dia tu deh.
0: Jadi dia tu nyau kira aku dah beruan lagi mah palan tu kita yang tadi berjualnya dah bermisi palan ke baru.
1: Jadi aku cuba sebenarnya aku ke bertamu cuba. Hanya aku tu dah lama dah rindu ke pengawak berjual.
0: Ya, awak.
1: Awak berjual, aku tak mimik-mimik berkenyak deh. Aku subak, nerubah subak. Tahun 82, aku mesti belajar ngagak buak.
0: Agak
1: pinjam buak orang deh.
0: Awak, ya.
1: Awak, nyalah aku mesti belajar buat kedai, buat betuang dia. Keluaran. Udahnya aku lo ngadu buak sebelah rumah panjai. Udah aku ngadu buaknya tadi. Aku lo berunding, depan aku berjalan rumah panjai. Aku lo belajar ngagak baju. Nggak belajar aku nggak baju udah tahuan mbak kemas mbak kampung Melayu betul kampung ilik dia deh. Udahnya lo nemu aku nggak baju lo berjual kan baju maya aku nggak buat tuh tadi main kan baju kurang lo ngasih nguntian semua lah. Lo berjalan belah rumah panjai belah lo bantu ban balo aku kerja lo bantu tuh buat deh. Udahnya tadi aku lo baju dah aku berjualnya tadi berjual baju nggak buat tuh tadi. Aku lo besi belajar kami ada bertuang. Seraku ini dah yok bertuang belajar the sponsor tantrim piang jabu ngegok bakul ngena rutan. Nak rutan tadi. Dan yang aku lo besi minat aku dah. Aku lo meli rutan ke diri empu ngambil rutan yang ke kilang ba bentulo dien. Aku ngagak bajunya tadi dan ada putus lah mau orang si nganjur dan ngagak lama
0: deh. Iya, aw.
1: Terimbai aku kengajar orang ngagak bakul, ngagak tre macam tu tadi. Lo berjual nyok aku tu tadi, jual rutan.
0: Iya, aw.
1: Aw, tadi aku ngagak baju, ngambil lama aku bisa 3 tahun aku kediri aku banyak bantuang tu, ada orang nyok rutan nyok. Aku lo ngajar biro wanita tiap rumah panjai kengangau aku. Tak ada berbayar sebenarnya orang beli rengkau, beli rutan, beli pasan, beli wad hari aku magang lah. Ngajar orang ngedai semua lah. Sampai ada lo buat untuk kian gak aku, lepas orang dah ngalau aku dien.
0: Orang ngangau buat kian lah.
1: Itu mahal ngangau aku belajar. Malam-malam nak pulai dari rumah panjai.
0: Aku
1: ngajar lo bisik lagi kan.

0: Sate ko pangrindaw ako. Dala magi ba kung ako business. Aw nya de business kami mayat na to deh.
1: Aw ayat ke aw katrubah masu ba trubah ngapun kiri ngau ra masuk bab ngau dagang to nah. Aw.
0: Aw nya dah nya tadi. Nya laki ko punya pincian bekerja. Ya, ya kalau berundiang, berundiang kena motek kena cara pergi gok ke belanja otok ya. Nya nak dai kita lagi. Aw nak dai ulah ngaco-ngaco ba dindiang ngan lebah de pincian. Ya kalau masuk dia bertamu dia betung dia bertamu lama sebab deh.
1: Aw.
0: Aw, nyalai agi sambil aku kengagak baju agi, kengagak bawa agi. Aw, kengagak keluarutannya agi.
1: Aw,
0: aw, danya lo, oh malu amat kan seti, aku baru aku masuk ngora bertamu, nama aku kejual aku ngora dia.
1: Iya, aw,
0: aw berundian aku, danya lo kengagak kasam aku, kasam ikan serutan ikan jelawat aku kita ditau deh.
1: Aw, iya.
0: Lo siti nyajo dari jual aku nurun ikut tamu. Tamu tak aku deh, aku besar basah peluah. Batu buah baju aku kan kemalau tadi deh malau mit lah tempatnya tadi oleh aku duduk dia aku jual tadi lo malik kibat kanan aku madak dia jual orang dia aku boleh rundi yang tau gaya orang bertamu kata aku dia
1: tak
0: siti dia jual tau dia aku gigak baru lo berundi yang menjual kasam sabi lo gigak bisi orang depakan dia temu aku mesti nyual kasam sabi mayuah orangnya lebarnya orangnya anda projek ada tanian.
1: Aau.
0: Nyak kalau ngambil kian, ngambil kian dah jual aku ditau. Lo mau jual semujur, nyak tak jual aku tu tadi.
1: Aau.
0: Dan nyak bertambah tambah tambah nyak tadi dah. Dah suka leban maya orang ke babi ke supi babi sebab ada kubiat suba.
1: Aau.
0: Kalau boleh rumbi yang nyemal kalau pusuk.
1: Iya aau.
0: Sampai tiga guni deh guni bajanya.
1: Aau. Dia kena orang
0: 30 lebih 40 lebih seguni kilo habisnya sebulan kadang tak cukup
1: nak
0: ambil ke kucing aku kian deh
1: nyak orang
0: mula rindu-rindu untuk tadi bertamu deh ada malu lagi menurahnya ngelalu kita semua bertamu tu satu ke satu tadi pemersih
1: au
0: pemersih teh kejual tempat kita berjual meja lain berjual kedua tu penyamai teh kejual
1: au nama
0: penyamai ya leban teh nyamai orang mau padah deh padah ke teh kejual kita nyalai lo rindu rindu mako tu tadi leban aku ke mesej masuk bak serakup indo daya pampang betung SIDS
1: au
0: dia mako lo suah nanggau orang semina, berkerusus enggak orang meeting seluruh Sarawak untuk ingat aja aku ajar aku perancang ya, kena batang dan ngasuh aku tu perancang dar
1: iya
0: bak berjual tau, lepas hari ya aku kan sering piang jabu maya tahun 2014 tu buat bak sibu
1: iya, au
0: yang bak sibu, kami bisa beri orang semina 2 hari ya, aku perancang nanti mulainya amat rajin aku gawa aku muji diri
1: iya nama
0: nama malam-malam aku ngai tinduk
1: ada
0: buka barang kau jual
1: awak hari siap
0: kalau aku nurun awak berat aku udah aku ingat je aku perancang tan serimpiang
1: awak
0: leban yang madah dia tahu aku ya serakup induk Dayak Sarawak 22 itik pampang 2 ikut induk buta uruf udah nyadi usahawan aw aku lo berundia lah mati aku tu kau nyade ke ketiga. Ini aku merancang si diri kan?
1: Iya.
0: Aw sampai aku nurun bertamu ngah lah lebih orang ngah dudi lebih orang lebih sepuh dudi nadeh boleh tempat lebih sebok kami bak luar okay bak dalam lah cukup.
1: Iya.
0: Kalau aku nurun pukul 11:30 ngah kita tamu.
1: Malam. Iya.
0: Aw malam bak tindu. Lebih ngah lah tempat.
1: Aw.
0: Tempat. Aw sepuh dulu dia mah. Ngadu tempat diri empu deh.
1: Iya, nama tau.
0: Tau, nyalainya. Nga nambah-senambah. Tanya ni nga jaku kerancang. Sedatu emar, dua sugah. Nang ginti, nang siti. Tan dua tiga mata.
1: Iya.
0: Amat benar, tanya. Dengan siti kat dua, saya jual. Ini kau deh.
1: Tau.
0: Tau. Nyalain berunding, pedok, utai. Nyalain aku dia tu, berjual, utai. Ndok sebakar dengan orang. Cuba aku nyawa manuak, nyawa ikan, dia tu orang manuak, nyawa manuak. Lak, kau aku manuak.
1: Sekarang
0: aku ngopi ke kenadai orang. Bertamu kami betul.
1: Aau.
0: Aau, nyala aku dia tu. Siti ke kenadai orang bertamu betul. Banyak tuntung rendam. Aku ngopi ke orang Sabah. Orang anjong gitu.
1: Aau.
0: Aau, tuntung, sentuh kembang kau Melayu.
1: Aau, aau, sentuh rendam.
0: Nadai orang bertamu betul dia. Ngagok ke Sambabi.
1: Aau.
0: Sambabi Cina, nadai ke orang kami ke bertamu dia ngagok.
1: Aau.
0: Nelai kasam ikan, kasam sabi, kasam ikan kan. Nak tu kat siti, siku dah dia tu mesti ngagak. Tang ke subak-subak dalam kandang kan. Tujuh tahun tu dah ada orang agak kasam ikan aku siku.
1: Iya, nama
0: tau. Tau. Kalau kasam sabi nya dia tu pun aku nyondak beli lagi. Ngagai balok tunggal aku dah pakan lah ban adik aku dia tu dah nanam.
1: Tau.
0: Kalau aku ngambil dari adik kumpul, ngagak ke diri
1: kumpul.
0: Jual itu, lebih dua hidup kasam. Tau. Nilai aku tu berjual. Bukai seminak lah betul aja aku dia tu deh.
1: Tau.
0: Tau, leban bak serakup induk ayaknya aku nang dekralau rendah. Laba dini-dini program CGM, bisa orang seminak apa. Aku sikit nuran berjual. Ada kucing ni tak dah habis. Hotel-hotel bak kucing dia. Andor aku berjual deh. Kali dua kali aku gawai dayak peringkat Negeri Sarawak ba Imperial Hotel dah aku berjual.
1: Au.
0: Au. Mujur ndak leban orang aku dah ngelalo deh.
1: Au.
0: Au. Au. Jadi bak bisnis sike udah aku berjual. Program Convention PBB.
1: Au.
0: Sampai 6,000, 5,000 lebih orang. Au, rindu nya menyeko aku tadi. Leban ti kai nyamai orang sikit mau ngigok kita deh.
1: Iya, naman. Au.
0: Bedau kita madah diri bisa berjual orang. Mamadak mau aku lo ngau orang nanya, saya nak kesan kan?
1: Aku orang,
0: kurang kan aku, saya nak kesan sabi. Atau tadi baru dah aku berjual bak bak kucing bak UCSI hotel deh,
1: sudah
0: aku induk bayar,
1: nanti
0: aku berjual, au.
1: Oh, ya tadi menyekenuan Siti Eri utai kena tahu ndak di kemuan ti kita yang tadi ke berjual utai ke dijual nak tahu nama mana nak tahu nak bersih ana moga beli tak kurang kembali nanti kita ngagak bakal kasam nak tahu ndak digagak ni nak kayak penyamai me kulit digagak kita. Oh, lalu pem ga nanti kita berjual ana nyual utai sebangsa. Anda tahu anda bisik 2-3 bangsa nanti nyemak ke Siti yang tidak beli orang yang ke 2-3 titik kebukaan ke orang boleh beli ya. Ya tadi sekedar hari kunci pemasang pengawal berjual bahawa kaunselor terbaru itu jadi tadi ia bisik megak nyebut ia tu si korang ke ngagak baju kata dia tu lagi enggak orang nguntian baju nuan kaunselor.
0: Dia tu aku dia tu nyunda ulah nerima mayu lagi leban aku kena bertamu deh. Au bisi kami kawan ke ndak ulah dia kendak ke.
1: Au.
0: Terima aku ke.
1: Au.
0: Au. Jo subo aku nang ngagak baju tu baju fashion lah. Kena buat suah orang ni. Baju kurung kini baju kebaya. Dan kelebih lagi aku subo. Aku tu ngagak baju kebiro wanita.
1: Oh, pakaian
0: tidak orang. Bisik muda, baju kebaya nyonya, aku muda RKL, banyak kulung nguntin. Mayuah banyak, ini tiap kemanjai buah rumah panjai kan ngasuh mudanya deh.
1: Oh.
0: Pak kun, dan dia tahu, aku nyondak uliah bekanya lagi. Lepas aku nyongasai ke tulangnya tuai matu. Nyondak untuk uliah agak nakal, tak tinduk deh.
1: Iya, naman.
0: Aku buat kerja baju tu, nam tak tahu. Jenuh jari non, kena jenuh jari non. Dari tuliah, masa salon duduk tak nyajaknya neh. Baru uliah kerja, tapi
1: dah.
0: Kan spek aku pedes ngagak baju tu. Pedes nak ada kerja tang. Nanti kita ini dah habis minat. Pedes pun rindu, pedes lagi pun rindu lagi kan kerja. Spek aku dah.
1: Iya.
0: Kawan kita ikan rindu mendaknya mana, betul buah orang dah tu lagi dah.
1: Aau.
0: Nyak tak ada kerindu hati kita dah. Pun mendak orang nak nyak baju gagak ko subaknya mana lah cantik dah betul buah.
1: Nyak
0: tak ada ke masuk hati kita gagal lu nak belasai kelala.
1: Kamu
0: dah ke mana dah.
1: Aau orang ke mutu nganjung ke kita pun puas hati aau.
0: Puas hati dah. Aau. Jadi aku tu mayuh dah tak ada kerindu.
1: Iya. Yeah.
0: Aku megak suah sudah terbaik belah sudah ada pertanian. Sebelah rumah panjai ngajar temanya program agrikop deh. Aku dah suah sudah ngajar ngagok kasam ikan, kasam ikan sultannya. So ngajar orang ngagok kasam sabi. Isi megak ngagok buri deh. Aku kai tak pandai nak aku tangtik nak ngajar madah kurangnya nemu.
1: Iya.
0: Aku lihat ke deh. Subo maya bertenun subo maya agak rumah panjai nur aku tu ngajar orang bertenun.
1: Bisik
0: kau ngah. Baru-baru.
1: Iya.
0: Aku betul untuk orang tak nemu undap tenun no betul subo nur bahagia tahun kira ke 84 kenyal. Aku minat dar aku tu tenun kalau bodah ngari kami nua kami betuang ngau ada bapak kep penuan buat kumbuk bak sibo dua kali ko subuh deh kawan ko situ ngau aku ada cukup induk dayak betuang badan kita ikut medok amat kita indah nemu sikit dok kurang lah kita ini orang kapit orang dia bisik dah sal semua jadi kami dua kawan punya bisik nemu ikan subuh dua minggu kami dua belajar bak rumah dari sini kain dia tidak bangi pun bangi pun insi dia
1: orang kenal
0: orang kenal sandai orang kenal terbilang dua minggu nang ada jenuhnya siang malam bekerja belajar lalu beli kutai kena kena dia saya kena ada kulit kayu daun-daun semua meh. Sudah taruh emak renyah nanam dia tu di sini. Tapi boleh harinya boleh nanam. Ustai boleh tanam deh. Orang kau meda orang kepandai nyale ngari kebetuang. Belaban gora ada kapit nian. Orang kenang mak lambia deh dia. Mak kita meda pengurangi diri empu.
1: Iya,
0: Bang jauh mana kita tinggal. Nyak bisik gak ustai boleh kita medok ni orang nemu cara kena tak ke pemanah pengalus ya. Bisa boleh kita penemu lepas kita medok ni orang ke mana ada?
1: Ya,
0: nama. Anang takut, mesti kau berani nguji kita kan?
1: Nama.
0: Tidak penjaga, terima kasih anda nemu aman. Tiada paket udah lah anak anda tahu.
1: Tuai,
0: kau kami, kau mondar gitu.
1: Merancangnya,
0: merancang, menyatakan bisa gak cerita utai ke gago ni aku nya dia tanya ke sida dah. Nama ke buah betul. Aku madah rahsianya indai ke aku nya mun induk kalmo satu nya dah. Tahu ya mak anak kita gawa si rahsia aku ya nah. Rame kami tahu au.
1: Ya, au nama munya kenuan tajak apa kita yang gago yang nyangka ndak ngamana ngi sida tau ke ndak uliah nunda ngi sida ya 100% tang. Kalau ken tudai ngi sida pan sudah cukup nah. Empurit sida pan sudah cukup au. Laba penemu kedajar sidaan tadi oleh oleh di tunda kita mah. Hanya tadi Siti ri pengawak ke cukup ya besai ba kita kindo dikenai tadi nemu ngau orang ngerja maiwah pengawak lebagi ba pengandik jari. Jadi badau habis geranau tu konsuler tan tiap tu ngetu nak lama baru berpinang ngau lagu tu lagi tu nampung ranau kujung kagek.

0: Yang peningah nyudah tayo bawa pengujung randau kami dua ya kaunselor terbari ke pagi itu tang bedau besara ngau balap peningah. Jadi aku mai kita pulai baru ngagai kaunselor terbari. Jadi itu kaunselor bedau tua besara yang kabisi jaku dekat ditinggal ke nuan ngabiagi ngagai balap kita kinduk ke pagi itu.
1: Wow, terima kasih ya aku tu terima kasih ya ngagai pertanian betul. Laban aku dah bisi boleh peruntukkan kena projek ikan kasam aku sekarang kataan punya tu bisi projek dah beri pertanian 7,000 7,000 tau kai mata duitnya tadi. Sudah pengakas ke kena kita ngagak kasamnya sudah pizza sudah cila sudah kontainer sampai stikernya pun dah bisi beri sida kan. Kedua aku bisi boleh projek nupi ikan kelik kena kolam 8,000 dah aku boleh pertanian. Terima kasih anggap pertanian betul. Jadi pengawak bukainya tak pemendar diri empun ya cak ke diri siang kati dia tu aku tu nyong nasai ku mau diri dah lu nyong tuai tu lain lagi setiap ku bisik mau lelak sebab benong kebiak sebab ada yang mau lelak dan tak tiap hari mah bekerja siang malam laban karan siang hati kau mendok siang nulis diri empu
0: tak
1: termayuh minyak sama ke nulis diri empu saya puas hati kalau aku merantang sudah kena biak. Aku nusai baca cerita aku mpau. Aku untuk bisnes ke udah dipilih sudah ada pertanian usahawan kecil lah. Aku sebab bisa kau dah berjual de kucing dia. Aku sebab maya tahun berapa sebab deh program sudah pertanian kau berjual kucing 11 hari baik dah berjual dia. Agrofest deh program agrofest dipilih orang. Tidak harus apa kan majunya ada baik okian iban sikuk wajah dalam Melayu sikuk ke Indok Melayu aku aku deh semua kami beri orang tempat dia semua lawian mesti beri pakai deh
0: iya out
1: ya, semua jualan kami dah pantau orang berlama
0: out
1: banyak lah mesti meningkat aku sebab 2 tahun projek ikan kasam ikan sultan 2 tahun dah pantau jualan no berapa modal no berapa tiap bulan ni mesti kat danjo ke pejabat pertanian dia dah
0: yeah.
1: Tau nak bisik maju sebab bisik ko boleh kat dasuah orang ada tuar sebab dah tapi aku lepasnya medaknya rumah dah bisik tuar dah bisik aku ke Kediri dah ndak aku ngambilnya sebab dah
0: iya
1: au nyalai merancang aku dia tu tu siti padah tadi ingat padah barang kerjual aku dia tu sik nambah 2 tahun tu dah aku nyap jual dia kebasai nak mujur nak bak aku dia tu 2 tahun tu dah nya aku mesti ngagak tua hai tua Amoga maya tahun tu tadi kenya tu baru muji tahun tu tadi aku mesti ngagak kadal kira kadal kira ndak kiranya tak ke siti 2 kira ke maya mah lebih tu nak bisi uliah ngagak 800 butul
0: Tahu
1: ikan dah bersihnya
0: sekali
1: ikan dah uliah jual lepas kai seminak belah betul si orang menua bukai orang yang ngelala dia tu dah lepas bisi dah nama aku bisi dah nama orang kusua subok tahu ni lah bisi orang yang nolong kita lah bak Facebook orang sedap eh dah
0: tahu ngelaku ke tahu
1: ngelaku yang tadi dah
0: tahu jadi nuang agak petua atau tadi akaun selalu kai maya lebuh bisi pengerami aja tau kenang selalu bisi nah,
1: sepanjang tahun tahun tu sepanjang tahun dia tu isi dah bisi lama dah
0: tahu
1: bisi lama maya orang yang men dia tu pun dia sisi orang program bisi pengerami orang bisi update kena mo bisi berterang laki bini bisi orang ikut kau dia tu dah
0: iya tahu
1: tahu Tindak nak bersaing nak nambah lah kau buat tua tu deh nambah barang kau bukai deh
0: iya
1: Aku nyalah aku penudi tu aku yang lalau kita kena iya anangai berjual kau tak mimik-mimik hari mimiknya lah kita berani
0: depan
1: kita iban tu lebih lagi malu
0: iya
1: selalu aku ningon tu orang kat nganjung nyual tai ke sayur sikit dua kira kadang nanti aku lu nak kati kau orang beli
0: kau
1: sikit jakup yang lembut kati diri tu
0: iya
1: anang ni buat kau jakup kau orang beli nak jual
0: au
1: au nanti nak laku sekali tu hari bukai kau laku
0: iya nama
1: nak undian kita dah kadang aku berjual kau nak kalau menyinyok kini-kini aku mai barang
0: au
1: nanti orang pelancaran biro ni sebelah kita layar sebelah kita pakau dan aku berjual berlama kalau nak insyang barang Au, aku nak ngira, kedai rokok Melayu nak minyak tak jual. Yang Siti punya ku aku, lepas nari penyamai, kita kena gagak kita, komersih, kita kena jual kita. Nyak kena narik hati orang ke Melayu.
0: Iya, au.
1: Lepas orang ke Melayu itu lebih pandai dari kita ke jual. Pandai milih.
0: Au.
1: Au. Kita jai, nak nyual lah.
0: Iya, nama.
1: Sekali.
0: Iya.
1: Buai aja. Ditimbang, nama plus setengah kilo, setengah kilo. Nah, merik kurang. Lebih. Nak kemana?
0: Iya.
1: Kurang dengan nong. Yang jadi, kita semenci orang beli barang buat hijau kita. Au.
0: Au. Nyak sedih, Siti.
1: Anak ngai nguji, anak tak malu.
0: Au.
1: Hari ini mimit, berjual ke kuih. Aku tu, nak untuk sikal keliak berjual kuih. Barmah panjai, ngemak ragu. Nadai ku malu.
0: Laban.
1: Aku jual nak kalau tak laku tanya Siti merek perancang.
0: Au.
1: Penting ingat ke pembersih mau penyamai untuk aku jual.
0: Au.
1: Habis tu hari betuang santai dia kemarau meraduang dia dah lah aku berjual barang. Au rumah panjai tak habis hari betuang sampai 100 sampai 11 rikainya.
0: Au.
1: Mau kena si jalan ada nak ngelala orang memedok aku dia tu dah.
0: Iya au.
1: Au.
0: Au. Lah maknya.
1: Bani kita iban anak nyebut malu. Malu lagi kumaira merinsok nama berjual. Ya ke satu.
0: Oh.
1: Kita nak mujur.
0: Yeah.
1: Ngai kumaira merinsok. Au.
0: Au.
1: Kita rindu nama medak sian RM2 bekal aku ke dia tu. Ngai hari tu ku ngai dia ut ko nak program.
0: Iya.
1: Kita kat duduk kat tamu dia.
0: Au.
1: Au.
0: Au, Siti lagi pelabah aku. Au, ya ke Siti lagi megak bawa aku ngagai kita ke berjual tu. Kawal kita ngau orang megak nak tahu nak bisi.
1: Au, nak mesti lebana aku mesti kau dah kerususnya.
0: Au.
1: Bak kucing yang bak Sunban, Sunban University suba. Nasib gap taro leban kare. Kare serakup induk dayak betuang tak ikut kami. Alang jo rakian nya ke mesti nyo nemo networking, mesti kita jual mesti bisi networking.
0: Iya nama au.
1: Au. Nya sigi pentingnya.
0: Au.
1: Kita kat banyak kawan, kita ke mana na urang.
0: Au.
1: Bekeni api nan pedias orang kembali main macam eh.
0: Au.
1: Cara-cara tidak berjaku pun mesti kadang-kadang ninggung hati kita dah ngasak tidak nyamai
0: yeah.
1: Tapi kan sabar kan kok senyum kena nak pada sate pun bakal aku tu lepas dah sikit selalu tak risi-risi yang
0: oh.
1: Tak temu orang pada sate
0: yeah. Oh, nah,
1: tak temu orang susah bakal kesenang belama
0: yeah.
1: Tengok kita baru kita berani ngerjak ngawo.
0: Au. Au.
1: Nang rusak ke diri.
0: Iya. Au nama. Au. Hanya perangsang ke cukup besar atau keberat ngagai belok ninga bagi ngagai kita kindo ke dekat kepun ke pengawa. Bak siti-siti pengawa. Nang kira nama pengawa ke dia kerja kita yang tadi kaunselor nah. Ngambuan ati ke sabar, ngambuan ati ke lihat. Ngau bisi tujuh bak pengawa ke dia jual kita. Tak kutai ke dia kerja kita. Jadi sekali lagi terima kasih yang ngagenuan laban ulah limpang ke pagi itu tejak pan aku nemu nang kiru ngau pengawa derimpu lalu harap ke berita tua ke pagi itu ulah datai bak semua balap ninga le bagi kita ke Indo. Sekali lagi terima kasih yang ngagenuan puan kaunselor.
1: Au sama-sama, sama-sama. Terima kasih ya.
0: Au, nanti bisik berita mana kejemai lah aku ngi ke anuan baru tau ke berkunci baru ngau belok ninga ke kaunselor nah.
1: Au, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.

Ya, ki segera jalan kami ba program Indo ke pagi tu. Jadi tu bisik jakuk gerah hari syarikat Sesko Berhad. Jadi gerah hari upi Sarawak Energy madaka kuasa karan dekat Terjanggal. Kenempat hari bulan tujuh belengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba Seri Aman. Pejabat SEDC, Pejabat Sesko serta Kanandur Tisma bak menuanya penanggur terjangga kuasa karan tu ketegal pengawak nyerurai arus tali kuasa karan lalu pengawak temegak nyangka dekat di insuwer bak maya kebukai nyemak sarinya ari nak mana lalu dekat di padah kebaru nangkan ketuk ilok. Jadi penerang kasih lihat tau ditanya bak lumur telefon 1300883111. Nyak tadi jaku gerah hari company Sesko Berhad ya. Jadi udah lagu ke di bayi Wat Rock Kaban Sampai Mati dia aku dekat ngelansak sekedar berita. Ya terus segulas jalan kami ba YFM.

Ya, kapan sampai mati? Ya, lagu ke dipinta peningat kita ke pagi tu ke benua ninga ke kami Pak Rantu Jalai ya. Esok pagi sekali lagi ke Jess ngau ke Emma ke rindu ke lagu Wariwak Rock nyak tadi ya. Jadi kalau ke balai peningat kita terus segelas jalan kami ke lebih lagi balai induk kita. Nyangkanya benua ngirup pagi kini jam ke dia tu. Lalu bisnis kedaknya baru Dani apa nanti Dani Maya tu. Mak aku nemu lagi lah. Ya. Jadi tu peningat Maya ke lebih lagi bala induk di menua pesisir. Dia harapan kita induk di menua pesisir di Lalau Ngajaku. Ngambil ngerebut peluang bak pengawak dagang. Latih ngelon ke bisik di sedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara ya. Kebuahlah pihak lebentuk kena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ketika penghidup. Pihak ko lalau ke dipansut sapit Menteri Pemansam Tumpu Peniau ngau kandang menua Datuk Rubiah Wang Madah ke Raban Ura Induk di menua pesisir bisik jalai besar atau ke potensi kebesar mujur nyari orang dagang nanti nguna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia kemara. Lalu tu peningat yang kau malatih counseling nguliah ke tipikir ngau sandi yang penemu yang masuk ke Jakarta main untuk program ngelatih ke Raban Induk ngau komuniti Mara 2006 ke dia tu Badewan Raban Bansa Lundo ya. Hanya tadi sebengkah berita ke cukup mana ke dungkup mengangkai bala Induk ke lagi kita ke diau bak menua pesisir. Ya kita lagi ya segelas jalan bak program Induk tangan sebenarnya. Aku ngelancar sekedar lagi ya berita. Aku terus merindang kita peningat. Oh, lagu-lagu ke udah di sedia kaku pagi tu. Kayak kita ke benar-benar yang ke YFM.

Ngeri tu tinggal mana-mana bala peninga ke diau di menua tau. Ya, kita tahu germai berita tu ngagai pangan diri. Kalai kita ke ngembuan kad pengelala atau ke my card ke dia tahu agak mengkang sah serta ulia diguna bakal selama dikena nguruh ke semua perkara rasmi. Yang itu ke penerang hari upil Menteri Dalam Menua KDN mana ke kita dekat nukal my card ke baru nak ibu lah kelalu beruman untuk semua rakyat Malaysia ya. Berindik ngenyak ke DM mereka ngelala mensiam ayuah nak kelalu berebut ngagai upis pengeregister bangsa nuka kad pengelala kita ke dia tahu. Nanti nyemak my cardnya agak uliah dikena ngau mana. Atau aja pihak tiap ikut orang ke megai kad pengelala lama kad pengelala ke bangsa mana ngau my card bersi satu dipinta nuka ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. Jadi KDN mana kemunyinya lebuah sawut tanya bertulis bak Dewan Rakyat ke dipansut ke dengan portal parlimen berlama tu ke udah ya. Tanya tadi peningan mayu setiap berita kepatut diperhati ke kita ke pagi tau.

Ya, mai ke Bala Peningan Mu Expo bertanam bertupi ke Pemaduk Besar Sarawak. Ia ingat kedekumai Sarawak Agrofest SAF 2026 dekat diatur ke berengkah hari 25 hari bulan 9 nyentuk dengan 4 hari bulan 10 atau ilok. Ia ingat bak padang bilun lama bintulu beramai ke Leka Jako Innovation bertanam bertupi untuk penglikuan pemakai. Expo yang megah sama dekat mekuah ke pengawal dikena mai ubah ngagai sektor agro pemakai di menua tau. Ianya nengah atur ke tik lebih inovatif serta berteknologi ya. Jadi Expo 10 hari berunggunya megah di sadang dekat di Gulau ambil nadai 800 ribu ikut orang serta ikut ke hasil jual cetau manggai 6.5 juta ringgit. Jadi peminta bansan dua orang dagang tahu mandang ke hasil barang sidak dekat dibuka kena 2007 lah tahu ya ianya sudah dibuka kemari. Hanya tadi peninga mayu sebengkah pengawak ke dekat diatur di Bintulu. Ya, mereka selamat pagi ngagai peninga kita di Bintulu. Lalu pihak megak ngagai peninga kita di sebalang alai kita ulah mendiang ke kami. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio. Tahu ke ngena RTM Klik.

Ya tahu gerah hari UPS Sarawak Energy madah ke kuasa kerana dekat terjanggal keempat hari bulan tujuh berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk dengan 5 lemai Bak Seriaman pejabat SEDC pejabat Sesko serta kanan dua tik semak bak menuanya. Peranggut terjangga kuasa karan tu ketegah pengawak nyerurai arus tali kuasa karan lalu pengawak tu mereka nyangka dekat di insual bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak manah lalu dekat di padah kebaru nangkan ketuk ilok jadi penerang kesili tahu ditanya bak lumur telefon 1300-88-3111. Jadi peringkat mayu kita lagi berperindang sebenarnya aku ngelansak sekedar berita ya.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Lagu ke Dibai Anthony Usana ngujung ke jam kita tinggal 14 minit jauh kat pukul 12 kalau pukul 12 tu lagi peningat kita dekat mendiang ke berita hari YFM lalu nangkan kenyap gulai ngau kami ambak awak ngelah tengah hari mulai ngopong-ngopong program kami ke Bukai. Ya, terima kasih ya lawan ke udah mulai kami pengelamat 3 jam bak program induk. Lalu dulu garinya 3 jam mulai ngau Sam, ngau ML dah. Lalu nangkan ketuk lagi mula program kami ke Bukai dekat meninang kita ngau lagu-lagu. Ngau megap kongsi sekedar berita ya. Kena ngujuang ke program induk. Ya, melindah kita ngau dua itik lagu. Lalu lagu ke penudi menyadi hari masterpiece ke di pintak Cecilia Melon. Ya, selamat pagi ya. Lalu lagu tok ke ya, dituju ngakai menyadi ya di pintu lu. Lalu pihak mereka ngau semua ke ngalah ya. Ngau tok mupuk dah laku. Bye-bye.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik ibad.

Selamat tengah hari, dia tu kami nabur ke berita tengah hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Sarawak ndang setuju ke agih belanja grant tambah khas. Membaruh perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan, nitih ke gaya pemisi fiskal Perintam Sai. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg madah ke agih belanja ungkup Sarawak. Patut belalau ke pemisi duit belanja bak Perintam Sai. Nak ke dia tu, perkaranya lalu bedau di pejurai ke ngau siliak. Tang kalak dikenang lebuh maya bertemu ngau Menteri Besaya pian lama tu tadi di Bintulu. Ia bansut kerja kutung ngai pengarah berita udah bekal program New Horizon for Western Digital Sarawak di Kuching. 30 hari bulan 6 tu tadi, lebuh bak maya tanya saut di Dewan Rakyat. Ia kalai penerang madah ke jurai bekaul ngau meri agih belanja ngai Sarawak ndang agi mengkang diatur. Berpelasar ke perangsang sepekat Malaysia 1963 MA63. Berbangaunya, premier madah ke gempuang bak pengelama lebih kurang 30 tahun antara Sarawak ngau Western Digital WD. Dekat majak ditegap ke agi bak pengawak pemansang teknologi nyimpan penerang berpelasar ke glass substrate. Sarawak kegembuan kuasa ke boleh diguna baru ngau kuasa pun penatai air. Dan boleh dikenak mata company luar meranak ke pukuk bak pemansang genak teknologi tinggi. Penerang tahu ke data ke disimpan tu dekat berga benar. Tidak dibanding kengau minyak, kalai atur industri nyimpan data teknologi tinggi dan berguna benar kena gemansang ke ekonomi Sarawak ke jemahila. Batu megak WD Sarawak madah ke glass substrate dan sebengkah teknologi ngerikut baru-baru. Ia boleh nyimpan penerang ngau mayuh hagi. Lalu nyukung pemansang infrastruktur digital berpelasar ke penempat pintar AI. Perintah dan percaya ke Sabah ngau Sarawak dekat majak Nur Company luar meranak ke pukuk. Opis Menteri meranak ke pukuk, pengawak dagang ngau industri, MITI, madah ketuk dekat ngada kemayuh hagi peluang gawak. Lalu ulih ngetan ke orang kediau buat menua pesisir ke bisik penau kerja ditu. Serta sama belak ngemansang ke ekonomi menua. Mayu bengkai inisiatif kudah bisik ngau benung digagak. Yang kaum merangsang meranak ke pukuk bak pengawak industri kanan negeri ia ke data dari hasil bak menua tumpu. Bak Sarawak pemansang kandang industri sama laju ngau korida kuasa ke boleh diguna baru Sarawak dan seruran nyari ke lantiang meranak ke pukuk bak pengawak industri logam perengkat teknologi ke pemaduk maju kuasa ngau petrokimia. Gempuang diatur megah begulai ngau pahalan pelajar tinggi pahalan latih teknikal ngau vocational perintah menua ngau industri. Kena nyedia ke latih yang kaum program kena ngangkat ke ikas pengelandik tis tipak gau guna industri kemayar itu. Pemayuh orang kengundi bak sita kaunsel negeri Dun Katibas sudah nambah 3,000 ngagai 4,000 ikut orang. Beri ni ariatur register pengundi kena cara automatik. Adun Katibas Lidam Asan madah ke pemayuh pengundi bak sita tu nambah hari 15,000 ngagai lebih kurang 18,000 nyentuh 19,000 ikut orang pengundi. Ya megan ada hati dekat ngansa orang Ketibas kau dah mindah ngau diau mendambak kanan negeri nukar address sidak gundi pulai ngagain dua rasal. Bak penemu ya sidak tu patut gundi bak nur sidak diau setiap ngau palan alai sidak kenerima tolong ngau perengka ke diguna ke diberi perintah. Ya madah ke pengundi kau dah diau mendambak menua bukai ndak patut diansak gundi bak Ketibas ketegal datai bak maya berpilih. Ya maksud kerja ku tu ngagai RTM udah bekau ngerikod program randau pemansang YFM di Kuching. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Armain. Lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak
1: Saritu 37 dalam tahun 1990. Bala kaban seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimpah riak sidak terjadi balak tuai di semangor rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidiguna rakyat nabantu dekat nentu kesidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lembu ke Jaku bak kampung Mentum Marau. Ia meganya mata me Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lembu nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau Jaku ke debai orang tingenang senentang ngabi tanah sida. Perintah ke bendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikena perintah dia pampas ti patut deka diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagak orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Reban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repodat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Tengah hari YFM.

0: Melatingari di YFM.
1: YFM 101.3.
2: YFM. Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru bawa Ngelang Tengah Hari Die Die, lagu Ari Shakira ngal Burna Boy. Lagu tema tau ke official song FIFA World Cup 2026. Mungkal Ngelang Tengah Hari kita isari tu peningat 3 bulan 7 2026. Musim main bul tabin rengak main bul di serata dunia jamnya ke dia tu. Agi barengat round of 32 dalam 2 hari tu dagi deka ditemu pemutus ya. 16 City Team ia kenyingkang ngagai round of 16. Majak semak ngagai gelar juara dunia atau ke world champion berebut ke mangkuk dunia main bol FIFA 2026. Main bol ga udah makai kita wai. Dengar hari 5 sehari tu pakai selama ngalah tengah hari 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Aku Ken Michael berkonti mulai ke kita. Nangira dini nur kita tahu ke nak milih cara ke dikenal kita mendiang ke kami. Terima kasih Mayu ngagai semua kita malam meninggal. Selamat berarau, selamat ngetu, selamat belalak ngagai semua kita tengah hari 5 tu. Kita ia ke dekat matah kelengan namang kayu kita sehari tu. Pelabakku tentu bisik ke belawak ke buah dabai. Musim buah jam keria tu bisik kita ke nemu makai asik belawak ke buah makai asik ngorian makai asik ngodah bai. Bisik kena nemu ga mesti dempak ke diri nak uliah dicampur ngasik. Harap ke nyangkung meh bala kita ya ke benua matah kelengan tau ke dekat matah kelengan tengah hari tu. Bagi selama dah lepas tu lagi maca sekedar ripsan ya ke bisik dianjung kita ngai kami bak YFM serayanya megak berinda kita ngau lagu-lagu ya ke dah ditusun bak playlist ngalah tengah hari. Sebelum kita mulai mending ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara pukul 1 ngalih hari tu lagi. Begulai ngau Mina mending ke lagu yang ngadiang bujang serikai udah lepas tu lagi. Kita pegang bisik lagu dari Dennis Steven, Sayau. Nyangka bisik kita sarito ia ke gemas rumah, muai uras, muai barang ia ke lamak ke nak digunanya. Lagu dari Dino, buai nak diguna dan lepas tu lagi. Yang sebenarnya, tu masterpiece, Bulat Atiku, bawa gelar tengah hari, YFM.

0: di hari tayang ni. So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Baca pesan yang kami diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta pihak mega belum berwhatsapp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan yang tik ke terubah tu pesan ke diterima hari bar yang anak bidi ngari ke sidai os bilik. Menuju ke pesan ngagai semua kaban belayan bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, kaban belayan bak Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif. Pesan tu mega duju semua kaban belayan bak Arif Ilik, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Gau, semua kaban belayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas Saulid, niang lakun anak bidi, ngetas Saulid kena malam hari 6, 4 hari bulan 7, 2026, bak rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Kaban belayan ni akan dikandamu berita tu ngau sila lagi. Kau bertanya, tau telefon ngagai lumur tu bari yang anak bidi 013-813-5692 atau ke tidak anak bidi 019-854-4809. Pesan yati kedua tu pesan diterima hari tuai rumah jerah anak Jonathan. Jadi pesan tu tuju kabar Melayan Balai Sari Sungai yang Seluai, kabar Melayan Bang Klayet Serikai, kabar Melayan di Pakan, Bintulu, Limbang, Bintangur, Biri ngau semua kabar Melayan Bukai, madah kengetas ulit serta muain terbalu niang bini ya, ianya niang Maria anak Kiai, tau ke Indai Sanin, lemai hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Semua kabar Melayan ia ke dituju pesan tau ke barang siapa kengelala niang Maria anak Kiai, tau ke Indai Sanin, dipindah datang ngagai rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tindakan kenya pesan pemati datang dari Nomi Bohan anak Titus Tunyang, tau ke pelai dari Rumah Jaya Sungai Arif Selangau. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan Baulu Arif, kabar Melayan Rumah David Kime, Rumah Nibang, Rumah Bigat, Rumah Lagat, kabar Melayan Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan, Rumah Tuni, Rumah Lantieng, Rumah Melap, Rumah Kosma, kabar Melayan bak Rumah Sibat, kabar Melayan bak Ili Arif, Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, kabar Melayan bak Rumah Laja, Rumah Johanis, Rumah Satya, Rumah Sulang, kabar Melayan bak Rumah Melintang, Sungai Ridan, Rumah Mekul Lama, Setuan Besai, Rumah Janin, ngau semua kabar Melayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi kita dipinta datang ke Rumah Jaya Sungai Arif, laban Titus Tunyang Naimang, tau ke Apai Pelai, udah nadai 2007-2026. Niang Titus Tunyang Anak Imbang tau ke apa pelai tu di Sengai Balamayu. Lemai tu lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Lalu Dianjung Pagila, 4 hari bulan 7, 2026. Penerang tau ke berita ke Siliak, kita tau telefon ngagai Nomi Bohan 011-338-20935. Tau ke Michael Dunggat 013-704-5860. Pesan ngetas sulit datang hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Jadi pesan tu duju semua kabar Melayan Kediau Bak Kebuluk, kemudian di Tabat Rasan, kabar Melayan Bak Rumah Rega Batu Pesuak, Sanggu Sebiliak, Likau Sebiliak, Apai Muli, kabar Melayan Bak Sungai Lensat, Sidak Kuin Sebiliak, kabar Melayan Bak Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung, ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang mayat anak ayuk kena hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 pukul 7 malam bak rumah September Long Tisam A Tinjar Bram. Semua kabar Melayan ia ke dekat demu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai September Ngkabi 013-587-638, Jennifer anak September 014-528-3436, Alka Christy, Albania, anak September 014-308-4830. Pesan ke sekali tu datai dari Robert Louis Nyangau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak nangal sebiru balih. Kemudian bak nangan tawau, nangagat, sungai sud, pasar kapit, kucing ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu mendah ke ngetah sulit lalu ngelumbung niang satang anak labang tau ke indai ding. Kena 4 hari bulan 7 nguan ulit malam tu 3 hari bulan 7 2026 ngeta sulit pagi hari 6 4 hari bulan 7 lalunya di lumbung malam 4 hari bulan 7 2026 bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Pesan ke sekali tu datai Ari Alexander Martin ngari ke Zidai Sbilia nuju semua kaban belayan. Madah ke ngetas uliat serta nyua antebalu niang Martin anak bantal. Nguan uliat lemah itu 3 hari bulan 7 hari 5 lalu ngetas uliat serta nyua antebalu. Berengkah pukul 8 pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026 bak rumah Boniface Giri, Nanga Germai, Kenawit. Semua kabar melayan kengelala niang Martin anak bantal dipinta datai ngagai rumah Boniface Giri Nanga Germai Kenawit. Pesan ke sekali tu datai dari Steven Bika anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijah, ngau semua kaban belayan bukai babatang air Pelugau tau ke bak sebaran luar bukai ke ngelala niang Sadin anak Ligum. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyuak terbalu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu nyuak terbalu niang Sadian anak Ligum nguan ulit lemai 4 hari bulan 7 2026 lalu ngetas serta nyuak terbalu pagi 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu bak rumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Nangkan kenyap pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Rabuang anak Sulang. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan bak nangga tulek kapit, kabar melayan bak nangga merama, nangga pulang, nangga sepulau, kabar melayan bak nangga setekam, nangga sud, nangga ngemah Kenawit. Piam gak pesan tu nuju semua kabar melayan bak rumah ngindang, benak sud, batang melipis, batang sungai gad, kemudian di limbang, sungai manap sung, kapit, sibu. Ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Jepai anak Alan. Kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Penerang ya ke Silia. Kabar belayan tau telefon ngagai Rabuang anak Sulang 014-987-9891.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Latihari di YFM 101.3. Nampak baru baca sekarang aku pesan ke BCD terima. Kami peningah pesan ke sekali tu datang dari ex cikgu Bayang Anak Utak. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan. Kelebih lagi kabar Melayan buat Kandia Sengkelili, Sermat, Bukung. Kabar Melayan buat Meriuk Tambak, Kumpang Pawah, Sebangki Panjai. Kabar Melayan buat Lubuan tu Bintulu, Sepatah Undup, Liu Empangu, Kabar Melayan bawa Sebangku Ayundup, Sebujuk Tintiang Kah, Tintiang Kubal, Batu Lintang, Kabar Melayan bawa Rampu Ui, Sekayu Batal Lintang Undup, Langau Indonesia, Ngau semua Kabar Melayan bukai bawa Sebaran Nur Diau, kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Sumiang gintu 100 sorry ngau muain tebalu, Niang Nurian Anak Bentai. Kena hari 6/11/2026 pukul 10 pagi mbak rumah Murian Anak Michael Jun entebar Batu Lintang Undup. Penerang yang ke siliak tahu telefon ngagai Bayang Anak Utak 017-808-4069 tahu ke Jill Perry Raju Anak Bayang 012-881-92 09. Pesan kenangkan kenyap pesan hari Heni Anak Undi. Jadi pesan tu nuju semua kamar Melayan bawa Sebaran Dur Diau. Pesan tu madah ke Ngetas Uliet Niang Undi Anak Bikit. Kena hari 6/4/2026 pukul 10 pagi bawa rumah Anthony John Kumpang Pawah Engkelili. Semua kamar Melayan tahu ke barang siapa ke ngelala Niang Undi Anak Bikit dipindah datang gagai rumah Anthony John Kumpang Pawang Kelili kena 4/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan ke Nangkan Kenyak ke sekali itu diterima dari Sandra Jen Anak Kalung. Jadi pesan itu menuju semua kamar Melayan bawa sebawah, kamar Melayan di Ulu Sebawah, kamar Melayan bawa Sepemajai Jalai Miri Bintulu, kamar Melayan di Balih Kapit Bintulu Sibu, Kapit Miri Kucing ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang ya, ke ngelala Niang Sharon Jen Anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke ngetas uliat serta muai terbalu Niang Sharon Jen Anak Kalung tau ke Indai Nalung. Kena hari 6/11/2026 pukul 9 malam bak Fusiu Trading Jalai Jigu Bintulu. Penerang yang ke siliap kawal ngau berita tu kabar Melayan tau telefon ngagai Apai J 019-823-5547 tau ke Andri Nyala tau ke Laki Niang tu 014-888-7787. Ke penudi benar ke tengah hari tu peningat pesan hari Gias Anak Paluang tau ke Apai Martin. Pesan tu nuju semua kabar Melayan bawa Semanuk, kabar Melayan di Seterus, Bemban, Selitut, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, kabar Melayan bawa Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas, Ngau Baruh, Sungai Kelabat, kabar Melayan di Sebawah, Suai, Niah, Miri. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar Melayan bawa Nangang Bedamit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Sungai Setejuk, Pasai Siung, Sibu, Rumah Angas, Kerangan Angkah Suung, kabar Melayan di Mujuang Kapit, Kucing, Semanjai Jalai Pesisir Jepak. Ia kengelala Niang Prada Anak Bilun. Jadi pesan tu madah ke ngetas uliat serta ngupas terbalu Niang Prada Anak Bilun tau ke Inai Martin. Kena 11/7/2026 pukul 8 malam. Barumah James Jagan Anak Cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Penerang ya ke siliak kabar Melayan tau telefon ngagai GIS 019-837-3055 Anderson 011-236-68219 tau ke Boniface 019-647-2246. Ya pesannya tadi peningang hujung ke awak nur menatai ke Jakob pesan abak serak kita ke sekali tu. Pesan tau dianjung ngaga email kami yfmiban@gmail.com tau ke nomor WhatsApp di studio 013-862-8422. Terus bergulang kami peningah. Dah lepas tu lagi, kita terus meniang ke pemutus lagu Bak Carta Sapa Juara.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026 hari 6 4 hari bulan 7 2026 Round of 32 Australia melawan Egypt. Live Bak Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi live Bak TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi boleh dipedat live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringau Limpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu begunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ketahun tu World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Ko Alessandro, kita boleh dengar kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tando ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ya, carta siapa juara. Begulai engkau.
4: Jackson Jabut.
5: Jackson Jabut.
4: Oi.
5: Aku dengar kita namanya nada sekolah sarito.
4: Nada si sekolah, kau sarito kira wah.
5: Nada si sekolah.
4: Okay,
5: nama hari cuti peristiwa sarito.
4: Okay, nama ibu minat. Aku gegetar kedengar cakap ada orang bas langau. Laban hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
5: Nama pengawal itu gegetar dah.
4: Kam dak balasan nanya ya, kayak mayuahnya.
5: 22 namanya tadi ukai nyang dak nyiko ga. Laban bisik ke Braban. Tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah. Nak sabar ka datai ke Selangau nah.
4: Ya, laban hari bulan udah sebut orang.
5: Ya, mana aja buat kati kedua dinik dengau lah.
4: Aku jangka aku. Ngau aku medare tebayang jangka aku.
5: Jangka dia jalan. Ini di Sangau kau?
4: Ini kuare ulah ya. Laban dia tahu.
5: Nyana dapat.
4: Okay, lebih kurang bekenyak lah.
5: Lebih kurang bekenyak. Dah dapat. Ya padahnya dah dapat.
4: Ngai danu ya.
5: Oh danu ya pia. Nada ini ngah. Oh nada ini ngah. Benar mata kelengan dia.
4: Okay,
5: jadi bertemu ngau kami dua, komunik kami di lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngali hari tu buat program carta siapa juara. Sari tu tusun ke 26.
4: Live tu tu aku ebo minat.
5: Live lah.
4: Oh amai kau.
5: Siaran langsung maka kita mendapat paket main bowl. Ya kalau satu lagi goal kau ya.
4: Ya.
5: Okey, jadi yang kebala kita ke Benua Mendiang ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak cuata siapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah cuata siapa juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban. Nah, Jabut.
4: Betul.
5: Okay, jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta. Lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut.
4: Baru punya nama baru pedak. Baru mah kasih bilnya.
5: Kasih bil? Kasih bil ke tina?
4: KCBL.
5: Okey, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ko ya. Nyemak Ukai Dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut. Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta siapa juara ke hari hari tu.
4: Tentu ya
5: kita ninga ke
4: recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Recap minggu yang kemarin.
1: Hai, aku Slim Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap atau kependuduk 10 itik lagu minggu nyin kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ia ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu minggu nyin kemari. Tahu dia nyebut nama tu hari belakang.
3: Nih tahu.
2: Ia ke minggu juara 3 minggu juara minggu nyin kemari.
3: Oh, ikan si puak kan.
2: Tahu nyebut tu hari?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara minggu nyin kemari sekali ke minggu tu batusun ke-26. Nick Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika.
3: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nick Rafinsi ne. Okey, pia mega ka bisi bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabot.
3: Ya,
2: kesi entere.
3: Ya, ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pia mega ke sida dekat dininga promo bekawa ngau ECSJ na jabot.
3: Betul.
2: Tua terus berarti ke lagu penduduk tik ke 10.
3: Penduduk tik nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu minat.
2: Nemu me aku nyindo.
3: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10 19 minggu.
2: 19 minggu. Pengadu lama dalam catatan.
3: Betul. Minggu tu ya sementum. Titik gigi ngelincir. Segigi anak tangga.
2: Oh, pia. Nurun. Dari minggu 9 minggu je kemari.
3: Betul.
2: Hmm.
3: Ya tu bisik ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisik.
3: Okey.
2: Pernah di poster ya, bak anunya, bak Facebook anugerah cata siapa juara bisik.
3: Oh bisik kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Atau jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh?
3: Ya.
2: Yeah. Ego nombor 10. Nuan ngelengkak aku melekak.
3: Ya. Ya. Yeah.
2: Atang yang nak pansut hari cata tu nama tadi ukai pansut engkau ati ke tusah. Lapan dia udah bisa boleh tiket.
3: Betul.
2: Udah kalah 3 minggu jadi juara cata sebedau tu.
3: Nyampak
2: tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tik ke 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebedau kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tik ke 9.
0: 10.

0: Nyak tadi lagu baru ke di pasuk ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok diri ba gigi ba tangga tikas ke 9.
2: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
2: Nanti tanya mana nak meminta ni meminta.
0: Engkau tanya mana ba yamnya gini. Ba ora bukan kena mana. Pinta yamnya.
2: Nyamai kena. Okay. Mana mesti kita minta. Nak minta kan kita akan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Nah, dia boleh pinta ya datai.
2: Aung.
0: Ya ya ke manahnya jarang ya kadatai.
2: Betul.
0: Pinta di bedau bertemu kadatai.
2: Amai.
0: Atau bunyi kepada aku tadi kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engka manah bak orang tau kak.
2: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya kak. Oke, nya lagu ke dibaik KCBL. Aku nak nemu BL tu nama?
2: Nak aku ada yang nemu.
0: Oh, engka nya nama?
2: Nyata aku nyebut KCBL tadi.
0: Engkanya nama nama Tita he belakang nama apa ya kini
2: yeah.
0: Nama kita ne. Oh, jadi lagu tu kebenarnya bisi do iko orang penengkebang lagu.
2: Iya.
0: Yeah. Yang nyak sapanya jabot?
2: Nikhel Mujah.
0: Nikhel Mujah.
2: Nikhel Bugulai ngau yampo.
0: Bugulai ngau penanyi tompo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kita nama barang teh pinta na jabot.
2: Tang aku tu munyi ko lagu ente aku nyemak ukai ukai dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nemu 8 tu ko.
0: Bakal ke lagu nemu 8.
2: Saya wari intana.
0: Oh pia. Oh pianya ke pinta de pia.
2: Betul.
0: Dia utai ke bergaul mangang ke pinta de dah.
2: Betulah.
0: Oh orang minta minta batu bata de minta intan.
2: Kiro apa batu bata. Apa kena nanti pintu.
0: Bisa guna betul watana kenyar deh.
2: Bisa kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
2: Di kalam dah kata tiang pintu keluar.
0: Oh kalau, alu tati yang baru rumah. Kena kena butual kak. Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya. Bisa sebelah belah ruai sebelah bilik. Segini baru rumah lena.
2: Betul.
0: Tarik ke pintu, tati pintu orang.
2: Aku lagi ingat cerita itu si Sida, Sida ayah ujap semua. Sida ya no kok ya. Ino nyata lo buka pintu. Tapi pintu dikat Sida mati yang pagi.
0: Oh.
2: Siti muka ada lo buka. Ketika tapi pintu dikat depan tiang de baru ada.
0: Depan tiang de baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak kan lihat pansuat.
2: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
2: Nadai, nak stopa panai ke kita kelihat orang kelihat ni.
0: Oh, ya, ketanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tatiya pintu kan disebut aja tadi jabut. Nadai aku kalau muda lagi dia tu.
2: Nadai ada. Nak stopa. Dos topar ada.
0: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya kelihat.
2: Besik orang ke kan bisa agi kelihat minum. Ibu minat.
0: Kati.
2: Ngenai nyen tiga kuda nanti pintu.
0: Oh kelala uno. Kati kinja tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Pemuduk meratnya dah.
2: Empat pemainnya tu. Yat menyat tadi.
0: Oh, di semak kurang.
2: Kami untuk ni berkira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemayu.
2: Empat pemayu tu ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
2: Ya. Yeah.
0: Oh nyak tadi nih macam-macam sempama orang keliak nih jabot. Okey, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai kena dipinta deh utai kena nombor 8 ku deh lagu kena nombor 8.
2: Betul.
0: Jadi tu teruskan ke nombor 8 mis kali tu.
2: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu Casey.

0: tadi
1: betul.
0: Jadi penyanyi itu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba kelimparnya ya pen kelab namanya berlakon menyikit pada tua sebenar tu. Jadi ya tu siko ari penyanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi ke Iban.
1: Nemu benda ni apa
0: benda? Nemu apa na? 8 bulan 8 tu lah bisa program bah menua sedetau.
1: Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua Kayan, menya.
1: Oh, my.
0: Tunggak ke Sungai Asap kian.
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida Webi cupai deh.
1: Webi ke? Ya tengok kita kian kah? Coba.
0: Webi ke ngau kita ngagai Tubau.
1: Tubau. Rumah mulai.
0: Baruli. Jadi ya tau siko ari penanyi ke asal ke berbangsa Kenyah ari Sungai Asap. Tajapia ia ngagak lagu Iban. Anti nak salah ku nak ke dia tau ia nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenyah bisik. Dua nak mayu lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenyah.
1: Dangka.
0: Nak mayu.
1: Ya kah?
0: Nak mayu. Semua lagu yang segi mayu lagu Iban. Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun udah ndak masuk ke lagu. Lama dah. Dahnya ke nyanyo berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Masuk ngau single ke lumur 8 tu tadi. Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awnya lagu ke bab nurut 38.
1: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang
1: pun.
0: Leka ngau tiun. Kita terus tinggal ke nurut 38. Nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuduk 37.
2: 8. Kita dia tu benuk ninga canta sampai juara. Canta sampai juara. 7.

0: Lah ban sidak tu baka kebaru ada didengar tadinya jabut penanyi Braban. Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
1: Iya.
0: Lagi ulah diterima
1: rock,
0: kita
1: ya. Rock Belanda.
0: Rock ayun lundai berok.
1: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda kelon.
0: Belanda Belanda rock.
1: Belanda rock.
0: Oh iya. Oke, okay, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabat
1: Penyayau Tua.
0: Penyayau Tua Launas Empire penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu udah buka lagu kita dalam carta.
1: Betul.
0: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
1: Ya. Oh, 3 titik sama tu.
0: 3 titik sama. Sama.
1: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
0: Nomor 6 ada sebuat nomor utai dek.
1: Oh, amai. Yeah. Tang sama tang betul siapa
0: betul tu mau mata orang orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenar ya lekang kau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire. Ke bernama Leslie Launas Empire.
1: Leslie
0: Launas Empire. Leslie L E
1: L E
0: Launas Empire.
1: Nyok kamu monyet tancut.
0: Ah?
1: Nyok kamu monyet tancut banyak jin.
0: Nemu mai dia jabuat
1: kate dah medak cop Leslie Lee.
0: Nama dia suah dia beli kini dek tanjo jian.
1: Siti aja suba udah cariak dia tau mana.
0: Ada ame gana dengan tanjo jian jabuat.
1: Ukai nama sangkut sangkar babi.
0: Sangkar babi.
1: Au.
0: Kadang dia bisi pakau dan nak.
1: Dia bisi mah. Ukai pakau peminat.
0: Ah,
1: dawai teh berdurek ya nemu deka.
0: Iya lepai ini dia mereka masang dawai berdurek basang kajane.
1: Kati dah ngai kajane lepai.
0: Oh, nada kajane mereka lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jen.
1: Nama kajane dikunci pemimpin.
0: Ya, kajane dikunci. Udah tanjut jen di cari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo kan? Dah berupai. Nyak pisian bah.
1: Oh, tangannya ni ada kalau pisin tarik tertumbuang.
0: Tidak bisa.
1: Nadai.
0: Bisa.
1: Ngam-ngam bertumbuang katanya mau pisin style.
0: Pisin baru dia tahu. Orang dua dia boleh cari aku nak kata. Oh. udah ya cari dari tumbuang. Cari aku dek banyak gigi.
1: Oh. Nyaw berkata. Kena boom.
0: Ayaknya ya, nya pisin kena boom.
1: Tau ke baru ke, udah ada keremak beruang.
0: Ya, nya artinya pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
1: Tau nama pisin beketau. Nanti ini kau nanya bukannya ya.
0: Ya.
1: Pada aku, tau pisin keremak beruang.
0: Mai. Kenyak mela.
1: Oke. Okay.
0: Nanti nyemak ke baju ke seluar cariak kage.
1: Cariak kage.
0: Nanti sepiak cariak kah. Ndak ya. Berupai kumera cari ya.
1: Bisa.
0: Nanti orang nanya aku pisin kok kita. Pisin baru.
1: Pisin keremak beruang.
0: Pisin keremak beruang.
1: Nanti kayak kita ke luar din. Nanti kita anak nemu pisin keremak beruang. Kalau tidak tahu ngagai ibu minat kita, ya nemu madah ke kita bekerja pisin keremak beruang.
0: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang, model ya jabut.
1: Betul.
0: Okey, nya penduduk tiga tujuh udah ditemu kita empat itu penduduk lagu nih jabut.
1: Ya.
0: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sepedau nyingkang ngagai lumur 6. Tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiangka YFM. Tentu yang ninting hari 5 program catat sepa juara oleh dipedian ke kita berkah hari pukul 1 ngale hari.
1: Ya.
0: Lalu tanduk ya.
1: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nyak malam pergila.
0: Malam hari 6. Jadi ya kedekang ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujo program hari 5 aja.
1: Iya.
0: Lebih lagi ingat bala kita kedekak nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
1: Biar mengata duni kita udah pengujung program tu lagi. Berpun hari nyak undi pun megak ditutup. Kena ke tengah hari 4.
0: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uleh ngundi lagu ngau penanyi dikerindu ke kita ba Facebook kita. Undi lagu ya. Cata Sapa Juara. Tang ngundi dia nadai boleh prayas mah.
1: Betul.
0: Semina prayas ke diberi sida ke batelepon bak ngujuang program aja.
1: Ya, pia mega bak undi bak cata sapa juara dekena ngeninggi kagi penuduk cata sapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki ta.
0: Oh.
1: Pandai ka koi pemina?
0: Ndak ka enti ya. Enti puene ABC kumre di si jalah.
1: Si aja oke menya janyi.
0: Janyi lulus. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke 6.
1: Ya.
0: Jabot ternyuka maca kersia da.
1: Amai.
0: Pada di jabot sapa demu 6?
1: Dinga di lu pemina. Lagu tu amai pedersia-resia. Kalak nyadi dua minggu kalak nyadi juara.
0: Oh, kalak lumur satu, dua pengelama dua minggu.
1: Ya, kumai di calang-calang. Tajak bekanya nomor dua lagu ti pemadu lama ibu minat dalam cata.
0: 17 minggu dalam cata.
1: Betul.
0: Okey.
1: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduk ti samainya nomor enam. Leka ngotion lagu tu digagak. Penyanyi Tumpo.
0: Penyanyi Tumpo. Tapi saja pihak yang nak berlagu ke diri.
1: Betul kan? Ya, ngai berlagu ke diri.
0: Ngai nak bisi orang bertabuah ke.
1: Betul.
0: Ya? Raban the crew begulai ngoya ke sekali itu. Lagu berpadu nyawa, berpadu nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
1: Last Quarreling.
0: Apo pia? Nyak lagu nanti dalam jako ibannya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew Gau Lucy M
1: layak ke penuding.
2: 6.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Ya tadi ke ya.
1: Ya. Nanti berasai bumi.
0: Nanti berasai
1: wah, kita. Wah, udah datai bat top pai.
0: Lagu kebaru di dengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti ya. Lagu ti manggai ke ati ya.
1: Ya.
0: Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pan ke minggu tu bab penduduk ti ke lima. Sama enggak penduduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bak cata.
1: Ya.
0: Lagu leka.
1: Ngati wan di gaga wan di ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus di nah. Okey, manggai ke ati 2 3 5. Okey, sino aku mendak ditanya bak jadi ngal lagu
1: ni. Aku laban ati ikut panggai ngal lagu tu.
0: Panggai di nah.
1: Panggai bate ura tengempo lagu tu.
0: Opia?
1: Ba leka lagu opia.
0: Oh leka lagu. Oh terpanggai dia.
1: Keujuannya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu
1: nya ujuang ya.
0: Ketegalnya aja. Ai nyukan tu leka. Itu kue uliah mau
1: kue lah iya ngalah antau
0: enggak dikasih sino ini enggak nyala antau
1: ya ujuangnya tadi tengah soko sino
0: namanya bisi mama. Bisi mangka-mangka deh, jabur.
1: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okay, jadi yang tadi penduduk Lumur Lima sudah ditemu kita 6 itik penduduk lagu. Sebedau tua mai kita ke dekadinya ke 10 itik penduduk. Penduduk itik keempat tentu ya berita berkawal engkau UKSSJ itu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekeni cara sidak ke lebih lagi ya ke dekat ngundi sambil nguliah ke prize. Salah peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dila.
1: Wow, antun.
0: Nai. Ditulak aku merkah dulu.
1: Oke. Ngagai kita kan nemu cara peratus ya ke boleh undi bacata siapa juara tu undi bak telepon ianya 60%. Undi bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bak Facebook cata siapa juara 30%. Lalu 10% nya hari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari bak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami nya jabat.
1: Betul.
0: Nanti ya bisa ga didinga datang ndak ginting hari lah.
1: Yang kerabul aja ya
0: bunga. Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga okay, kadang-kadang didinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Ngkrabul.
0: Ngkrabul benar ada kale, ada cerut, ada cura. Bekenya cara meda antara. Engka sidai nanya bekeni nguliah peratus puluhnya ku sidai ya. Sistem tu bise deh, bise ba utek di kumbai orang Zenon terkena orang main lagu ba RTM di tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita main. Siapa nama kita semua ke Bandungan?
1: Zenon.
0: Ya ibu di Bandungan ya.
1: Bandungan. Oh my god.
0: Okeynya cara undi dikira ukai 100% ari telepon, ukai 100% ari Facebook, mesti mayuh cara. Ngambil ke leban kena-kena orang ke ngundi ba harus telepon tu orang sama.
1: Betul.
0: Orang ke ngundi ba Facebooknya boleh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi drempo, ngaga Facebook drempo. Lalu ke site yang genaknya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenon ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu bak penduduk tiga empat jabot
1: jago ya lagu tiba penduduk nomor empat ibu minun lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban
0: orang temolan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu siti ja Beraban
1: betul
0: lagu tu lagi sama penduduk anggo minggu nyin kemarin eh
1: ya udah 4 minggu dalam cata
0: 4 minggu tau ke sebulan sedalam cata.
1: Oh, sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpikir ba anugerah catat sepa juara tahun tu engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, letang ngutian siku aja orang agak tiba mina.
0: Sama mega ya ke engkau berpikir tu pun orang kesama agak ya.
1: Oh, bisa dalamnya kayak
0: ya ayak bos deh tu.
1: Oh, ayak Dixon bos.
0: Ayak dek bos, ayak bos deh. Dixon bos ngagak lekang ngutian lagu. Ke Kelemayang Band lagu ke bab penuh 2 3 4
1: ya Nuan Barulah
2: 4

0: Tak lama lagi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 intik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, seminak 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Tebuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri musik Iban. 3

0: Nama Dede bunyi jabut.
1: Iga penawar
0: aku. Iga penawar?
1: Mm-mm.
0: Aku nemu kebuah ni nama bunyi.
1: Nama kebuah.
0: Lagunya madah sayau kenua siko. Ah, di tu mayu mai orang di kesayau.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ninya kenya di udah bisa sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kenya.
0: Eh, nada yang tuli aku mana kada enti kita kelalu mayuh pangan.
1: Nya.
0: Ah, sayau masih siko bunyi kelagu entade.
1: Aku kengiga penawarnya ngambil ke siko aja.
0: Hai, penawarnya semina bisi baduni lang aja. Ha. Nya ing agak lagu penawar pengubat hati.
1: Iya, lagu tu 7 minggu berminggu.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokak 2 bulan menya.
1: Betul.
0: Taja pia penuduk ya sebaka ngam minggu nyin kemari, penuduk tiket 3. Penduduk tiga tiga leka ya. Engkau tiun
1: tiga gak penyanyi tumpu.
0: Iya, jadi ya siko hari penyanyi ke dekat engkau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilak.
1: Betul.
0: Lagu ya ndak uleh ku lengkak, tidak salah aku. Ndak mudah ku lengkak. Lagu kedi gagak aduni lang pu mega. Siko hari penyanyi ya ke namanya udah mega engkau pekiat tu tahun yang kemarin, SSJ 38, SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu kuda ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tahu ke agi ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan usi bekaul engkau. Sida ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya, kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta.
1: Betul.
0: Tentu ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjong ke Semanggang, ndak boleh anjong ke RTM Sibu, ndak boleh anjong ke Miri, ndak boleh anjong ke Ataskin. Semua mesti dianjong ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajak pihak nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bangsa Jakuk Kenadai di menua di Kuching itu.
1: Betul.
0: Leka yang dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tantiun ya ngau vokal ya panel nya tadi agi di Kuching itu. Laban urus setia ya dito. Sida ya kan nganjung ngagai siapa? Ya ke nyadi panel. Jadi kita kedek nganjung lagu, tahu anjung lagu kita engka bisi tanya maga tahu email ngagai pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke dianjung ukai-ukai catanya. Lagu dek dianjung ngagai RTM ngambil ke di uleh dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nusih ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022. Lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketik kena tetapi ada Kuching tu dulu udahnya.
0: Napih kekian.
1: Kalau lumpur.
0: Yukin kita napih nah.
1: Sebetau ya dipasuk jadi calon cata siapa juara.
0: Ya tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai
0: Sebai lagi. Bukannya contoh

0: Mesti gagah. Okeynya cara kita kedekat nganjung lagu ke RTM ngomegak lagu ke dipilih ngagai calon carta siapa juara.
1: Aku nanti berlagu lah berminat. Nanti berlagu lah ane buah. Ni buah juara pun janji bisi.
0: Janji bisi berlagu.
1: Jadi pasok bacata tu pun udah paham.
0: Api ya, janji lagu bisi didingat tiap-tiap minggu nih.
1: Betul.
0: Nanti lama lagi ya bacata, lama lagi gak kita masang ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya tuan nak masuk jam. Tuh. Bunyi keripadah ke sebeda tu. Nanti nyemak lumur satu, lumur dua tu. Tuan ibu nyebut dulu nih. Awak ke tetu surprise punya korang. Kenyit sudah ninga. Okey, ngotok kita terus ninga ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru ke mi dua jabut. Maik kita. Madah ke kita?
1: Okey, dua ngot tiga. Dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi. Ngambil kesidak terkenyit.
1: Ya.
2: Dua.

0: Juara baru kita yang dah jabut.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar kat sana nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Bak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu ya sekali tu Datai Bak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu. Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di gagak. Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siku orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar kan? Nanti terbangkar tu bakal selajen sili jabu. Udah lama dalam dunia perundangan. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu dah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngotion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Jadi selesai jabu enggak Matthew Mambang. Ya, lagu Umbas Ika tadi.
1: Ya.
0: Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kalau itu jabu tu luput. Anaknya ningat tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: Nagai nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Danya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni.
1: Aki Bujang Sigat.
0: Tajap pia ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat. Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap pia abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban dia tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Serumah dia.
1: Nama abad, nama abad ya pun sama ngau. Masih pak pundak dia.
0: Masih pak pundak dia nak. Ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisa ningat ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisa ngundi. Kumaiti juga apa domnya.
0: Sama pakai Rubina. Okey, kita bisa lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebenar lagu baru tentu ya. Kita ningat ke tau lagu ke pansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut hari carta tu jabut. Lagu ke dibai siapa tau pangan lama dia tu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan ngelengkak.
0: Aku melengkak. Artinya kita sama belengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Merik penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi nak jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan punya jabot. Okey, lagu tu kesekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
2: Paulus Morris.
0: Tion ya.
2: Paulus Morris
0: Gaudin Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau meri terima kasih ngagai sponsor ke meri prayers ngagai orang ke uliah nekak 5 itip penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pengelamat tu suah tiap minggu dintai minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekaknya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minot.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sanok ya. Undi sanok nunda ke sanok.
1: Nya muka aku alit atiko.
0: Kulanguak. Ngai kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi dia nyebut baru lumur satu ngai lumur sembilan ngau ke baru dicalon lejabut
1: ketika
0: satu nomor satu ngai lumur sembilan ngau ke baru dicalon nama lagu ngau penyanyi
1: ya penyanyi ya nomor sepuluh
0: ya sepuluh awat kuasa
1: ya nomor sembilan nyemak ukai dipinta
0: KCBL.
1: Nomor 8 Sayau Ari Intan
0: Idi Kuyang.
1: Nomor 7 Loudness Empire Penyayau Tua.
0: Nomor 6
1: Layak Kepenuti Lucy M. Begulai Ngau Raban Tekeru.
0: Nomor 5
1: Manggai Keati Yus Enro.
0: Nomor 4
1: Nuan Berulah Kelemayang Ben.
0: Nomor 3
1: Penawar Pengubat Ati Doni Lang.
0: Nomor 2
1: Umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: Pengrindu Endak Datai Ba'ada Nick Revensi.
0: Lalu ke baru dicalon ke tadi Dayana Shini Isi Atiku. Udah berengkah betali paun.
1: Ya klipun tu apun udah cekelat.
0: Oh, kita nguji ngangau nguji nyawut ke terubah to jabot.
3: Oke. Okay. Jabot.
4: Halo.
1: Oi, siapa tu?
4: Selamat ngelari, Bu.
1: Selamat ngelari. Siapa tu?
0: Rahim kah?
1: Okay.
4: Kalian temuda.
1: Oh, kalian hari ini di kalian temuda, hari temuda kan?
4: Hari jemarahan, hari jemarahan temuda.
1: Kalian temuda. Undi di kelihatan temuda.
4: Okay, nombor satu Dayana Shini, lagu baru tadi ya.
1: Okay, poh. Okay,
4: nombor dua Lucy M.
1: Okay.
4: Nombor tiga Yus Andrew.
1: Okay.
4: Nombor empat Doni Lang.
1: Okay.
4: Nombor lima lagu ke nombor satu ya.
1: Oh, penginduk nak datai badan.
4: Okey, terima kasih Jabut.
1: Terima kasih.
4: Jalan ke Terawak. Salam ke Ibu Minut.
1: Okey, bisa ya Ninga. Semina ya kayak berjaku malu.
0: Lebau. Okeynya tadi sikit lagi peninga kedua.
1: Halo. Oi, siapa tu?
5: Ucu hari galat tapi bate yang.
0: Oh, Ucu.
5: Kalau tapi bate ya Rahim toh.
0: Rahim pengkalan capi.
5: Tapi bate ya.
0: Pengkalan tambah.
5: Bate ya.
1: Okay Rahim. Undi Rahim.
5: Undi aku. Dua ngau tiga suka.
1: Dua ngau tiga bertukar.
0: Okay.
1: Artinya nomor satu, nomor dua, pulai ni nomor satu.
0: Tak, dua ngau tiga tukar.
1: Dua
0: ngau
1: tiga.
0: Okey.
5: Lima empat tukar
0: nah. Okey Rahim.
1: Bot. Oi.
5: Sorry aku nya.
1: Ambil aku.
5: Baik, diberi tunggal terma peti ya.
1: Okey. Lagi aku beri nge terma peti yang.
5: Dia nak ambil ya.
1: Dah aku ngambil ya. Mak aku ngambil dan aku jabut.
5: Okey.
0: Nama ni yang beri yang ke sangau dah.
5: Sangau lah, Bot. Tangan lama tak sorry.
0: Pardon. Okey, terima kasih Rahim.
5: Okey,
0: okay, okay,
1: sama. Nak Rahim.
0: Okey, Rahim lawa ya nak ke de beri ana mai yang nak nak meri ngagai ngagai ini de.
1: Ada ikut ah. Nemu alit so, ikut ke,
0: ketiga.
1: Ketiga.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Oi.
3: Siapa tu?
1: Ini ya, darah baji.
0: Dek,
3: oh, ini pandai ya buat. Betul.
0: Oh, ini darah baji atau
1: nak? Oh, ini nama tai ni.
3: Oh, bisa mau cu.
1: Oh, amin.
3: Medau ke ngundi cu. Mari selamat ngali hari yang guys doai.
1: Oke, okay, hari sih udah ngali ya.
3: Iya, oh, mau cu.
1: Iya, nek.
0: Berngu-berngu di ini tadi baja.
3: Di itu baru mah cu. Oh,
1: baru mah. Ibu nucu.
0: Ibu nucu. Baja ucu itu. Nyari kak. Baja dia hari sebay.
1: Dia ngalak.
0: Ada, aku ngalak.
1: Barang utai. Oke, ini. Unai, dek.
3: Oh, undi ku. Nomor 1 Nick Revensi.
1: Oke.
3: Nomor 2 Doni Lang.
1: Oke.
3: Nomor 3 Eka Saipul.
1: Oke.
3: Nomor 4 Kelemayang Ben.
1: Oke.
3: Nomor 5 Diana Shini. Lagu baru tadi.
1: Oke. Okay. Oh, dia yang katup peminat tegar Diana Shini tuh. Oh, dengkah nomor 5. Oke, Nek.
3: Oke. Terima kasih ya, Kyo.
1: Okay.
3: Terima
1: kasih.
0: Iya, tadi ini deh nah.
1: Ya, ini.
0: Jadi ini deh sangga. Oke. Okay.
1: Betul.
0: Ke sekali itu. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Apa dom tu?
1: Oh, apa dom?
5: Ya.
0: Bedong kawa. Bedong kawa ada badom?
5: Nah, dai kuda berhenti aku.
1: Oh. Udah berhenti.
0: Udah berhenti ke off?
5: Oh, udah pincin.
0: Udah pincin. Oh, udah pincin.
1: Apa tuh?
0: Udah pincin sampai lagi dengar dia dengar catane.
5: Lagi ya, sedikit ngelirin itu.
0: Oh, oke. Apa dom nih bagi Mdeka sekali tuh?
5: Nah, satu, Nek Revensi.
0: Nek Revensi.
5: Okay. Nomor 2. Dua, Dunilang.
0: Dunilang, oke.
5: Okay. Nomor 3, Kemayan Ben.
1: Oke. Okay.
5: Empat Ika,
1: okay.
5: Lima Yus Endro.
1: Yus Endro.
5: Okey. Ada buat nombor aku dah. Ada macam mana buat kita dah macam
1: Ika. Ya, madah. Atau.
0: Siapa asal di ngambil hamper dari abad dom?
1: Beri ngakai terbang petir.
5: Ida mesti bantu semua ada.
1: Oh, beri ngakai jabut kak.
5: Sama amat.
0: Kira ke nama orang gay merek sangau dah.
5: Mudah lah mesti kamu coba dah.
0: Apa ya?
1: Mai
0: kena. Okey, terima kasih.
1: Oh, okey. Mesti
5: sampai nanti merek coba.
0: Oh. Terima kasih Pak Dua Madan tu mana layan tu? Oh, sekat.
5: Oh. Layan.
0: Okey. Okey, paham. Ya, bisa namanya sekat layan tu nang. Kan tu mana dorang telefon di Semunjan. Kepa dengar sekali tu.
1: Halo. Hello.
0: Hello.
1: Ayo.
0: Hello.
1: Nada itu ibu minat.
0: Engkau yang
1: kaya. Engkau yang lari.
0: Engkau yang lari dengan awak lah. Kita tengok pengundi ke sekali tau kak.
1: Ya. Yeah.
0: Hello.
1: Hello.
6: Hello.
1: Woi.
6: Apa tu ni?
1: Kuat tu suntai.
0: Suntai.
1: Akai. Lama.
6: Apa ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni
6: ada yang apa bertamu ke tak?
1: Oh, pergi lah bisi bertamu kuat suntai.
6: Ayo, dah jaga orang.
1: Oh, dah jaga. Pergi lah bisi bertamu kuat.
6: Pergi lah bisi.
1: Ah, pergi lah bisi.
6: Ayo.
1: Okey, suntai unai dia dulu. Nanti pergi lah bisi unai.
6: Satu, dua.
1: Satu, dua.
6: Satu, dua.
0: Satu, dua sama, okey.
1: Ah.
6: Tiga pun sama, kak.
1: Ah.
6: Empat, lima, tukar.
1: Okey.
0: Nah, 4-5 tukar nah.
1: 4-5 tukar. Oke.
6: Apa melihat tukar?
1: Oke. Nyaja suntai, jagung simpan
6: satu.
1: Jagung kuat simpan
6: satu. Apa enggak apa jagung bisa jagung kau?
1: Ah, bisa.
6: Oke.
0: Oke,
1: oke. Oke, suntai.
0: Ya nyoba pecah nyawa suntai trena.
1: Si kayak suntai sih besar speaker.
0: Pendek pendek kok. Yang bebakai ini deh sanga. Oke, pengundi ke sekali tau. Halo.
1: Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Dinis tu.
0: Oh Dinis. Rubintia penyawa Dinis tu.
1: Iya ya.
0: Hari Mirena.
7: Tahu.
0: Okey, ni bagi undai kali tu Dinis.
7: Satu kekal. Nombor 2 Doni Lam.
1: Okey.
7: 3 Kelemayang.
1: Okey.
7: 4 Ika. 5 Lawnus Empire.
0: Lawnus Empire. Okay, terima kasih Dennis.
7: Sama.
0: Iya. Okay, tadi Dennis Ari Miri. Okay, 082-258-634 atau ke 082-258-633.
1: Iya. Halo.
8: Halo, selamat malam hari ini guys, sedua tadi aku. Iya, sedua deh, sudah dengar ini aku.
0: Nyata gepang aku nih.
1: Kayak anang ketemu merah-merah
8: makanya. Nah, aku ngerebut lain.
1: Kami dua itu,
8: udah lah sendiri
1: di tau.
0: Nyata kenyit. Nyata kenyit.
8: Nyata kenyit dengan Rubina. Aku kita ingat sedua deh aku loh, ngomong dari bule terikut. Padam pesawat aku ingat dua deh.
1: Kami
8: lain
1: dua...
8: kok kelari-lari.
0: Oh, iya. Ini ada telepon lain nak mana tu Rubina?
8: Apa demak itu berjalan ke rumah kawan.
0: Oh, okay. Demak.
1: Di berjalan aja ya Rubina.
8: Nah, malam lagi di sini pengawal kami deh cabut.
1: Oh, nama pengawal kita
0: Dino, kah?
8: Nah, dai mau bisa.
0: Oh, gay mana kita?
1: Ya, ni buah mata kau. Hmm. Okay, Rubina, undai Rubina.
8: Agak melihat ni buah nama ya kor tua tuan.
1: Okay.
8: Nomor 1 pengeringok nak datang
1: ada. Okay, referensi.
8: Nomor 2 penawar pengubat ati.
1: Lelang.
8: Nomor 3 duan berulah.
0: Lemayang.
1: Lemayang.
8: Nomor 4 umbas. Nomor 5 isi atiku. Nak lagu ke masa tadi ini.
0: Okay.
8: Di anak sini.
1: Okay.
8: Okay. Selamat ujung minggu. Selamat berjalan ke pengawal kedua dia buat.
1: Alright.
8: Nang nyak mancal deh.
1: Adai.
0: Jabut besar nanang sesegau ke ya?
8: Anang sesegau anang mesti burung.
1: Okay.
0: Yang besar di anang sesegau.
1: Okay.
8: Oh, anang punti yang.
1: Okay.
0: Okay, Rubina.
1: Penyai mengirimina lihat nak nemu aku tu lapar.
0: Di mesan ya, mesan di baru. Cek tu kedukas sekali tu.
1: Kes sekali. Hello. Apa tahu? Hello.
9: Hello.
1: Oi.
9: Hello bun.
1: Hello. Siapa tu?
9: Ina Jim.
1: Ina Jim. Ina Jim. Hari Miri.
9: Aw hari Miri.
0: Okay, Ina Jim.
9: Undiku. Lima satu. Nak berubah lagi nomor satu.
1: Okey.
9: Nomor dua Dunilang.
1: Okey.
9: Nomor tiga Kelemayang Band.
1: Okey.
9: Nomor lima Ika Saipul.
0: Nomor empat berdua?
9: Oh salah tadi. Nomor empat Ika Saipul.
1: Okey.
9: Nomor lima Diana Shini.
0: Diana Shini. Okay. Oh sama dengan Rubina.
1: Sama. Masih kaya kau sudah nepuk. Apa nama tu Diana Shini.
0: Okey, terima kasih Ina James.
9: Terima kasih,
0: Cok. Oh, Mayu main kita telepon
1: Mayu.
0: Tengah hari tu.
1: Abah Mayu.
0: Okey, kau ke sekali tu.
1: Halo. Abah, halo Abah.
0: Ya, Abah ini oke deh ya. Oke lah mambang deh tuh saya
1: kau. Kai, Abah kau main cagat.
0: Main cagat tuh kah? Mister main cagat.
1: Dek kan kira salam mengai ibu minat ko macam.
0: Ngai ya kira salam mengai ini dia sangau. Ini dia sangau.
10: Ini ada ini yang bijak bijak.
1: Okey. Ukai ngenang ku kakungkat di tekan ku di salam ibu minat.
10: Halo, tunggu. Iku tu 1, 2, 3, 4, 5 sama semua.
0: Oh, dah berubah nih.
1: Berubah.
10: Dah berubah. 1, 2, 3, 4, 5 Okey.
0: Okey, terima kasih.
10: Okey.
0: Nyamai dan dia antre nah.
1: Okay, ya kesal ni ngah aku ke ngano ngasa minta kira salam ke ibu.
0: Okay, lagi sore itu je buat.
1: Lagi esok atau
0: eh salah. Nih tare, buh kena drop ku.
1: Salah, salah tekan ram ku dah datai.
0: Ya ya seneram deh, kau yang nama dah nyumai ke deh tadi. Ya baru tamak kita.
1: Okay.
0: Laban ini deh segau segau.
1: Ya.
0: Engau ibu deh Rubina lama ku.
1: Kaya.
0: Okay, kali tak?
1: Last ke? Menuti. Okay.
0: Halo.
11: Halo, bud.
1: Oi.
11: Okay, mungkin sikat.
1: Okay, sikat. Ari simpang bakon.
11: Aw.
0: Simpang bakon, okay?
11: Ini aku 1, 2, 3, 4 lagi sama.
1: Oh, udah nyak. Nomor 5 aja. Isik ngu di sini. Nomor 5,
11: ya kebaru masuk tadi.
1: Ya, bula. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
11: Sama bud.
0: Ya. kayaknya tadi 10 ikut ite, pengundi lo ite umbahnya leban jam kita serkat dekat begulai kau ayak di Seneram dah tu lagi atau ke Rajas Bukit. Okey, jadi bertemu baru kita catat sepa juara tusun tiga 27 minggu ke dekat datai.
1: Ya, ngau nyak mampu dulu aku. Ya,
0: sebenarnya ni mai kita dengar ke recap catat sepa juara minggu tu.
12: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: hari. Dengan kak, Inali hari. Kadalamay, Pemerindang Malam.
1: Why FM, Segulai Sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nano rindu.
5: Akek cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
6: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
3: Pesan tu dari YFM.
9: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
10: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
9: Program temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
10: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Oke, selamat ngelihari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Tauke Awak Rentak Ngelihari YFM. Oke, sehari itu 3/7/2026. Selamat ngelihari peningnya, selamat ninya ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam awak rentak ngelihari berengkari pukul 3 ngelihari jentuh ngagi pukul 6 lemah itu lagi. Oke, mereka terima kasih ngagai Monica Midi ngau jabut kudah begulanya kita dalam program Carta Sapa Juara. Oke, okay. Jadi ke dia tu, jam ke dia tu, gintir aku Raja Smoking atau ke Arbi, begulanya kita ke ngalih itu. Oke, okay. Selamat dengan ke kami di Kuching, bakal selamat dengan ke kami ngena gelumangin 101.3 MHz. Oke, okay. Pemega Bandur ke Bukai, nah, boleh dengan ke kami ngena frekuensi radio FM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami dengan cara online dengan RTM klik portal radio.rtm.jw.my MyTV, pemegang website RTM klik. Ok, mayu cara dikena kita dengar ke kami YFM. Ok, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu berpindah. Arang kita dengar ke lagu Veronica Natasha, lagu Simpak Ndak Bertampung, siku hari semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 kereka diatur kena 1/8 tu Dewan Serbaguna Selangau.

Okey, nyadinya meh lagu kada baik Veronica Natasha, lagu kada beri nama Simpan Ndak Bertampung. Bunyi aku tadi lagunya Siti ari lagu ke udah dipilih atau kemujur ngagai renggat semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 ketika diatur pekit semifinal ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 tu keberangkat datur pukul 5 lemai. Okey, jadi lagu kebukai apakah ke selalu didinga kita promo kami bega bisi 24 itu lagu. Okey, lagu Berdegak Besra Lalang, lagu Cerita Tua, Berdegak Besra Lalang tadi lagu Rudy Peter, Cerita Tua lagu Nicole, udahnya Proud Mid Darah Helena, Terabai What Rock, Nda Muda Aku Lengkak Don Hilang, udahnya Aku Kai Lulung Win Elbert, Singkang Diana Shini, lagu Dirantai Pengingat Manis, Rambles Walter, Ngau Siti lagu, Siti lagi lagu ya, ianya Air Mata Bercerita. Okey, udahnya habis ini bagi lagu Lelengau Fazil, Nada Agik Pengerindu Ika, Nuan Penerang Dalam Petang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Okey, Biar Rumah Aku Pergi, Nicholas Fredericks, Menyadi Masterpiece, Bunga Hatiku, Rudy Peter. Engkau Siti lagi lagu Rudy Peter, yang lagu Bungai, Berdegak Besar Lalang tadi, Engkau Bungai Hati Aku. Okey, udahnya lagu Lelak Richard Lee, udahnya Dimpu Dan Siku PB, Nuan Bisi Intan Di Kembuan, Johannes Joni Aman, Arisa, Tanah Berenyang Band, Parung Pemenci Vinuel, Air Mata Bercerita tadi, Ramles Walter, Midang Belalai Like Once, udahnya Berbara Api Dendam, Steve Shigen, ya udah Bintang Mawat. Okey, jadinya 24 titik lagu sudah dipilih ngagai ringgat semifinal SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur kena 1/8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kena di Selangau serta ba kerenduar ke semua maya tu malam semifinal tu aku ngelalu ke semua kita sampal datai sama-sama kita ingin menuah ke Dewan Serbaguna Selangau ngambil kita sama medak ni bagi lagu ke dipilih ngagai ringgat final tu ke ringgat ke penudi. Okey, berapa itu lagu bakal ke dirinya kita megak buat promo kami berapa itu lagu ke dekat dipilih ngagai ringgat final ialah ialah kita medak ne. Okey, terus tinggal ke kami buat WFM kita dengar Siti lagi lagu semifinalis SSJ ke-9 lagu Richard Lee. Okey, lagu Lelak. Okey, terus tinggal ke kami rentang lari WFM segulai sejalan.

Okey, ngarap kita terperinah dengan ke lagu Ari Richard Lee ngau lagu kategori nama Lelak Mejam. Kita ke dia tu 3:26 minit ngali hari. Okey, sekali lagi meri selamat ngali hari. Selamat dengan ke kami dalam segmen teka awak rentak ngali hari YFM. Pukul 3 ngali hari untuk ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, bisi kaban kita madah ke diri benuan dalam pejalai tau ke on the way ko ya hari Bandar Bintulu kak ke sebawah laban kak medak orang rami di sebawah. Okey, di sebawah ko ya bisi pesta sebawah. Okey, pesta sebawah diatur 3 nyentuh ngagai 12 bulan 7 2026. Ayu macam pengawal diatur. Okey, bisi pentas rakyat, bisi pekit nama tu neh di pada aku buat poster tu. Pekit Ratu Ibu Kebaya udahnya bisi mega sebawah bike show Battle of the Band, sebawah power boat race ngau mai lagi tour program kebuka itu ke activity kebuka. Jadi kita kedia di sebawah serta berkendur berkendur ke semak. Maka ditatau takkan di Bintulu. Okey, sampai dah time eh ngerami kagi pesta sebawah ke tahun tu. Kediatur 3 nyentuh ngagi 12 serbulan 7 tu 2020. Munyi ke kaban ku tadi. Madah ke diri dalam pejalan. Ngarap kenuan berjimat deriba kereta. Selamat datai ba Nur ke di 7. Okey, datai ke sebawah. Okey, terus tinggal ke kami. Jadi padinya kita ke benung online ba Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Laban dia bisik. Udah ke aku status, kita tahu komen dia. Kalau bagi kita tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, lagu peminta, nanti bisik lagu peminta namanya lagu rentak joget. Okey, tahu komen dia laban pukul 4 lemai lagi. Nanti lagi pukul 5 lemai, kita mulai dalam program Raja Joget YFM. Okey. Aram kita terus berpindah ngau lagu ke sekali tu dengan lagu Ita Medin, ngau lagu Engkeraju, udahnya bisa lagu Diana Shini, ngau lagu Isi Atiku. Okey, terus dengar ke kami rentak ngelihari YFM.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Dayana sini ngau lagu isi atiku. Okey, kita kediau di Serian. Okey, di Serian uli dengar ke kami kena frekuensi 106.9 FM taka megahertz. Pemega di Seriaman. Okey, di Seriaman frekuensi di Seriaman 89.5 megahertz. Sudah ingat di Bintulu 97.5 megahertz. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Pemegang di Kapit, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, di Miri, Gau, di Limbang, jam ke dia tu beda boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Laban dia tu lagi dengar ke siaran Ari Station Kuasan. Di Miri lagi siaran dalam Jaku Kayan, udah nyak lagi siaran dalam Jaku Kenyah. Lalu di Limbang dia tu siaran dalam Jaku Bisaya, udah nyak siaran dalam Jaku Lun Bawang. Okey, tanpa jawab ya, kita kediau di Miri, kita kediau di Limbang serta Kedendur Kesema. Uli dengar ke kami dengan cara online, kita tahu dengar ke kami dengan RTM Click website, tahu ke download kita aplikasi RTM Click. Pemegah uli dengar ke kami dengan MyTV, engkau portal portal radio.rtm.jowi.my. type by internet kita nyaba Google ke apa semua, type kita radio.rtm.jowi.my. Dikena kita ninga ke kami ngau cara online. Okey, mai cara dikena ninga ke radio FM 24 jam merindang kita semua. Okey, munyi ke daripada tadi pukul 4 lemai kita gulai dalam program Raja Joget. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen, komen lagu peminta, komen pesan runati ba Facebook kami. Okey, lagi aku maca ba jam kedua lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagi pukul 5 lemai. Okey, dalam program Raja Joget YFM. Jadi ke dia tu terus kita berpindah ngau lagu ke dipilih aku dikena aku berindah kita semua. Kita ke menonton terima kerita baru terjalan jam kedua tu ngarap kesama berjima serta selamat datang bandur ke dituju kita ke ngalih hari tu. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalan.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 buat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah Battle of the Band Sebawah Fun Run Ngau Mayu Agi Kebukai Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk Ngagai 12 Hari Bulan 7 2026

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Twitter, BC Langro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Okey, terima kasih mendengar laban terus segulai sejalai dengan kami YFM. Hanya di dia tu jam kedua. Okey, pukul 4 lemai nyentuh ngagi pukul 5 lemai tu lagi kita begulai dalam program Raja Joget YFM Doraku merina kita ngau lagu-lagu berentak joget. Ha, pemegah bawa tu aku maca sekedar komen kebisi dan jong kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, aku maca komen dua titik komen kita rubah tu dari Clarence Midan. Okey, kawan kita Clarence Midan madah ke diri dari Kuala Lumpur, KL. Madah ke panas jam kita tu dian ko ya. Okey, minta main ke lagu joget. Kini by Alexander Peter, lagu Joget En Sabi Pahit di kena merinang semua bala kami ke trip ke KL ko ya. Oh, 3 hari. Okey, pian eh. Okey, dia tu kami benuang hari pejalai Melaka pulang ngagai KL. Okey, pesan menuju bala kaban Facebook ngau semua peningat YFM ke lemai tu lalu menuju Nuan Maga DJ ngau jaku pesan ngarap ke semua terperindang meh terima kasih dijarbi salam ari menua Melaya aku ya. Okey, nyangkung Clarence Midan menua rawun ba KL yang madah ke dalam perjalanan dari Melaka pulai ke KL gue ya. Okey, kawan kita willing terima ya, Rita no willing terima madah ke diri ari Cangkul Lubuk Antu ke ya. Tu orang Cangkul Lubuk Antu apa lama tu tadi bisi mengkap temu ngau willing terima. Okey, jadinya dua komen about Facebook kami YFM Iban. Terus kita berpindah ngau lagu Evelyn Tina, lagu Joget Bujang Sigat. Pemegak lagu Roger duet ngau Kajol, lagu kediberi nama Joget Pak Ketipak Ketipong. Okey, terus dengarkan kami Raja Joget YFM.

Okey, terus segelas jalaninya ke Raja Joget YFM bagulah yang jawab ku Raja Smoking toka RB dalam penglama sejam. Okey, pukul 4 lemai yang tu ngaki pukul 5 lemai tu lagi. Okey. Jadi sambil kita berperindang dengan ke lagu-lagu berentak joget, aku megak maca sekedar rekomen ke BC Danjung bala kaban kita, bala peringa kita meh. Abah Facebook kami YFM Iban. Okey. Shasha Amanda, selamat ngali hari DJ RB, minta nebah ke lagu hari Jacqueline John Yaman ada guna ngetan lagi dikenal berina bala kaban Facebook semua peminat YFM Iban ya semua berdengar ke bisininya bakal ke ngali hari tu ko ya. Celap dunia sibu hari tu ko ya, nadai panas nadai hujan. Mambam sari op ya, nadai panas nadai hujan mambam jangan suah dunia sibu tu celap ya. Okey, Juni Ben, selamat nyale hari DJ, selamat jalan ke penyawa, madah ke diri hari miri minta main ke lagu Betty joget nyansar ke kaki dikena merina derimpu meh kau semua belakaban Facebook yang lala ngarap ke semua sedaya terperindang ninya ke Raja Joget YFM. Okey. Siti lagi lagu Richa Unup, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawak nganuan. Mana lagi hari kami tunggak ke jalai Simpang Simunjan nari hujan. Nebah lagu joget hari Maxwell joget sayang labuan kita berinang bala kaban Facebook ngau semua peninya YFM ngarap ke sinaya terperinang ninya ke program bakal ke lemai tu. Okey, jadi peninya dia tu ketinya ke lagu joget lagu Ket Jelema joget buah pria. Udahnya bisi lagu Sudirman Haji Arsyad joget bila hati terpikat. Okey, udah dua itik lagu je lagi aku mic terberhati ke info Gayari hari upis stigmata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, kena sari itu 7 hari bulan 3 hari bulan 7 2026. Okey, terus tinggal ke kami program Raja Joget YFM.

Okey, garam ke kita udah terina dengan ke lagu joget. Lagu ke diberi nama Joget Bila Hati Terpikat. Kita baik Sudirman Haji Arsyad. Mak jam kita kira itu pukul 4.20 minit lemai. Okey, bunyi ke udah disemayang tadi. Dia tu aku mic terberhati ke info gayari. Okey, terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari, pemesari UPS Tingmata ke gayari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Kau dah email takut nganjur dengan kami info gayari kita sehari itu 3/7/2006 berengkah 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Okey, muak ke lemai itu

Semerahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Limbang. Lalu di Seri Aman, Betung, Gos Rikai, Gari di Pelabak Kemanah. Okey, muak ke malam, nyentuk ke tumuh pagi, pagilah atau peningnya, hujan di Pelabak Kenyadi. Sekerendur, bagai Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Limbang. Udahnya, Gaya hari mana di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betung, Gau, Serikai. Okey. Tikas pengangat gaya hari 24, nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, nyedinya meh. Sekali lagi, terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari. Okey, pemusaha RUP Singmata ke gaya hari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Udah berkongsi ke info gaya hari kita ke lemah itu. Okey, terus kita berperindang ngau lagu joget ke sekali itu. Tadi bisi peringat kita, kaban kita minta. Main ke lagu Sayang Labuan, lagu kedebaik Maxwell Franklin Saran. Maxwell Franklin Saran. Terus tinggal ke kami, Raja Joget YFM Segulai Sejalai.

Okey, ngarap ke siapa tadi ni minta main lagunya nang gua kemana dulu bak komen kita. Richa Uno. Okey, ngarap ke Richa Uno tu perindang au. Ni ke lagu Maxwell Franklin Saran joget sayang labuan. Okey, tak ke sayang labuan, okey. Komen kita ke sekali itu Mary Nanda, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu joget Badu Besengkal Ari Costello Jawi Gau City Row. Di kena berindah semua orang kengala bak sebaran dua sediau nyajak DJ, terima kasih ya sama-sama. Lengunai nice, selamat malam DJ, minta nuan main ke sebarang lagu lagu joget meh. Di kena berindah bala kengala bak kasih dak dale Doris Inuah Malia Sweetun Pauline, Mak Winnie, Apai Joel, Apai Jojo, Apai Boy, Nice Daily, Gau, Balak Kebuka, Imeh. Terima kasih DJ, Panas, Gari kami Selangor, Lemah itu kau ya. Untuk peningat kita hari Selangor. Udah nyak komen. Ari Ali Spencer, selamat ngelah hari DJ. Selamat jelai ke penyawa, Kak Ujan, Gari kami di Kapit tu. Minta main ke lagu Ket Jelema, Joget Buah Pria. Nanti kena berinang terimpu, ngau semua peningat ke bukai. Ngarap ke sedaya terperinang. Thank you DJ Arbi sama-sama. Okay, Mami Abah, selamat ngelari DJ Rajes. Selamat jelai ke penyawa. Okay, terima kasih Mami Abah udah komen. Jessica Itan, selamat lemai DJ Mambam, Gari kami di bau, muak ke lemai tu. Minta main ke lagu Joget Keranjai Manua. Kedebai Leon Richie di kena merindang kita semua bak program Raja Joget Kelama itu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, terus kita merindang kami dalam program Raja Joget YFM.

Okey, ngarap ke program kami terang di dunia kita kelemah itu. Pernyata, okey, di serata menua Sarawak, pemegang di Sabah, di Labuan, di Brunei Darussalam, di Kalimantan, di Indonesia, atau ke di Semenanjung Malaysia, luar, menua luar atau ke luar negara. Okey, terus dengar ke kami, Hagib Gulai dengan kami dalam program Raja Joget YFM. Okey. Anda merasa jam kita ke hari itu pukul 4.41 minit lemai. Jadi pukul 5 lemai bakal selamat dur kami. Mak kita dengar ke utama 5 petang. Teka berita pukul 5 lemai. Lagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, kita ke bedun terima kerita baru terjalan ke jam kita itu. Bisik sekedar kita nya namanya. Mulai ke diri ke rumah hari upis. Teka rindur kita ke gawak. Gerap ke. Selamat datai ba ndur ke dituju pulai ke rumah okey ngarap ke sama berjimat ke lebih lagi kita ke gawa driba kita ke mai luri kita ke mai namanya taksi kini mai e-hailing maka e-hailing meneh okey ngau perengkap mengangkut ke bukai ngarap ke sama berjimat meh selamat datai ba ndur ke dituju sambil kitanya berperinang ninya ke YFM. Okey, aram kita berperinang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Tony Engkabi. Lagu Joget Nda Ulih Di Kesayau. Pemegang lagu Natala. Lagu kita beri nama Joget Bujang Kelayat. Okey, terus tinggal ke kami Raja Joget YFM. Segulai sejalan.

Okay, berikutnya kita udah tay bab mujuang program Raja Joget YFM ke minggu tu. Terima kasih semua. Ngarap kita udah terperinan dengan ke lagu-lagu berenta joget dalam pengalaman sejam berenggari pukul 4 lemai tadi. Okay, jadi pukul 5 lemai, nur kita dengar ke berita lemai, tau ke utama 5 petang. Ditabur terus hari palan atau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, bertemu baru udah tu, udah kita dengar ke berita lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Sudah terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi pengkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 3.7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngau jaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimpah rinya sidak terjadi balak tuai di semangor rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat laban tu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak membjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kerguna bakang agak jalan alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Rabat Bansa ngga bala pemesai upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kami, Nuri Bangkita, Nintin Ali.

0: Kenora Pagi, Y 9-12, Nela, Kenhari, Lenta, Nalihari, Tadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Kecalai.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, berdengar terima kasih. Alhamdulillah, nanti terus segulai sejalai. Ninga ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari. Berengkari pukul 3 ngali hari tadi. Okey, pukul 5.30 lemai itu lagi. Kita sama ninga ke program Panggau Cerita Tuai. Begulai ngau Thomas Tegung Laka. Jadi ngonya nakak tu ajak aku gulai ngau kita ke lemah itu. Okey, terima kasih kita aku dah segulai sejalan ngau aku. Pembagian kita ke bising nganjung komen.

pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi penggerak pagi UFM. Okey, bertemu baru pagilah. Jadi ungkap kelemah itu nak tu ajak ke bulan kita. Okey, terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru bawa ke bukai. Selamat lomai semua. Bertemu baru bye-bye semua.

Selamat kita bertemu baru ba tusuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu ba tusuan ti ke 85. Jadi sebedau aku ngemayai ke cerita tu kujung lagi, aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak mia ke penudi benar, di keluar kari YFM. Aku enggak jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliam milih pengaruh. Ngambil kebisi terbaik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danyong pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai aja menua ya bak rumah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam pia mega. Ya lalu dah suh jadi ngom pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenya gerai seruai bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri ngagai menua ya ditinyar dian. Laban ke desuh keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak ku ya baru serai tahu pulai. Nama kenya gerai seruai bini ya sugi. Bunyi koku tadi, laban ke detan ke keliang dulu, bedau pulai ke menua yakin, bak tinyar. Lebuhnya ratai dien, bisa ke ceritanya di bak ya, kok cerita. Ya, dininya, nak lagi umas pemanjai dah cerita gerai itu. Nanti nyemak ya, lagi dia suah, ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu, berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemendian ke cerita itu aja. Tak asa atayat, asa hati. Entiknya mak ya, tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai mengandak puas hati. Nanti ia tak dilengkak diketuka nakak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kau nak kau liame dekat mendiang ke ya. Cerita gerai tu kujung lagi. Tusun 84, keliang lalu ngangau kebongan nuyang, datai semak ngagai seruai kenyut, ya kebenung berdiri, semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayuah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya bisik penyarut, maya bisik penusah. Tahu tersebut. Ngau, ya kok pandak.
Maya urak ngayau murau mainnya tadi. Kuya aku ya. Rengka ngau kerbannya. Di kait kesidak bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah. Engkenyuan maya sidak kengalah ke rumah jaban sama mega. Dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaman tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang yang kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke. Nyalai akhirnya tadi yang kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamik pala jabannya. Laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya. Tanya semina. Gali. Lading-lading kegari yang buat tengah ruai dia. Laban orang. Nyong begau. Medak api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi. Udahnya tadi. Dia deh. Ya ngau anak. Rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban depa tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tahu ngiruah ya. Lalu tahu mega ngasuh ya nya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya ke ngau sudah berjalai. Lalu dia tadi. Nyak mak terubah ya. Mungkin nyawa tu basah jari. Bak pengawak kayau besai mungkinnya. Nah, udah ya tadi. Udah ke kangau keliangnya tadi dia deh. Bungai nu yang lu mansang agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang lu jaku ngau bukai nu yang ba mua mensia maiwa dia. Nyalai tu. Apa ketuk kau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat ngkenyuat tu ngagin nuan laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak megah nuan nemu kini ku kayang kenyuat tu ngerja pengawak pihak ku keliang. Nak mungi bala mayuah. Bak tanya dia. Ni aja kok keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai. Kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan. Sak punga. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa ima dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu. Nama baru ikat ngenyuat tu. Ya, kebungin nuyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeri yang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah musuh, kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu meh. Kelama urinya tadi, nyawa gatau ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku pun pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari panggau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke yalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kaya ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik di tau ngok kita. Ya kemana suat kerja kau ya kebukan uya. Bala kami buka sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sida lima ikunya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katur ya ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebar rumahnya benua jengai antu tuai sidak yang pu tuai rumahnya megap. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu agi arinya. Pala orang kematinya tadi alu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh bala kantuk maya seruai melaki bini ya pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh serumur rumahnya. Rumah lalu angus sesta dempak api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisi kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Dan sidak keratainya tadi sigi agi berbarak baka api. Laban balang sidaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayawana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiwap. Sertai duap baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dasuah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah ngaubat nuar ke petang. Ngai ke sidanya tak nyau de kelala pala munsua. Mai wah munsua mati laban sida ya. Medak rumah tadi udah nguasas tak. Lalu dia aku tadi lu ngasuh igat ngkenyuan nak lagi membunuh aku orang lepas nuranya udah mayuah mati nyoba tegarim sebarang nur ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah bawa sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai lima ige aja pala. Dah ibu mayuah dulu pihak aku. Laban tuknya keterubah ya. Nuan tuk minah ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah kia. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nu yang talu nu juak kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Pala ya kuliah yang kenyuat tadi. Nyanda pada kita. Lima igi palaknya. Ya me. Utai baik ya. Tek kak baik mai mayu agi rinya. Mayu ah. Dua tiga kali lipat rinya bisa. Meta aku kena suah ya. Ngai kia ribat. Ya, apa tak boleh ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelapan musuh lah. Kami seminak ngemata kia. Hari tisi. Ya. Ya lai bala mayu lah. Aku nusi ke kita. Amat tak. Ngenuang aku. Medak. Ya mah. Igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh lah. Kita pangau tu, ya saiz pi aku, angka kak pepedis, bakai kan kini waktu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebunuh ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udah nyak bengai nu yang lalu. Jakau baru nampung jakau nya tadi. Nyalai. Bala mayuah pengabang. Ngau kita serumah. Aku ke jakau tu. Nah. Bisik kebuah. Hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu. Tipakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pedak 4 ya, 4 jamah ya. Demo pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sirak buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ka. Laban aku lupa nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tu nuan bisik nama baru kadegaga ke kami lebih haki akumpu. Nama Bunan. Bunan ke juluk besi tajam penguntin dalam penyembang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak aku bongain dulu yang berjaku. Oh, ramai yang palu pegawai capu. Tempat kejari gagah tininga nama barung kenyut tersebut. Bungai nuyangnya tadi. Jalannya nama-nama baru kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan naik tua. Serta yang datai bak bundannya tadi. Dia dialog jakau. Tau pihak gak wai bunan aku ukai nuni ukai berduan tang kami tu cukup gagati bedak nuan tu ke udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani kami ngai nak ngamat serta ngelekat kenamanya bak nuan. Ngambil kenuan jadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku indahnya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang buat mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Tu dah bundan tu dah nyak ni. Tak kena bundan tu ay. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis ingar memunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesila awak batang rajang. Ada disiruat kiai berampadi pulut. Dengar tak ada. Besar unyut munyi tiup ribut kebepupuat sabung petang. Nyo pukusak jari induknya tadi. Kengenan kemangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya. Baru. Medak mangkuknya tadi. Nyo bakal kedekat. Terbelengkak dalam ban kenyo pukusak. Hari jari induknya tadi. Dia ada jampat kena jaring kenyuan wah dan nangkap jari dok nyari baru lalu yang tadi lalu sama megai mangkuaknya jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi oh ngai ke mangkuaknya lama kenyo pergi lihat dah. Tak kelcut mangkuknya semak jakuk, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ianya, sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tuak, bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedang terlengkak ke, ya, ia akan nginsap tuaknya tadi. Pedak, sekejap mata udahnya, ni ya, licin wai. Ai tuak, bak mangkuknya tadi. Danya nak nemu lagi kena yang wang mensia ke dia bertempap ke jari gagal medak bundannya tadi tanda lama ya nyirut kait tuaknya tadi ni kemayuang menyak dia nak nemu lagi yang lain ku cerita ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat, amat. Masih hanya di pihak. Pihak kurang berjaku. Ke sebelah tisinya dia. Berjaku ngepengah diri. Benar sidak kaget begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Ehnya. Bini sidak. Ke. Sama ngau minah begulai ngau kenyuat tadi ngau ngenoyang sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nuyang bu. Lalu sama nagung tua mega, sidaknya betangkan-tangkan, lalu menuju laki sidaknya bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kay kita nanamu ya. Amatnya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dia kena majuang kena ya hanya kalau-kalau nyentuak ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam si daya medak utik si daya tadi. Bala pengabang dah kebisik datai kia ke. Semua orang panggau serumah. Yang kawam keliang pu lajang sidak tuai tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang. Cang kecanang inang menua. Apa keliang pu minyak? Ika bernama gila gundi spin api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama bala ngirup magang budenya ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singtang. Kita ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama-lama yang kenyuat dah? Ya ke danyung. Bungai nuyang tu. Pulai. Makai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak ke rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut ke ruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai sayanya. Datai di ruai, bedau ke rumah sidak ya bekerja. Nadai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu begau bertanya ngepangan diri. Tak bisik gak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sidak ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, bakal kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut dani maut bau laki ya. Nama rumah kita itu, tinyo beringang. Asai kadkar untua. Tapi aku suki nanya laki ya. Girai, bakal kena ibu lah. Beda ya bekanya, agi ketu dah suki tadi ngerak laki ya. Tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi ya. Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki ya. Oh nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak. Nih, namanya lagi dah. Nada yang tadi kira aku kena. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya.
Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah sugi aman dirawat ya. Ya nak lemak kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak ya tindu lapan dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo genang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seruai terengkah bertanyuk. Dia bungai nunggu yang alu ya kau ya. Neh, dekat tu aku. Nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai kudah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduak kejang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu bisa kami sah buat keliang datailah dah utai bukai aku nak ibuah madah kenuan laban bisi igat girai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik dinya nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah baru ai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku maju oleh igan bunan. Mupuak aku. Biar aku bungainu yang biar aku ngau bunannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningal maiwah. Yang kak tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay, aku kak baduk ngetu ketu, nyalai tu bisi diberi, aku panjai mimin, ayo ke udah. Oh, ti nyemak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, awi lah, maku datai baru. Nampuang ya, harap kaku madah nama-nama, uleh datai pegulai dengan kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula gerai nyamai. Oh, betulah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kita sudah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

0: Ya, nama penyanyi inti kita sudah nyewa pintu besi. Hanya tadi cerita dalam lagu ke dibaik Joseph Dresa nyewa pintu besi. Ke lemai itu kena mungkal awak sedalam main kita ke lemai itu. Lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Nak berasa indah peningan, pejam celak. Sari itu masuk hari tik ketiga. Kita sudah nyingkan dalam bulan 7 ke tahun itu. Lebih setengah tahun kita dalam tahun 2026 tu. Tentu ya mayuh pemujur Cis Kedantri Sebana Madah Kedempo mayuh macam napik mayuh macam penguji berdoratai setahun, berdoratai buat ujung tahun si kaya ya pengingat kita hidup di dunia tu. Nanti kita dekat boleh pemujur, tentu ya kita napik mayuh macam pemar dalam penghidup nah. Nyak tadi ngambil kita yang tadi nak terus labuh tang kita yang tadi ngembuan hati tik kering lebuh kita yang tadi ngenatai ke juru hati kita ini. Selamat malam, saya jalan ke YFM ke Lemai Top Ninga. Terima kasih Rajas Booking. Gudah boleh jalan kita Top Ninga kenyar pukul 3 ngalih hari tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program ke Lemai Top bawa sedalamai. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih lagi. Kita ke Bersih Mendiang ke kami. Genda RTM klik. Yang mereka ari portal radio RTM cara ke cukup mentang dua tak mending ke kami nak ngira pak dinindur kita diau jam ke dia tau ya. Angkas hari itu bisik peningat kita kengin tu hari pengada, beri selamat hari pengada lalu bersampi Tuhan semampai merekat kita dalam semua pengawak na. Tentu ya hari itu nerima sampai hari orang kedek saya, hari belabaki ya, pesering bayi ngau pengerami ingin tu hari pengada ke sari itu na. Terus kedak kita yang tadi nerima berita ke mana sari itu engkan tadi boleh pengawak kini sari itu ambil pengagati na. Tak ke bersih berita mana kebukai kini awak kita terus mujur 4 tahun 2026 tau. Okey, peningat sudah mai tak mendiang ke Hello Y Ari Sri Aman ke Lemai itu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus Ari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri musik Iban.

Selamat lama semua bertemu baru dalam program Hello I Sri Aman. Maka selama mic kita berita yang kena tayari bagi menua Sri Aman sekali kena ada tayari bagi menua Betuang. Lalu pihak mega ibian lagi mengkangau kita kunci ke berita. Jadi berita ke terubah ke sekali itu laban kita baru dah ngelengkak ke bulan gawai bulan 6 2026. Mayuh kenang bak bulan 6 tu tadi nyalai kena ngelengkak ke bulan 6 berkongsi ke tiga bengkak berita dia berkawal dengan program ngilang tikai gawai 2026 dibagi menua Sri Aman sekali kena dibagi menua Betuang. Keterubahaya sampai lama di Sri Aman mujur dipenjalai ke pengurami ngilang tikai pihak mega program berjadi ke projek RTP 2N32 Semanggang di mujur dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Pengelandia Sarawak dilalu nyadi Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang diatur Barumah John Jimbun Mentawa Ilek Undup Sri Aman. Jadi projek RTP tidak dipenyadi ke mayanya ianya projek jalai ba Rumah Panjai itu pihak mega nyematan di Rumah Panjai itu pihak mega Dewan Serbaguna tiudah di kemansang ke pihak mega Balai Raya bak rumah John Jimbun Entawa Ilek Sri Aman. Jadi projek-projek itu tadi diatur dipjalai ke digagak ngena ungkus RM1,160,000 Malaysia. Koadun N32 Semanggang yang mai semua komuniti di to berterima kasih ngagai perintah menua Sarawak ti udah meri agi belanja ke penguntung semua kelebih hak komuniti baru ma panjai to nyalai ya lebuh mansut ke penerang nangkan kenya dia adun N32 Semanggang madah bala kontraktor dilalau ngatur projek nitiah ke perambu ti udah ditetap pihak mega nembuk ke projek nitiah ke awak ti udah dipersetujukah perkara atau patut ngambil imej perintah menua Sarawak serta pengari rakyat meruan dijaga meruan manah hari pemujur penatai projek-projek transformation menua pesisir RTP kelebih hage ngagai genap community pihak mega kuya agensi pengatur projek patut meruan betati ke pengawak bala kontraktor ti benua ngatur projek-projek perintah ngambil mujur nembuk ke ya nitiah ke perambu ti udah ditetap lalu perkara ti bakato dekat ngenyampat ke pemansang datai bak semua rakyat nangkan kenyak ku ya seliah kemeh semua perkara ti nanggul pejalai projek laban ia ngenatai ke pengenugi ngagai semua bak program tu mayanya Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis

Komiti Pemansang Nggawa Penglikun Genturong Pendiau, pihak Megak Biro Indo, Aridun Semanggang, lalu semua agih belanja tok tadi, bisa RM44,000. Penerima-penerima agih belanja tok ianya J3K Kelasin Simpang Undup, pihak Megak J3K Nggawa Biro Indo Nangga Kelasin Sekolah, nangkan kenyak J3K Nangga Kelasin, pihak Mega Biro Indo Rumah Story, J3K Entawa Undop Sri Aman, pihak Mega Biro Indo Genturong Pendiau Bayai Baru, pihak Mega J3K Ibul Sungai Raya Undop, sedangkan kenya J3K Sungai Putuang serta J3K Genturong Pendiau Radau Undop Sri Aman. Nya berita keterubah. Jadi itu berita kedua. Ngelansak program Malam Solidariti, pihak megak program ngiliang tikai Konsel Negeri N30 Balai Ringin. Akala itu sebengkak program tidak atur bagi Indo PRS Parti Rakyat Sarawak Pampang Balai Ringin bertuai Kepuan Helen Jambai. Mujur diatur bak Dewan Chonghua Surian. Program itu mayanya dipenyadi ke Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Yang Berhormat Dato' Sri John Sikitayai, ia kemegaknya di Menteri Baupis Premier Sarawak. Pihak megak mayanya bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Gelin Bisik Datai. Program tu mayanya mujur digulok kiraya lebih 1,600 ikut mensia mayuah tinjang kaum pemesai-pemesai parti, kaban-kaban parti pihak megak mensia mayuah ti bersemak. Temui-temui di pembasa Bisik Datai megak ngagai program Tok mayanya ianya baka ketuai bagi Indo Parti PRS Yang Berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi temegak kaban parlimen P202 Sri Aman, pihak megak pegawai penerangan PRS temegak sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak serta Konsel Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan Gau bininya, pihak megak kaban parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi serta bininya, pihak megak Ahli Majlis Tertinggi PRS Konselor Sempurai Petrus Gelai serta bininya, pihak megak Bisik Datai buat program untuk mayanya ianya Puan Susan Clement, setiausaha politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak. Nyalai ko ketuai bagi Indo PRS Balai Ringin Puan Helen Jimbai tinjadi ketuai komiti pengatur program to, ia gagati ke penatai semua nyukung program to serta madah purami to diatur dikena ngenegap ke penyurah kuap lebih agi antara kaban parti engau komuniti serta ngetan ke pesaka asal komuniti menua to. Nangkan kenyak ku adun N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan ia bisa berkongsi kepenerang mayato kalai kuya budaya komuniti serta pesaka Dayak kelebih lagi bangsa Iban patut meruan ditan ke meruan dipebasa ke pihak megak kuya program to Malam Solidariti Ngau Ngilang Tikai 2026 dipedak udah mujur nyadi pelasar strategik dalam menegap ke penyerakup kaban parti serta komuniti nengah pengawak ngemerat ke budaya engau pesaka asal. Kita nguyang ngagai berita ketiga, ngelansak sebengkah program rarau ngilang tikai gawai 2026 bak bagi menua betuang. Ujung minggu tu tadi dia dah udah mujur diatur program rarau ngilang tikai gawai 2026. Program ia kedip jalai ke sekolah atau SK St. John Betuang ngau kerjasama gerempung apa yang nembiak ngau pengajar sekolah atau SK St. John Betuang. Program tu mayanya diatur badewan lomba ngau main Tan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan Betuang lalu mujur dipenyadi kaban parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Tuan Dr. Richard Rapu ngari ke Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Nitya ke penerang hari pengatur

0: program to SK Senjon Betung tidak atur ngau kerjasama PIBG sekolah to program to dipjalai kena negut KG pemanah kawal antara community sekolah apa indai tibisi anak bersekolah bak sekolah SK Senjon Betung bala orang tikala bersekolah bak sekolah to alumni serta mansia mayuah biar megah hari program to pengawak ngetan kebudaya ngau pusaka bangsa dekat terus tegap ngambil meruan bisik nyentuak ke belamaya nyalai kokaban parlimen P204 Betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu pengelandia bak pengawak maca nulis ngau ngira 3M bak peringkat sekolah primary patut tegap kena nyendia ke diri nyadi generation yang kenemu serta landia bak pelajar STEM Science, Technology, Engineering ngawak matematik seriris ngawak peminta ekonomi baru menua kita Sarawak. Kuya mega komuniti sekolah apa indai serta mensia mayuah patut meruan bekerjasama ke pemansang akademik biar mega ulah serta co-curriculum bala nembiak sekolah. Nya berita ketiga jadi berita keempat kena ujung ke berita Hello Y Sriaman ke sekali itu ngenatai ke sebengkah jakut tangkan ia kedatai dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Sriaman. Jadi upis itu berengkah hari 6 bulan 7 2026 terikat datai nyentuk 20 hari bulan 7 2026 dekat ngatur latihan kem tahunan LKT Siri 1 2026 untuk bala pegawai serta anggota sukarela Askar Wataniah Sriaman. Berserimai dengan pengawal itu, pengawal latihan nimbak dekat di Pejalai Kemegak perengkah hari 9 bulan 7 2026 nyentuk 11 bulan 7 2026 Baalai Tidik Kumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sriaman. Mensia Mayuah ditagang menyemak kedirik ngegai alai itu Anang kia, lalu anang teguran hati semak bisik ninga munyi peletup senapang. Mayanya ila. Mayanya ila, 9 bulan 7 nyentuk 11 bulan 7 2026. Ianya pengawal latihan nimbak. Diatur sidak dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Sriaman. Bandur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sriaman. Nyak dulu hari YFM Sriaman bak program Hello Y Sriaman bertemu baru bak awak kebukai ngarap ke bulan baru to bulan 7 Julai 2026 mai penyenang mai pengelantang mai pengerai mai penyamai ngagai semua kita terus ke pengerindu mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.
1: Okay, terima kasih Anggai Yasti Wantapasilai. Kau dah abu gulain kita tinggal Mbak Hello Y Sri Aman.

0: Kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi ingin atai ke pesan berat ya ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com dan juga dari WhatsApp konti yfmiban. Kada pesan keterubah tu ingat pesan mati dari Belayu yang anak jambung nuju kapan belayan ya ke dia di rumah Jeffrey Langga, Sungai Hentabai, rumah Nuang, rumah Indu Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun di Meluan, kapan belayan di Julau, Hentabai, rumah Mayang, Macan, yang megak di Sepemanjai Jalai Julau, Hentabai, Merun Julau, Miri, Sibu, Serikai, Balap Pengajar ke ke Kalak Ngau Niang tu, bergulai di SK Bakung Sri Aman, yang juga S-Pol, Saint-Pol di Benek, Pedawan, ngau kaban belain kukai, kenalah rintai, kena madi tu. Pesan tu mandah ke pengajar Winnie Kerani, udah nadai kena 22/7/2026, ba hospital besai di Kuching di tu. Lalu Winnie Kerani tu dekat di Sungai Belamayu, ianya kena lemai 3/4/7/2026, ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching itu, serta dianjung ke Pendam Christian Baptist Batu 17 Tengah di Siburan, ianya kena pagi hari Minggu 5/7/2026. Jadi ya sekali madah ke Winnie Kerani udah nadai, ianya kena 2/7/2026 pas hospital besai Kuching. Lalu niang Winnie Kerani itu dekat di Sungai Belamayu, kena lemai 3/4/7 bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching. Lalu dianjung ke Pendam Christian Baptist Batu 17 Tengah Siburan, ianya kena pagi hari Minggu 5/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati dari ngadan anak Radin, pesan tu nuju kapan belayan kelebih kik diimbab anak gindal bak semunjan tu rumah gandik lui bak ruban bara anak Radin gasah kancau di Miri gelang anak angking di Julau bunuh di sebubut lubuk antu serang kipun anak malung di Insebang Pelaik langkung anak empam di skim patang air lubuk antu rugis anak meringai di Engkara lubuk antu piam kat kapan belayan kebukai kenalah rintai ke nama ritu. Pesan tu madah ke tambat anak Radin. Tambat anak Radin tak ke Lumuang udah nadai. Kena 3/7/2026. Bak hospital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Lalu niang tambat anak Radin tak ke Lumuang tu dekat di Sungai Balamayu. Ianya bak gereja St. Thomas Church di Kuching di tu. Serta ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke Pendam Christian di Siburan kena hari Minggu tu ianya 5/7/2026. Jadi sekali lagi mada ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke Lumuang udah nadai ianya kena 3/7/2026. Lalu niat tambat anak Radin tu dekat di Sungai Belamayu empat gereja St. Thomas di Kuching itu ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke Pendam Christian di Siburan kena hari Minggu ianya 5/7/2026. Pesan kenangkan ketua datari Suzy Alana Inka nuju pesan tu ngagai kaban belayan di Separang Lediau kelebih ki ya ke Diau di Ulu Ilik ngau kaban belan kebukai kelebih kita akan lala Catherine Saleha anak Randi kal pesan tu madah ke Catherine Saleha anak Randi tau kelebih dikelalang nama Saleha udah nadai ianya kena 2/7/2026. Lalu ni yang Catherine Saleha anak Randi tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah Lang Sungai Ilas Batang Ikan serta dikubur kena pagi 4/7/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Catherine Saleha anak Randi udah nadai ianya kena 2/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah lang, Sungai Ilas Batang Ikan, serta dikubur Pegilak. Ianya 4/7/2026. Jadi berita kesini lagi, top tanya ngakai petunggal niang tu, ianya Suzy Ala bak lumur kusung 11/2/1992/9061. Lalu pesan ke nangkan ketuk peninggal, pesan muai pantang atau kemalan bersarak nak cara sembiang, datari ja nak resak, nuju kapan belayan yang kediau di Kat Balih Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sebang, Pelai, Serian, pihak mekat kapan belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu, minta kita datang ngakai rumah Jelina nak resak, bak sop lot 17, lorong 3D, Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu di Kota Semerahan, ngau pengawak muai pantang tak kemalan bersarak nak cara sembiang. Ianya kena hari Minggu tu, 5/7/2026, pukul 7:30 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai pantang tak ke malam bersarak nak cara sembiang. Kalai kita dipinta datang ngakai rumah anak niang tu inya Jelina dan resak bak sablot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu di Kota Semerahan. Inya kena hari Minggu 5/7/2026 pukul 7:30 lemai. Nadi madah siapa bagi ke dintu tak ke pengawak muai pantang tu dan harap ke kapan belayan tu tadi tak berarti ke pesan tu enggak panah ya. Lalu pesan ke Siti tu peningat datari tuan rumah jerah anak Jonathan nuju kapan belayan yang kediau di Balai Sarik, Sungai Enseluai Sarik, Engkelait, Serikai, yang mekat di Pakan, Bintulu, Limbang, Bentangur, Miri, ngau kapan belayan kebukai kena larintai ke nama dia tu. Pesan untuk mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria nak kiai tak ke Indai Sanin. Ianya kena 4/7/2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai Sarik Serikai. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria nak kiai tak ke Indai Sanin. Ianya kena lemai 4/7/2026 hari 6 tu baru majerah Sungai Balai di Sarik Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ngetah sulit dengan ngupas entah balu datari Jo anak hindang. Kali pesan tu nuju kapan belayan kelebihi Anggas anak uluk hari rumah Denis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratuk. Ketua kaum Dali nak tegalan hari rumah hari taman Bodebut di Stephen Yong. Kaman belayan di Kuching, Seratuk, Krian, Ruban, Betangai, Nangamopi, Lupantu, di Sebang, Pelai, di Tegelam, ngau kaman belayan di Pilih, Menua Sejaya, Semarahan, ngau di Semunjan, ngau kapan belayan kebukai, kena lari intai ke nama dia tu. Kali pesan tu, madah ke penguat ngetah sulit niang ex-counselor Nancy Freda John, lalu ngupas entah balu, ianya kena hari 6 tu, 4/7/2026, pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena 4/7/2026 hari 6 tu pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datai Ari Norin anak Panduang. Kalai pesan untuk nuju kapan nak belayan yang kediau di Lacau Ulu, Lacau Ilik, Lacau Engkabang, Lacau Jinggau, Lacau Padang Pasir, Lacau Baru, Kubau, Gayau, Isu, Bangkung, pihak mekat di Pelanjau, Mpilik Selanjan, Karak, Pungguk, Gua Miang, Gua Sukat, pihak mekat di Bait Ulu, Bait Ilik, Sungai Mirah, Sebemban Jawang, ngau kapan belayan kebukai di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai ke nama dia tau. Kali pesan tu madah ke Panduang anak Kartum, Pandung Anak Kartun Budak Nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat Disengai Belah Mayu yang nak kena malam tu 3/7/2026. Serta di kubur bak pendam Anglican Seburan kena pagi hari 6 tu ianya 4/7/2026. Jadi minta kaban belain kerpesan data yang agak tambahan Suria Jaya Matang. Jadi ya sekali lagi madah ke Pandung Anak Kartum udah nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ianya kena malam tu 3/7/2026 bak Taman Suria Jaya Matang serta di kubur bak pendam Anglican Seburan ianya kena pagi hari 6 tu 4/7/2026. Awalnya tadi pesan Nabrat ya ke bisik cermat kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah kita yang ke lagu hari Heli tu lagi aku dekat Nampung baru maca pesan hari peningat kita ya ke bisik cermat kami hari email YFM Iban.

Heli ngau lagu ya pelakon. Jadi agak macam pesan berat ya ke visit terima kami ya Rip Ningau FM. Pesan ke sekali itu dah teri nomi pohan anak titus tunyang tak ke pelai. Hari rumah jaya Sungai Arif. Mesan kapan pelayan ya ke hari ulu Arif. Enyak rumah David Kime. Rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat. Rumah Misi, rumah Dan, rumah Johan. Rumah Tuni, rumah Lantiang, rumah Melap. Rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif. Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, Rumah Laja, Rumah Joannis, Rumah Satia, Rumah Sulang, Rumah Melintang, di Sungai Ridan, Rumah Mekolama, Setuan Besai, Henya, Rumah Janin, Ngau Kaban Blan Kebukai, Kenan Harintai, Kenan Marito. Pesan tu ngasuk teratai ngakai Rumah Jaya Sungai Arif, Laban Titus Tunyang Anak Imang, tau ke apai pelai udah nadai kena 2007-2026, lalu niang titus tunya anak imang tak kapai pelai tu dekat disengai belum ayuh inyak kena 3 hari bulan 7 inyak sari tu serta di anjung kependam kena pergila 4 hari bulan 7 2026. Jadi ya sekali lagi medah ke titus tunya anak imang tak kapai pelai budan adai kena 2 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat disengai belum ayuh inyak sari tu 3 hari bulan 7 serta di anjung kependam pergila 4 hari bulan 7 2026. Jadi beri taksi lihat tak bertanya ngakai Nomi Bohan yang anak niang tu buat umur 011-338-209-35. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit data dari Samson Spencer Tanggi Tok Agung nuju kapan pelayan ia ke dia buat aping abuk limau dadak Mudiang, Pantau, Lacau, Undum, Engkelili, Sibu, Lubuk Mulua Mukah. Ngau kapan melain kebukai kena lari hintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence anak Thomas Nyandau. Ke dekat diatur kena 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Pukul 7.30 lemai. Bat rumah Lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence anak Thomas Nyandau. Ianya dekat dia tu kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan berantu datari cumi kalau pesan tu menuju kapan belayan ya kedia di Sebedil, Rasau, Tutus, Igan, Batu Burak, Penasu, Sibu, Ilas, Pasir Mas, Jalai Bintur Miri, enyak Labang Baru, Rumah Radin, ngau kaban belan kebukai, kenalah rintai, kenal madito. Pesan tu medah ke pengawak berantu niang Aji anak mundo, tak ke bini niang kana anak liang. Kalau pesan tu medah ke pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Aji anak mundo untuk ke bini niang kana anak ling. Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan di Sibu. Lalu ke penuri tu peninggal Siti Jaku Gerah ke diterima kami hari Spital Sibu. Kalau pesan tu nuju Si Chua Seng ya ke dia buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung. Jadi nuan Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung madah ke appointment nuan tak ketemu janji memogram nuan ya ke dipadah dulu gear itu inyak kena 9 hari bulan 10 2026 udah dilancar ngakai 21 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi appointment nuan ngau belalutur bak klinik pakar puan tak diterus ke nuan ya. Nitih ketemu janji nuan ngau belalutur hari klinik pakar. Jadi sekali lagi ngarap ke Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung bisi mendiang tak kebelas segala yang kita kelemai tu bak awak sadalemai hari WFM Iban RTM Kuching.

0: Lagu hari Jacqueline Jo ni aman lagu ini nak guna ngetan lagi. Jadi lagi macam pesan ke bisi terima kami hari peninga ke lemah itu. Siti pesan ke baru terima. Kalau ya pesan ngetah sulit itu nuju kaban belayan. Ya ke jauh atau ke semak. Ya ke naklah rintai ke nama itu. Kelebih kita kengalan yang Gerald anak lansam. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Gerald anak lansam. Kalau pengawak tu kariatur. Kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Jadi sekali lagi madah ke ngetas ulit niang Cheryl anak lansam. Kalau pengawak tut kariatur kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Awaknya tarik peningat pesan ya berat ya ke bisik di terima kami ke lemai tau. Jadi bukan selama pukul 7 lemai lagi kita sama belak mending ke program tu Raif Nidup Kulai ngepas terduk langi. Tak sebenarnya kita mending ke promo tu dulu ya.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.

Haleluya. Selamat bertemu baru minggu tu menjadi bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua kita belok dah nerima semua pemenah Tuhan ngagai penghidup kita setahun-tahun tu. Digerai kiori semua penyakit, ngauri semua pemedias kita, dijaga yori semua penusah, nyengkaum penurun ngau pemulai kita, dilepas kiori pemerintah tibisi ngungkung penghidup kita. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megok ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau semua kita. Amin. Kita nyambung cerita Raja Solomon menjadi, tibisik diberi Tuhan penemu dalamnya, diberi petara wisdomnya, bawa dalam mimpi ya. Minggu tu, kita maca hari surat 1 Rajanya bagi 3 ayat 15. Kubub kudus selumun lalu terdani nyok baru ia nemu Allah talonya udah berjaku ngau ia dalam mimpi ianya. Udahnya ia mansang ngagai Jerusalem berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan lalu nginjok piring tunung ngau piring pemayat ngagai Tuhan dia. Udahnya ia lalu nyendia ke pengerami makai besai, ke semua pemesai ia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Menyadai, nundak ke jakob kita. Bidik benar ke selumunnya. Tak bertemu engkau Tuhan. Bawa dalam mimpi ia. Lalu maya ke dani hari tinduaknya. Ia tak lagi ingat ke mimpi ianya. Iyalah, lawan mayo kita itu deh. Lebuah kudah dani tinduaknya. Tak suah lagi kena ingat ke mimpi diri. Dani, tak dani, tak lelung sugau. Sekedau lagi mimpi dau. Lebuah tiangkat dari tilamnya. Ningon tak kekira. Ngerak kita dani. Tang selumun lagi ingat ke mimpi ya. Haleluya. Nyok meh. Nanti utainya ndang ngari penekok Tuhan. Utainya sigi dekonya di. Po gide. Udah ken sugaunya. Selumun lalu nyendio ke diri. Ia lalu nyendio ke perengkau piring ya. Ti dekok di baik ia mupuak ngagai Jerusalem pian ke. Laban ti dekok di nyuak ia ngagai Tuhan. Ke dekok di kerja ia bermua peti lampang batu adatnya. Peti lampang batu adatnya. Orang putihnya the Ark of the Covenant. Jadi dalam peti lampang batu adat tu nyok bisik tiga iti utainya. Tiga iti utai itu disimpan orang dalam petinya. Disimpan orang dalam the Ark of the Covenant-nya. Keterubah ya utai itu disimpan orang dia. Ia nyok sitik tungkat. Sitik tungkat itu dikenal Aaron-nya. Lebuah ia ternyadi peteri besar orang menua Israel tu ya. Nyadi high priest-nya. Nyadi tungkat Aaron tu, penyelai ia menjadi. Tungkat tu lagi tau bekan tu. Kira lagi hidup mah. Tungkatnya tadi. Lagi mansang ya. Lalu kedua ia utai tu disimpan orang buat dalam peti lampang batu adatnya. Dengar mana-mana kena. Utai tu disimpan buat dalam peti tu deh. Tindak tahu dibuka agaknya. Ku Allah Ta'ala. Ianya. Dua iti lampang batu. Ti alai Allah Ta'ala nulis keadaan 10 pesan keliok. Dua iti lampang batu. Tindur Allah Ta'ala nulis ke Ten Commandment-nya. Dua iti lampang batu Ten Commandment-nya. Udah disimpan Allah Ta'ala. Bawa dalam petinya. Tindak dia suruh Allah Ta'ala dibuka mensia lagi. Ini alai balam jadi semua. Nanti Allah Ta'ala udah nyimpan utainya. Lalu ndak ngasuh kita ngenok utainya lagi. Nadai kebuah tu kita lagi ngamat ke dirinya. Dekok mukok petinya. Lalu mansuat kedua lampang batu adat 10 pesannya. Lalu dikenok orang Kristian. Bagerija ya. Semua kejakup. Ten kun manman yang menjadi.
udah disimpan Allah Ta'alanya bo dalam the Ark of the Covenant-nya. Ti nda tau dibuka mensia lagi. So anak ngenoknya lagi lah. Lalu covenant kita orang Kristian dia tu nya, nyok covenant kebaru bo dalam Jesus Kristus. Ti ditanggam ngenok darah Jesus Kristus mpu. Darah anak dumo Allah Ta'ala. Ukai ngenok darah jelu. Ukai ngenok darah kambing. Ukai ngenok darah sapi. Ukai ngenok darah babi. Ukai ngenok darah manua. Tang ditanggam ngenok darah anak dumo Allah Ta'ala. Puji Tuhan. Lalu ketiga ya, utai ti disimpan orang dalam peti lampang batu adatnya. Mana? Mana deh? Pemakai ti diberi Allah Ta'ala-nya ti labuh hari langitnya menyok. Ti segala bako sakramennya halus na. Lebuh hura Israel ti berpusin-pusin tersata. Bap menua puang keliak. Nak mu tunggu diri. Sidak makai mana? Jadi mana tu? Buat dalam petinya din. Disimpan orang buat dalam siti kebuah. Siti kebuah ti digagak orang rimasnya. Lalu ketiga-tiga iti utai tu, ianya tungkat lagi tau bekan tua. Dua iti lampang batu ten commandmentnya, ngau siti kebuat emas tingunan mana. Utai tu dah menjadi, dia suah Allah telah disimpan sidok berdalam petinya, ti ditutup ya rapid. Lalu nak tau dibuka lagi. Lalu batas petinya, peti lampang batu adatnya tadi, dia bisa dua ikut melikat. Ti disebut urangnya cerubin. Melikat cerub tu digagok rimas mega. Dua iku melikatnya menjadi nyago utai ti disimpan dalam petinya tadi. Lalu bertengah-tengah tuduang petinya ke digagok orang nak mas tulin bantara dua iku melikatnya tadi. Dia mehalai urang itiak ke darah jelunya. Ti udah dikorban ke sidak menyok. Dikena ngampun dosa mensia. Jadi tuduang tu ku jaku ribainya mesi sit. Mesi sit. Bawa jaku iban kita yang nantai jaku dikena nyebut mesi sit tu. Bawa buku kudus iban baru seminok disebut tidak ya tuduang peti. So bawa mesi sit tu meh alai Allah kalau uliah bertemu ngau mensia semua kau jaku. Laban darah udah dititik ke dia. Bok mesi sit tu. Tajak pemayanya menyok. Seminok darah jelau wajak dikena orang. Lalu lebuah ia bertemu dengan mensia di tu. Allah Ta'ala seminok medok darah jelau nya aja. Ia ndak medok ke dalam peti lampang batu adatnya. Bok holy of police-nya. Ndak maliak ngagi utai ke disimpan buat dalam petinya. Ndak maliak ngagi ten kumanmennya. Lebuh yang ngakim orang. Lebuh yang merkat kurang. Artinya Allah Ta'ala lebuh yang medok darah buat mesi sitnya. Ia ndak medok ngagi ten kumanmen ti disimpan buat dalam petinya. Allah Ta'ala ndak medok ngagi mana dalamnya. Ngau ngagi tungkat lagi tau nyumbuatnya. Laban tiga iti utai tu menyedik deh. Tiga iti utai ti disimpan dalam petinya. Nyok mandang ke mensianya. Nok ngasi. Serta nok mendiang ke utai ti udah dikerja Tuhan. Ke sidok. Lepas sidok ya kia. Kubub kudus. Ngai ningo kalah talo. Lebih lagi. Ngai ningo ke mensia. Kebuah utai nyok disimpan dia. Laban mensia ndak medok pemanah pengerindu ngau pengasih Allah Ta'ala ngagai sidok. Mensia ndak ngasih kejaku pesan Allah Ta'ala. Mensia ngelaban orang sudah dituduh Allah Ta'ala nya nyadi ketuai sidok ya. Nyok kebuah utainya disimpan dalam peti din. Laban mensia nyakal ngagai pemanah pengasih Allah Ta'ala. Mensia nyakal grace Allah Ta'ala. Sampai ke sarito. Dia tahu, puji Tuhan, darah dia sudah dipecik ke batas tuduang petinya, nyok darah anak dumo Allah Ta'ala mpu. Bukai darah jelau lagi.
Nyalai anang nak darah jelo lagi. Okey? Deal. Lalu dia tu megak. Lebuah Allah Ta'ala medak kita. Lebuah yang berniang kita. Lebuah yang ngakim kita. Dia medak kita dibungkur darah anak yang empu. Dipalit darah Yesus Kristus empu. Dia ndak medak pengasih kita tindak nitih ke adat dia. Dia ndak medak hati kita itu selalu nyakal penemu dia. Dia ndak medak ngegai dosa ngau penyalah kita. Laban semua penyait ngau semua rebellion kitanya udah ditutup dia dalam peti dia. Semua ke jakuk kita. Dia medak kita ba dalam anak dia. Lalu darah Jesusnya mungkur kita. Selalu Allah Ta'ala merniang ngegai kita. Ia semina medak Jesus saja. Lawan kita dia tahu deh. Ketegal pengharap kita. Kita sudah ditambit ia buat dalam Jesus Kristusnya. Ukai disimpan ia buat dalam peti lampang batu adatnya. Puji Tuhan. Kita sudah ditutup yang nak mesisitnya. Ini alai anak muka petinya lagi menjadi. Ini berkeriak kita. Anak megai tungkat lagi. Ana ngajar ten commandment lagi. Lalu ana makai mananya. Nyambua cerita selumun. Kena kita nutup. Udah baduk pengerami makai besai. Dia ada besi dua ikut induk sundal datai. Induk sempit. Lalu berdiri buat mua raja selumun dia. Hari surat satu raja bagi tiga. Ayat 16. Induk dua ikut tu menjadi. Sama bergulai pendiau. Sama diau bersebuah rumah ya. Induk kelumur satu tu disebut kita ditu bisi ngadau ke anak lelaki siku. Lalu dua hari udahnya induk kelumur duanya ngadau ke anak lelaki siku megak. Jadi sekali induk kelumur duanya tinduak. Lalu lebuah tiba kali ya mayang ketinduaknya dia tertinggang ke anak ya. Lalu anak ya nyopan lalu mati. Udahnya ia nukar anak ianya ngau anak induk ke lumur satunya ke benua dikimbit indah ia. Pagi hari siti lebuah induk lumur satunya dani dia medak anak ianya tak udah mati. Lebuah ia meresonya ngau siliak nyok baru ia nemu nyok kai anak yompu. Tangko induk ke lumur duanya berjaku bermua raja selumun. Bukai berkenyok. Kuya. Anak met kehidupnya. Nang anak ya. Anak met kematinya. Anak induk kelumur satunya. Bukai ya. Ke induk kelumur satunya gong labat. Anak met kehidupnya gong anak ya. Kematinya anak kelumur dua. Tak berkenyok mas doa ya. Betalat kutenya. Berkelikuah kutenya. Bermua raja selumunnya. Udahnya Raja Selumun lalu berjatuh. Seduai sama ngumai anak miat kehidupnya, anak diri. Lalu kematinya, ukai anak seduai. Ndak piak, kerajanya tentu kengagai seduai. Udahnya raja lalu ngasuh orang ambil pedang. Lalu koyo berjatuh. Belah dua ngonak miat kehidupnya. Lalu beri setengah ngagai seduai. Siku-siku. Tekat merepetat saja. Inside the meaning ya. Bagi dua dah. Awak kesama hampir. Ningo pemutus tengah malatnya. Laban ti balat sayau kanaknya dibunuh. Induk ke lumur satunya tadi. Lalu berjakuk ngau selumun. Tuan Raja. Anak munuh anak mitnya. Beri yang ngegai induk lumur duanya. Kuya. Janji aja anaknya hidup. Tangko induk ke lumur duanya nyawat. Anak merik ngegai kemen wai. Tang awak kena mietnya di belah dua. Kuyo. Esoknya dia bunuh anak hidup tadi. Ngambil kesama anak ngempu. Kenuk ke idea tu dah tuai. Sewet. Udahnya Raja Selumun lalu mutus ke caranya. Lalu berjaku. Anak munuh anak mietnya. Beri ia ngegai induk ke lumur satunya. Laban ia ndai-ndai anak mietnya ke bendar. Haleluya. So lebuah hura Israel ningau pemutus penemu selumun sidak balat amat berbasa dia. Laban sidak nemu
Alah kalau dah meri ia penemu dalam, kena ia meri atur ti lurus. Nyalai menjadi, kena kita yang tahu, pintau me penemu dalam meri Allah kalau, pintau me wisdomnya, pintau ngegay Allah kalau, kemeri kita engau gerah mudah, serta ndak mansia penyalah kita. Lalu tanya, haleluya, dekat diberi ngegay kita. Tang pintok ngenok pengarap ke surat James bagi satu ayat 5. Lalu penemu dalam Allah Ta'ala merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Kita diberi ia pemerti hati, diberi ia umur kegayu, kita diberi ia pengayau ngau pengeraja ngau basa hati besai. Kita dijaga ia hari semua penusah ngau hari semua penyakit keberampit. Kita diberi ia semua utai ti diguna kita hidup di dunia tu. Utai dikena, utai didempo. Haleluya. Udah diberi ia, lalu ditambah ia lagi. Utainya tadi. Ukai dua kali ganda aja ditambah ia, tang lima kali ganda. Berganda, ganda, ganda, ganda. Terima aja menjadi berkat kitanya. Dalam nama Jesus. Amin. And be blessed to be a blessing. Bertemu baru. Shalom.

0: Setiap hari 5
1: pukul 7.15 malam,
2: Mbak YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yarsili amri wahlu udata milisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin, Dr. Dami Alamai Sarah dalam rancangan Sadar Kitai, tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kabar peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang motivasi buat tahun baru hijrah. Bala peningat semua, tahun baru hijrah tu ia ukai seminak bertukar tahun buat kalender ajak. Tameh megak peluang kena kita lebih lagi bersemangat serta miki pejalai penghidup kita tidak dekat datai. Jadi pengawak hijrah Rasulullah SAW yang ajar kita senentang pemujur dalam penghidup tu amat berguna ke ulah ti penyabar, sanggup berkorban, engau penalu hati kita manggai ke pengarap kita dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebuh maya masuk tahun baru, bila peningat semua ramai kita sama bela muhasabah diri kita sepanjai tahun ke udah tu tadi. Nama pemujur ti udah dipegai kita bisik ke kita itu tadi, bila peningat semua makin semak dengan Allah, bisik ke kita itu makin berbahasa ke apa indai kita. Engkau bisik ke kita itu tadi, ngembuan hati ti mana serta berguna ngagai mensia mayu. Ngagai bila nembiak rebak ke baru megak, bila peningat semua tu meh maya kena kita netap ke julu hati serta matlamat ti lebih mana lagi hari ke udah. Guna ke meh awak ke bisik ni tadi, kena kita ngerja ke pengawak ti berguna, ningkat ke lagi penemu kita. Engkau jadi meh anak rebat baru mai pemansang, engkau pemanah ngagai agama serta menua kita itu. Arab ke tahun baru hijrah tu nyadi pemun kena kita nyingkang mansang ke mua agi nuju ke pemujur engkau boleh berkat dalam penghidup kita. Amin. Wallahu'alam, nak kat terdulu kunci di baik aku. Harapkan kunci kedebaik aku tu tadi bila peningat semua bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita pasada kita terdekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningat bakal selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sebenarnya merindang kita akan setiap lagu lama hari Richmond Alan Murshidi seminat duduk berimbai.

Teman-teman Mai Peningat, itu kami labur ke Berita Mai 3/7 tahun 2026. Meminta ke SKDS ungkup perengkap pengangkut company kategori Jeep dan Pickup dibuka sehari itu. Penyalahan pakai suap Sarawak nak bertenduk nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 tu kemari nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Peminta mengregister diri bak sistem penyaga diesel subsidi SKDS ungkup sektor pengangkut bak darat bakal kereta company Jeep ngau pickup sudah dibuka sehari itu tadi. Menteri Dagang Dalam Menuang ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali pada kepengulih orang minta subsidi itu sudah ditetap ke berengkari 15 hari bulan 7 berpanggai bak pemendar kedeberi serta pemisi fleet card. Atur kena letak kena minta subsidi itu ianya perengkap pengangkutnya mesti diregister menjadi perengkap pengangkut dagang serta ngembuan kelas ngakot keguna company dalam sistem MySikap Upis Kereta Darat. Kelimpah harinya dagang sidak mesti diregister hari baru sole proprietorship atau ke partnership hari Suruhanjaya Syarikat Malaysia register local authority Sabah Engkau Sarawak. Perintah Sarawak nang ndak bertenduk dengan sebarang kes salah pengawak. Lalu dekat nyerah ke ngakai Upis Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia, SPRM, awak kebejalai ke pansiat entik semak penyalah makai suap di Sinyadi, di Menua Tau. Sapit Menteri Buat Upis Premier Sarawak kebagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madaka perintah Sarawak endang nak berita dengan isu makai suap. Dikenak nentu ke Menua Tau ngembuan pentadbiran tiba berpelasar ke integriti dengan tadbir urus ke mana. Ngagai ke dia tu, 210 ikut pemasai integriti sudah dianjung gawak bak maya bengkak Upis Menteri serta Upis dengan agensi perintah kena ngelatih ke budaya integriti bak Upis-Upis perintah. Ya Mansur Kejako terlubuh yati nguluk raban pemasai unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions kena muai merik basa ngagai Tuai Komisioner SBRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Bak penemuan itu sidang mekat bisik berandau ke kerjasama strategik serta kuyang pengawak dikena SPRM ngau union ngelati ke agenda integriti. Pengawak kengambil gambar dagan temuannya ukai semutik oleh ngayan ke pemanah siti-siti indur tak mekat patut ngayan ke DTT ngau pengelebih siti-siti palan. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketub guna benar dikenak nentu ke orang ulih merti ke jerita, pemanah ngepenelebak ke bisik diayan ke dalam gambar. Ia maksud ke Jakut Tolubuaya ke berjadi workshop pengawak ngambil gambar wilayah ke diatur nyurmbak Ambesai Nintian Tahun ke-14 gerempuan ngambil gambar profesional bersatu Asia ngak eksekutif serakup gerempuan ngambil gambar cara dagang Malaysia di Kuching. Berbangunnya orang kenyadi tukang gambar profesional mereka sudah diasuh nulung angkat ke pengawak dagang temuai tiba pelasar ke komuniti nyengkam kandang Menua Ulu kejarang dilawa orang. Gambar tingayan kebudaya orang di Menua Tau hasil pengelandik jari, pemakai, pengerami dengan gaya penghidup bak menua pesisir boleh nulung raban orang tiba jalai ke pengawak dagang temuai dengan orang dagang di Menua Tau ngulih ke penelebak. Kira 100 ikut tukang gambar arisiman bengkah menua tik nyengkau Malaysia bisik ngonguluk program sarinya. Upis bomba menua Sarawak nakak bulan 5 kemari bisik nerima 3,751 itik kangau penusah ngenyit. Direktur Upis Bomba Menua Sarawak Jamri Masran madah ke pemanduk mayuh ianya 2,443 itik kangau lalunya endang kangau tipe kaul ngau pengawak nyelamat ngonyaga penglikun. Tok ditangkan ke 1,289 itik kangau tik madah ke penuh sanggus dengan 19 itik kangau ke berkaul dengan pengawak khas. Dalam bulan 5 ajak, Upis tu bisik nerima 714 itik kangau di Selampur, Menua Sarawak. Upis Bomba Petra Jaya ngerikut ke kangau penuh sanggit ke Maduk Mayuh ianya 44 itik kangau. Bak senentang penuh sanggus, Upis tu bisik nerima 159 itik kangau dalam sepemanjang bulan 5 kalai Upis Bomba Kota Semarahan, Tabuan Jaya dan Petra Jaya sama nerima 13 itik kangau. Berbak ngenyak bak senentang pengawak nyelamat, 552 itik kangau bisik diterima sidak bak sepemanjang bulan 5 tu kemari.
Upis bomba Sungai Mirah ngerikut ke Kangau nyelamat ke Panduk Mayu, ianya 38 iti Kangau. Kita dah tu benar mendiangka berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching. Agenda pengelikun pemakai di Menuatu patut dikelati kaki ngenak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak kampung Rukam ngau kampung Sedayeng. Projeknya dipercayai ke agensi pemansang Greater Kuching GKCDA. Kaban Konsel Negeri Sita Upar Billy Sujang pada ketuk nyerangkum agih belanja RM8 juta dikenang adu ke sistem parit ngau entali air serta infrastruktur umai bak genturuang pendiaunya. RM3.5 juta dari agih belanja tu diungkup ke agai kampung Rukam, lalu RM4.5 juta diungkup ke agai kampung Sedayeng. Ia mansut ke jaku ketuk bak pengawal endur GKCDA, Upis Parit ngontali air nyerah ke tabak projek tu ngagai kontraktor di Lundu. GKCDA meka sama bisip jalai ke projek bumai bak sekendak endur bukai nyengkau bak kampung terbaru ngau kampung Jukan di Bau ke diadu ngenak belanja RM7.5 juta. Tiga endur kebukai enyak kampung Biawak, sebako ngejangkar ke benar diadu ke tukuh projek nak belanja RM11 juta. Pengerami barah memakai ngau budaya Samarahan tak benar nyadi ke pelasar, dikenak ngelakukan macam pemakai ngau budaya, kelimpah ariti negap kaki penyerakup rakyat, pemansa ekonomi Mensia Mayuh, enggau pemanah identiti Sarawak. Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke pengerami bakanya ngayan ke pesaka budaya uli digagak nyadi ke penyungkap pemansang sosioekonomi di nyerangkum semua kelimpah hari ting rapit ke kaul antara pupu raman bangsa di Menuatu. Ia mansut ke jaku tuk buat programnya di Desa Ilmu, Kota Samarahan. Ia madah ke sektor dagang temuai tiba pelasar ke budaya udah nyadi sebengkah hari penyungkap ekonomi Sarawak. Nyalai pengerami tiba bangsa tu boleh muka peluang dagang agak urang dagang, pemekuh industri kreatif dengan pemekuh sektor dagang temuai. Pengerami nyak ke belabuh diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 5 hari bulan 7 di pasuk 52 bansal ke berjual pemakai enggau air irup. Bala nembia asal hari ketibas diudah mindah serta ngentap ke peniau diri bak mengeri udah diasuh nak nukar address ngundi sidak pulai ke menua asal diri. Kaban Konsel Negeri Sitak Ketibas Lidam Asan pada kesidak patutnya dipengundi bandur sidak ke Riau. Ia mansut ke jaku tu ngakai RTM lebuh yang ngerikut program randa pemansang YFM di Kuching. Berbangunnya bala pengundi dalam sitak Konsel Negeri Ketibas sudah nambah antara 3 ngakai 4,000 iku berpun hari pengawal berjalan ke atun penggista cara otomatik. Ngaunya pemain bala pengundi dalam sitaknya nambah hari 15,000 iku ngagai antara 18 ngagai 19,000 iku. 1,500 itik tupi keledar dekat diberik ngau ndak berbayar ngagai orang ti ngenak motosikal bersrimbai ngau program Jom Gagar Limbang pengerami mini Upis Menteri Pengangkut MOT ngau hari kerjaya 2026. Program 2 hari berunggunya dekat diatur pergilah ngelusak bak penentang tebing Sungai Limbang. Penerang hari Upis Menteri Pengangkut madahkan mayuh macam servis dengan inisiatif bisi disedia kebat sememanjai programnya ke diatur. Tuk nyengkam kantor Upis Kereta Darat dengan program bantu mylesen JPJ tidak nguntung ke 506 ikut orang. Bala temui buat program tu megak dekat berpeluang beli mayuh macam barang buat program berjual rahmah, nguluk pengerami kerja yang dengan interview terbuka lalu tak megak ngulih ke penerang pasal aplikasi MyJPJ dengan MyDigital ID. Kampung Angkat Madani ngau sekolah Angkat Madani Megak sama dekat diatur nyerumbak programnya endur ngelatih ke pemenang asil pengawak ke dipercalai ke perintah kelimpah hari tenegap ke kaulu antara agensi perintah enggau rakyat. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai itu tu petang berita dibaca baru. Peminta ke SKDS ungkup perengkap mengangkut company kategori jeep ngau pickup dibuka sehari itu. Penyalah makai suap, Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 kemari, nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit.
Jadi nyara ke kami Mak Hitam Dieng ke berita ke lemah itu kerebitan tadi ditusun Nur Akila Arbain ahli berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Okey peningan nangkan ketul lagi kita dekat terus kemudian ke randa pemansang bulai ngau kaban konsel negeri Sita Ketibas Yang Berhormat Lidam Asan.

0: ribu ikal tanah insial gak tau ke dimpu rakyat ketibas kebisik kurang lebih 25 ribu. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat medah rampak menua tu aja insial gak tau ke dimpu berpikir dulu lah berkeni ke cara nyalai cara ke terubah nak nyamai ku ribuan lah
1: mula masuknya di wakil rakyat sobat
0: nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu daripada aku
1: berpikir dulu lah berkeni
0: angkat ni menua to dempu rakyat cara ke terubah nak nyamai kita berjakut ke pasar tanah berjakut ke pasar tanah tu laban menua to dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban apabila dewan bangsa kita iban utai ke secara otomatis abang menua kita nya ya, tanya NCR kita. Jadi nama-nama pegawai kita ada gagal kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan menua kita. Jadi utai ke terubah mak kerja ada pindah kue nya mesti nyukat tanah tahu ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatul nama tu kepatuhan buat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, proses aku mainnya. Ianya kita ngatul pemansayang abad tanah rakyat. Awak ia uliah, nuh kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia. Yang berkita uliah nyebut kena jakuk kita dia tahunya merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi, utak dulu dalam camatnya nyuka tanah. Tahu dia tu kita bisik kurang lebihnya tadi mas nyuka 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCR. So dia mesti kita ngangkat ke pemansang ke kak datul kita ke nguntung ke rakyat uliah angkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita megak ramai jakok ngurumban penyamai tau nyam kita ngagaknya awek aku tanya berindi abak ni utai ke semek rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgo jalai yang di jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai makut makut ngagai lian dia tu kita udah merik tender relian ngagai kuah udahnya kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lepian megak jalan Ulu Ketibas kita benua ngatul dia tu. Ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari le tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan Ulu Ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalan bak Tekalit. Kita ngagak jematan air ketibas di nengah Tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk Tekalit pihak udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nengah Serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km jadi nyak benuang degaga dia tu jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di nengah Serau Batarajang kita pasar 2 udah dia lulus taya pasar 2 nyarinya 23 km gagak kita nyarinya data di nengah melipis ya beratus juta amanya
1: ungkus
0: ya, ungkus ya teh nyebut ya nyepunjuan ge kan jadi ge sebut udah gerempuang ke sekali nyalai dia tu utek memiatnya jalai agar rumah panjai site agar site nya nah sikit mayuh dalam tenyak mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus-ratus juta lah untuk ke kumpulan kita work in progress work ke benar di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal ya, udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyunitih ke jalai ke
1: ya? Ya betul.
0: Kita jalai di 5 km. 5 km agak wayah nyulah tarik terau. Kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekalit. Kita bisa ngagak penyambungan abak Iran. Ke berungkus berpuluh juta agak. Udah nyak kita pemansian bukai sekolah tarik. kita bisik berpuluh-puluh juta agak. Oh, nanti kita nyo kak ya tepat nama tadi kita ngadu ke sekolah daib. Oh, dadu ke kita udahnya ngau naik taraf bilik darjah sekolah semua nasi bisik meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpahnya mega kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Oh, nalamat dah kita ngadu ke kilang madu abak suang, ngaga research center abak suang. Udah tu kita benung baru belabuh bertanam ke koko. Subak aman mah kita udah nanam koko tu. Tang maya kita kena nanam subak. Utek ke mereka kita nak mujul nya site hari kita Basrawak mayanya sebedau 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi dia tu kita sama nemu site hari utek ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi. Mendak topografi kita, mendak kesesuaian tanah kita, selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai. Dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemudahkan nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree tapi nyak lah. Awalnya lah kita ingat alternative crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita basuang kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita nan sige ya daripada kita mamat akumpu penunggu mendaknya. Malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik akunya influencing structure. Kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat. Ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau keperlu rakyat. Lepas dia tu aku pun ngena style menyeku kita nya tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau keperlu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semaya kita di ketibas. Nyalai kemayu lagi masa bagi mah. Nanti nyudah tadi di suara tadi nyudah kira ternyata kira udah nyamai mah tang mayu lagi masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tanya ada baik pulai ke menua mah. Dan setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyak besaina pangka ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat lepas kita kuliah bekerjasama sama rakyat perintah ngau pemimpin kita pikir laku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benung degaga basuang termasuk ke benung degaga ngau ku udah dilulus ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya. Nyalai pada ku pengal pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyuka kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere. Kita spread out. Maka kami dua yang berhormat Dato' Seri, Semat Jakob berbagi ke MRP-nya. Tok ngedek, tok ngaku, jadi mayuh orang boleh diberi kita. Sama ke projek bukai. Hari kita ke bertindih, kita ngerja meet, kita nak bertanya, utai nyumit ke. Nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat, pemimpin ngabala orang pentadbiran, orang kerja perintah. Nyaku berasai terima kasih amat ngagai bala kerja perintah. Pemudah cara kita yang kerja pengawal. Nyalai kita kurang mat, kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan.
2: Ketibas.
0: Ketibas.
2: Jadi aku minta nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Menyekenuannya nya berpun dari gempung bala ketuai ke nama tu nyaga menua dia, gempung dari rakyat nuan, ngau gempung, ngau pemansang dari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah ki utai ke sangka aku diperhati aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang lebang leban kita bisa ulur rejang development agency. Ianya agency keterubat ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu, sangka aku ya ke Urda tu. Udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita, ngerumban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan lebih gebak ketipas.
0: Terima kasih. Jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak tu. Jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya ke ditumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu subak. Aku nak ingat tahun bila. Sampai aku pun bisik ngau beranau kemayanya subak. Nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu, kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia itu hanya pembangunan infrastruktur kita dia itu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita memang agak jalai. Ngena duit ke diberi orang 1.5 bilion. Nyak dia bagi ke kita memang 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal diketibas kita bisa jalai Banyu Makutnya pan ke bungkus ngena belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung adanya tadi pan kita bisa pikir aku antinya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta menya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi enggak udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betul ke aku mpu dia suah sida ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sida tu dengan authority kita ke bisa berdalam Udamnya tadi.
2: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita ngerumbat menyekenuan tadi
0: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansir ni kak kita madah tu ni kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pun
2: ribaru ke
0: atas ribaru ke atas madah ngai YB ke dekat amat ngos sedaya ke semak sedaya tu guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupi ikan kami berguna ke pegawai ikan kami berguna ke nama ando pusat pembedahan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bermenua kita nyak madu ke kita ya.
2: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti agi utai ke diguna kita mamat datu. Yang bermak ke kadang nanti keliak kita nadi ai dah bisa 2 3 iko madah kita nama kita tu nadi ai. Dia tu internet tu siti ari pemansang maga bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu baka kan ada ai
0: ada ulung nanti lemain lah
2: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan
0: di ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC tau ka MCMC. Capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98%. Dia tu, nanti kita nanya tuan tu. melekat dengan nak perahu hari pasal suangnya datai di rumah sampai dulu dia lagi boleh main handphone dia tahu
2: rindang
0: rindang berperahu dia tahu nak ada orang sebana kan tahu tahu nya munyi kunya tadi nak tahu nadai seminit ya tahu udah bisiknya nak tahu cabut baru nanti orang subak nak ingat mai ai udah udah nanti sampai lemai dia tahu 5 minit pernah boleh mesti bisa orang ingat dia udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisik 4G line, commercial line-nya lah kita nyebut eh. Line subak ke kita bisa 2G, dia tu kita bisa 4G. Jadi di kita pasang sama daya ada pasang MC tau ke multimedia ke state bu, SDEC ke tower kita. Banyak macam tower media tu. Nyalai nanti ya bisa black spot menyiko kita nya atau ke blind spot ya tadi atau ke area empai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
2: ngiduan pun project
0: the break area peruntukan lah
2: peruntukan
0: the break kita peruntukan di MRP agar rumah panjai JKK hari kita ke sebana nadai telefon ngante MC datai masa yang tower masa yang line tau kena dulu sementara nyalai maka sewanya tadi bayar si rakyat kena duit JKK bayar sebulannya 220 kunci rumah panjai kita akan beli acquisition cost saja lah bakal beli setnya 2,600 bukannya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali si rakyat kumpul duit JKK kena beri kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merik tu beri lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
2: cukup
0: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kedebere orangnya RM10 1 gig itu kenyata
2: pusing dia
0: pusing dia aja nama muda itu pusingnya nyami agak RM10 itu tadi bisa penyamai lah agak rakyat nyalai rakyat aku diktibaskan serkun serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ngena ya, YouTube ngena bluetooth aja dah
2: ngegorotakian ke tema yuk
0: nada itu ternyata nyalai saya sebab aku sekolah kita pun fully connected nada dengan sekolah kita nada capaian internet habis sih mereka padam sejam dua jamnya nanti nak ada nunggu cas ya padam tu bakari udu hujannya laba power kita dia main kena sares kena solar ada so Starlink pun power kena solarnya ke so fikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital tanya-tanya tang bisa penyamai lah barayat lah
2: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita sebenarnya mengka bak sukut-sukut ke terlalu jauh namanya yang hormat berdaulah di bungkur internet kita
0: tambah ke kita kena Starlink nyam
2: sudah di
0: short term measures pun juga kita
2: jadi beranda pasal internet tu yang hormat internet tu di tua rindang tua nanti kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi. Ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu mandah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngopangan diri. Nah abak diri sebilik pun, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang mendak belak megai handphone.
2: Betul.
0: Nyalai kita pastikan, kita ke pinai, kita ke tuan rumah. Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya, asal saya tak free. Ya kan mak nak free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity korang lepas kita telungak-lungak ngau main Tito main Facebook ngusi cerita bola gusip bisik magang dan at the same time abas pihak ceritanya bisik ke pemanah bakal balaku dulu ketibas dia nanti boleh ikan tamai kabar handphone dia ngena video madah kikan tuan kekaban belayan bala bakih kada pasal alu beli orang kerja tadi jam 4 gak Nanti kita mau guna yang kena kita berjual, melakukan produk kita. Kami di dalam banyak belanja ikan tengah dayak, ikan purau, ikan semayah. Mm-hmm. Tak boleh menyerai. Bila daik, bila orang pukat, sudah tergambar, sudah tergah di semenanjung, dia nutainya. So, bala tadi, kejampat gaya. Lalu ada buku yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya, lawan produknya datang, payment sudah masuk. Oh. Makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh buka akaunnya, kena online transfer, tapi kena lah. Nyak penyamaya, tak kita anak ingat, anak nak muda ke ngai jadi ya bagi kita, anak kita new budaya, new nak tergagak ke kerja rumah, lepas tu main handphone, bisa kena anak miak kelalu tumu, dah suruh muda handphone, matanya rabun, leban cahaya ri handphonenya, nya ari segi medical ya lah. Kita rumah panjai anang anang tak ngumbai utenya badas magang. Nanti kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang mungkin atau ngatai ke penusah mai ge ari ke penyamai.
2: Kadang berita ke dia macam-macam nah. OB. Kedaknya berita ke mana? Kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa tu mau rekamat ke tuangnya. Jadi kedaknya scam ke dia.
3: Betul. AI dia tu OB, tu tak mayau nyun bubu tanda apa semua.
0: Nyam utang ngasut kita. Ngasuh kita lalik berumah panjai, nyalik tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengalirik, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam, nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari minggu tadi, boleh live telecast, dia mendak orang semayang abak
2: gereja.
0: Abak gereja dia.
2: Nyopo tu ngagai hari ya, bungkur internet, tu nyong ngalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat nuan siku orang ke nang sigi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama nama tu ko jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
0: nang segi ya munyi ko ko ari pun pendidikan tu nang segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya ini segi bisa tajaknya nak bertulis dan menyatakan aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masa yang ekon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, dan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah, kita melalui PIBG. Tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti besi kebala anak kita nak boleh nolong sekolah. Data aja agai pusat iman. Data agai pusat iman. Nangka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita besi song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawap nolong nombor ke serantak ke kita. Ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawup of course lah YB tu selalu ke mayuah lah lebang ngepun kutai dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita kita ingin mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita yang buatnya nama gak pindai nak tak tersimpan ke duit tang tiba-tiba api naik ku ni duit ke disimpan dah. Nepi aku dan keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyaknya nalai kita ke nilai tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita nolong sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya deh spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakal ya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita ya apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau belain aku muda orang politik pendidikan ngai aku berjalan aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak, mungkin anak yang nemu gak, mungkin mana gak, mungkin anak yang jadi penyukung dek. Nanti sudah pandai lah. Nyak pros kita dek. Laban kita itu berjako ke ukai aku, ukai dek. Kita berjako ke tok bangsa Iban, tok bangsa orang Sarawak. Kita ke maju ke menua. Hanya kita tendur ke Tegasi Kota. Awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bukannya ya. Nyalah aku selalu ngasai ke diri de anak Iban ke de anak Cina semua orang menerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal, baik kena pendidikan. Of course lah, bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Lagi melu kebantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah. Nyalah kita medak lah. Case to case ni kita kepatut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemagang. Tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan. Aku nak segi percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak dadu kita. Agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu. Dari segi kita berpikir. Dari segi pengulih kita. Kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya bapak pengawal aku.
2: Lagi nang segi utai ke patut dikemeran kan.
0: Utai patut
2: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ngagai sekolah tu ya bermak. Dah tentu si meri empas ngagai pemutus persa atau ke ngagai hasil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga ya pemutus persa atau ke pengawal.
0: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kenyak sokongan dari majikan sedaya, baik kenyak sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku mampu masuk campur. Nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balatna bersemukir. Nama-nama pengawal kita di sekolah, orang segi mereka sokong 100%. Jadi empas ya, apabila orang merdak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan, jadi tuai bukai tadi, bala sedap pulu, sedap tuai rumah, pemanca temenggung, pan, yang lain ketinggal. Nanti aku nyaman saya anggai sekolah. Penuh sama kami belakian tadi. Biar orang menentu di. Nyalai ya. I believe it is leadership by example lah. Nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi orang lebih hari dek. Mansang kemua ngemeran ke. Nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu. Ngepun ke pengawal. Udah nyak tadi. Setakat ya. Ngerjau teh keberatnya tadi. Nyamai kita ngelak ke orang. Tak kita merik. Mesti merik. Contoh kepimpinan. Dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih agak bak pendidikan.
2: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala miak kita itu tadi bersemangat lagi, kemansang ke diri.
0: Aban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sidaya. Ya nemu kita itu berarti sidaya mendak sidaya. Lebih agak bala pengajar lokal aku selalu mandah. Nanti menua bukai, bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah. Kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia, antuk anak tu ampu. Nanti tua tadi nak merik kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, meminta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, dia beri kita penekanan okay, sama menyumbang untuk bangsa kita empu, rakyat kita empu, malah kabar belayan dia empu. Hari ini kita patut nak ngaturnya. Maka aku nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansian rakyat tu udah berpilih. Enggak nyampe politik. Lebihnya kita gawa, ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelek, baru kan makan jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelek, baru kan makan jagung. Ilak. Udah baduk berkuasa, baru madah ke. Petung nak kuasa tu, kuasa nyak. Nyak, aku ngelek berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di... di ingat ke kita yang nak sekedak leka jakob, sekedak jakob mutibasinya. Ilak. Ngelek kita di tuduh renang reja pengawal lah, disebut ke reja kok sempamanya tadi mah.
2: Tuang lah kau lihat lebih tua ke bisi dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ngau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bempu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama kebuah hutan tu guna amat diatur kita lebih ke pengari rakyat ba kanuan.
0: Aba aku lebih ke kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita, undang-undang NCR kita, ini kita kalah di perimbak kita tahun 19, sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena ambil ke dunia itu, sebab orang mengingat ke tanah, laban orang ke perimbaknya bedau. Dia itu kemayuh gaya, bakal kita itu tubuh aku itu. Ini tubuh icit, sirak kini ke perimbak sebab, dalam undang-undang mega ia perlu ke kita bisa bukti nyat tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyat tahu lenyau dulu. Kurang ke dulu mengampu ya. Hau nanya menjawab baka aku nyunak dia di ketibas nyunak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semua jako. So nadai stres kita ya, nemu dah. Nauleh giga kita ya. Ni asal usul kita kegempu tanah dia ni lah. Nyalai dia tu, kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wiali nyau, nak murah juga lah ngambil. Tak kita nak mudini nul ya. Semak jauh lah. Bakal ngai kami, ngaku. Akini nadai, apindai nadai. Nanti aku pun nak kalak ke tanah. Antara nak temu dini di tanah kami bisa kena laban satu kita ada dokumen nyalai dia tok ko mai rakyat kita ada seorang maka ni uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua agi orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke nguruman traceability au ngai kelama ge elak nan muge kita dini nutanya kita nanti kita nak agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka e ulih ambil kita ngena undang-undang ke bise nyak meh aduh ke dolo tabanti kita nyu nganti undang-undangnya ditukal nguliah ke nya 100% ngi kita nan mau main ni undang-undang tu ulih ditukal tau ke main ni nya ulih ambil kita ambil hati ko kita nya au nyalai ni ku ulih ambil kita ngena undang-undang dia tu pakai teguh au pakai teguh ka ya mimit pegai teguh laban nak temu main ni kita ke boleh elak tau kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya oleh menampung berapa generasi ja tang tanah kita dulu din nyale kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya ngame ya ila oleh bisik de sambuang ora kedudi ya bedau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik palak menyiko kita nya lainnya ka datua kita yang badas ngau betul ngau jampat ngame ila ya na lenyau
3: webi kusi saya tanya
2: yeah.
3: Kelimpah hari aku meda pejalai nan kelimpah hari nan ka mendokumentasi ke tanah tu tadi de ngambe kenya menyiko tadi meh bisik nyala ora ngempu au sepadan apa semua. Aku muda nuan baga siko ari urang ke cakah ngetan ke menua arti ko tadi deh nyaga menua pemersi menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita muda menua ketibas to site ari kira kaget bersih aku nama ku bapia laban sungai ketibas to baga asaiku nan kala pada suai ketibas tu antara sungai madu bersih ya depan lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem memang bagaimana okey jadi nanti non medak WB ya tanah-tanah kita ke lagi puang ke nalui ada kerja atau ke mengikut ada kerenjaannya tadi ada utai ke dekumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utai ke nangkap karbon kurang jadi berkeni non medak menua ketibas tu potensi ikulih no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita kini non bedau tu bibi ya pada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai aba menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
0: kita meda pemanasan tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya lanai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemanasan bukai. Dan tanah kita di ketibas, kita meda topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai tu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kak ngurus tanah kita, NCL kita ya, biar ko NCL tanah perintah ni ko perintah ngatur tanah NCL kita nya.

0: Au. Satu faktor kita kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nampak? Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bekanya nyala kita ngalau green. Bekanya ke lah. Nyari kita mikir ke ya. Bekani kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya. Ya ke tinggi, ya ke berbukit. Ya ke tinggi tebi yang kau kita nya tadi. Tuan Rejaya pernah uli ya?
1: Kampung-kampung
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya. Nyala dia tu kita mikir ke aku mikir ke ya. Dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol. Menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ko kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Aw sida ke ngigat minyak sebelah tasik nya. Ti kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan naga dia. Aw nya siti nya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tep kenyak lah. Udah nyatau ke ozon thinning kurang. Oh, mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita. Nada itu napis dalam nyale dunia kita makin panas. Nyale kita iba ketibas. Kita lagi banyak kampung. Terima kasih lagi orang kedolo nak nebang kampung lah nak nanam sawit. Nyale dia tu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit karbon kita nya tadi nangkap karbonnya. Kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedut karbonnya pola lagi pun kayu baru. Nyalai, nanti bisa company kebesai, sida ia kak berstatus green. Ambil ke contoh lah company minyak. Sida yang ngurik minyak, boleh yang keluar ke karbonnya tadi. So sida yang ia offsetting empu green deh. Nyedut karbon ke di keluar sidanya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kembali ke besar-besar, ia melibatkan teknologi. Bekini kita kak nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, sistem application, geothermal inspection itu kena mayuh lah. Teknologi ke berguna kena. Nyala aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi. Teknologi ni dah bisa bakal bak menua Brazil, Mexico nama atau de sabah pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagak orang bekanya. Laban ila kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kumai orang monetize tanah NCR nanti NCR kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja, tumbuh baru nak temu semaya. Nyali dia tu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya, hijau kita nya, kayu kita nya, daun kayu kita nya. Kuliah nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai. Utai tu teknikal mat ya disebut. Nyaku kurang mimet beranau ke ya. Semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita. Ngai ke kita elak nyak nyu tinggal. Tau ke kampung kita nyak nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCR. Udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCR nyak sampai besik kita dengar orang ngagai mahkamah. Udah uliah tanah tadi. Kita nanamu nama gunanya. Nyari sitik gunanya. Kampung kita nya sewa kita ngaga orang. Jadi ini tiah ke kok carbon verifier tu kita semina nak tahu nebang kayu besar de baru pun kayu nya kita tahu nanam kopi, koko, vanila utek ke baru dia ngadu ke ecotourism kita ada sorenya ga sungai. Jadi alam kita nya agi mana libun kita do kita dia. Makanya me pedak kuila cara kita ngurus menua kita bas.

0: tanya dalam tempoh kepanjangannya lah.
1: Nain tu panjangin dah pada aku.
0: Dalam tempoh nganti utanya udah ditetap ke mamat lah.
1: Dia tu kita kan nombok ke NCR kita. Udahnya kita ingat hak milik individu NCR-nya. Udahnya baru kita boleh nyewa ya lah banila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kat mayar setiap orang ke bempu tanahnya ni tiap ke size ya. Nyalai. Ni aku selalu merangsang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kalau orang tua lagi bisa.
0: Tiap ketu karajen ge bala di menua kita namanya bisa tuju ken.
1: Bisa tuju.
0: Utai ke kadia do ke kita.
2: Bisa utai to beka utai ke baru pedang baru temu tu datang utai to lama dah di kerja orang.
1: Klimperinya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita pun. Semanja ko anti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalai kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaikun lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkin nyak nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nyak deh. Ngadu ke kumaik orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari, kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyawa, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngamik orang ke melin tadi, ya berpangai bak utai ke degagak bala teknologi senyak ke ya. Nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya. 500 ton mesti warnya. 500 tonnya membayar ke ya. 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah. Kenyaknya.
0: Lembaga itu ngatur sedak ya.
2: Ngojaku kemuntang ke WB, aku kira berketuk bicara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyawa, serikat besar-besar warga kanyawa, dan semina nerima sewa tiap bulan kira
0: hari lembaga. Harap kita itu mujur diatur hormat leban mayuh tanah kita ke kampung Jeruang dia tu ada maksud kasil dia bisi kabun trading tu begitu dah tentu mereka penguntung ada kerja tu pun
2: betul
0: delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyukung pengawak kita di rumah panjai
1: dia dua itik lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership tanahnya tetap milik kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanja ngeruman penyamai.
0: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngocaranya. Ya ke boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke, kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang berhormat. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di song. Dan yang ke bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di song.
1: Kita ada suang, udah milih sitik commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisik kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita udah milih koko sitik hari commodity crop kita. Satu kedua, ya nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumat tanah, nak lipan utai kenyak. Nah, kita bijak ke carbon trading tadi, greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya undercropping deh. Baru hari kayu engkabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suah kita nyata deh. Eko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak Ketibas, utai ke fokus kita dia tau. Utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyalai kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa. Baka lada, utai bukanya udah nyak kita betupik ke jelu. Udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke permintaan dari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita. Nyak medu ke kita. sekurang-kurangnya maka kita jemeh lah pada aku lah kita boleh supply coklat sebanyak kok coklat lah orang mana buka itu deh sidak ya kak nyadi ngeluar ke padi nyalai es Sarawak kita lah ha, tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh ni tiap ke uliah kita nyalai ya dalamnya tadi ya nyadi ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
0: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembia tu yang hormat. Leban titu ab Jakob pasal pengawak bertanah betupi tu. Ramban nembia kita nau sigi ya kurang amat ngambil bagi ba pengawak tu. Leban pengawak tu kumai kita kamah, tusah,
1: panas,
0: panas, lelah, teh kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nembia dia tu perintah ke betuai ke Datuk Petinggi Premier kita. Memansang ke mayuh macam inisiatif baka berguna ke AI, berguna ke smart technology dah
2: IoT.
0: Kati gaya tetok de pedak nuan lalu dibaik nuan ngagai kanam noa kita.
1: Jadi dia tu pedak ku mayuh bala nembia tu ngai nyadi pun ke derek. Satu status tanah. Nanti kita biako ke pasal pertanian, agro tani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sida yang ngadu kutai to. Walaupun kita bisik teknologi IoT ya me contoh tang sida yang melu ketapak. Dini nung agak projek to. Baru teknologi tulah masuk. Nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita ke terubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Kalau nanti sida bisik tanah, sida boleh tanam sayur, masukkan smart teknologi, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nama kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti AGZ. No kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, no sayur kita, nama kita uliang nak teknologi aplikasinya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Nanti pikir aku, nak nembak kita ngai, aku berarti kaya ada. Dan masalahnya tapak kita. Dia tu banyak bantuan. Nah kita kat merik projek greenhouse. Nua sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Okay, jikanya di tengah tisi rumah panjang dia. Kita kan suas sidak ya. Ngagak utiknya berskala besar. Nandai ke tapak. Kak pendak tadi. Milih pengawak ke pasal. Makai gaji, berkuli, makanya.
0: Dua habis ini buat pasal ekoturism tadi. Pada aku, kerana menua kita di ketibas dia, nang sigi tau sebut kita, besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, ke seminar temuai, dan ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu. Yang berhormat. Jadi, nama nama tu pejalai nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
1: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita berdau virgin jungle korang hutan dara kita agak berdau jelu kita agak berdau mayu sungai kita agak badas nyalai dia seminat dia tu kita bergantung ngagai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamem kita ngagak shele, nora melancung, nyamem kita ngagak nama kita nyebut jeti kai, nora kemane kai, ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai ari menua Cina. Sida emadeh di menua Cina semua tai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang tai ke berpasal. So sida ya nanti sida atai kita sida kap meda utai kena dai sida ya lah bakal kita sida ikak ngasai ke diri makai pama mena kita ketiba mai pama kap makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya nya utai ka rempak sida ya tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri baru ada arti ya jalai kita baik kata dulu nanti dekat meda burung kenyalanya mai man agak lanjak nanti mau ke dah tang ekses kita seminat sungainya aja nyajak agak bedau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah taila atau ke SNWN kita berapa kilometer kita kuharap ke kita baske udah pasak jalannya mupuak lah ngaduk dere ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai awak lebih kita bisi tanah non udah kenyata dek nyambur kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku teperan sayang sidak apabila sidak oh bisi tanah aku den di si jalai aku agak langkau di belakang langkau aku agak kebun itit ke kebun teluk masin ke atau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datai kia ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sidak den tau ke sidak ya bisi night fishing ambil contoh jadi mayuh man pertanyaan bisi kena utai itu abad ketibas aman potensi aku merakna segi amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup dua orang diau. Awak nyalai, lihat tu kita mumpuk ngadu ke rumah panjai, dua bala kak bermalam, orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi, mendak peluang ke begitu lah. Awak.
2: Kira bekah homestay-nya.
1: Bekah homestay. Mumpuk dengan homestay-nya dulu.
0: Terus agak aku senutup benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemesa-mesa perintah ke kengaga dan by bell. Empurau bell. Semua tanya agak aku bisik kawal kau ekotourism agaknya. Jemaah lah dah. Itu tanya udah diada ke kita yang magam. Jadi ini kali tu agak pemansang kandang menua. Ya ke kilik kita lagi yang berhormat pasal suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah kelebih lagi udah jalai kita ke hari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit nama tu rampak penemuan yang berhormat bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi bak pasar kita bak suang dia dekat diadu kenuan.
1: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu. Awak mayuh te lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan mayuh dadu ke kita dia tu orang gato kelembah renyam mega kumai yang adu ke utai kedua orang ulih keduit. Awak nyalai kenti dia ke suang dia bisa medak tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benung ngadu ke depan pasar suang kumai kita dah bayi skwe udah nyak kita ngadu ke situ dah market besar kita jangka produce market awak leban nanti kita seminak ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita abak aku agak empat itu tercapai hasrat menua nyak tadi kumai kita menua maju Aau, semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit. Udah nyak sidai nyamai dia dia. Nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai, laban jalai udah datai. Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Laban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujung ya kita juri. Nepiah ke dah?
0: Natai ke penanggul.
1: Natai ke penanggul. Nyalai pemansang kita berpasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang uliah ke duit abak pasar ke badas. Nyalai dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngame orang tai ulunya uliah mai utai sedia tai pasar bisi duit. Nyak mo nyak ku selalu nyebut Cina ada pasar patut nyukung orang ke dulu.
0: Betul.
1: Au nanti utainya patut reganya reganya meh di jual Cina ada pasar. Ti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Ngambil sidaknya ni lah atai ke pasar, bisik market gagak perintah, sidak ya berjual ada pasarnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli ku teh Cina ada pasarnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abang lokal dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestic economy lah mengikut kita nyalainya untuk kebenaran dadu kita nanti dia tu orang ke suang kita mayuh tu dia berubah dia nah trafik di pasar suangnya subah nanti hari gawai nak uliah no dek berjalan ya. Ni buah dek kemai keretanya berjalan pun belantai dengan pangan dere. Jadi dia tu traffic managementnya udah datur kita main lagi one way orang yang main berjual tisi jalan lepas kita meruang dek agak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalan nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dua kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa apa sesuang mesti ada selari ke kita ngah pemansang ekonomi dulu delay tau kan nebe yang pasar suang nyampu.
0: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang, penyerakup, bulai mana ngambil ke negap ke ekonomi, negap ke menua, negap ke sukung, ngambil ke kita ndak berkelat, lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba rundian Nuan Pu, yang berhormat, pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan ba kuasa Nuan di Ketibas. Laban tu uliah nyukung semua pengawak. Rundian Nuan yang berhormat berkening Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
1: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujur kita. Pemujur kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujur, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergolai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah penemu kita ya. Nanti udah tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya ya. Nanti tuai nak mulai pangandere baco acua pengawak pemansang pan timpang. Nanti tuai nak mulai ngorayat naknya di tuai pemujul pan timbang. Pihak mereka nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati, nak segala sejalai ngau bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upis perintah lah. Nah, masuk RTM ke pengeremai berita. Di RTM nak ngeremai ke berita badas deh. Nak merayat nemu. Rakyat tadi nyum sangka buruk. Nyalai, orang tiga ikut, tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama dengan rakyat. Rakyat mesti kerjasama dengan pemimpinnya tadi. Dengan perintah. Leban, agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tergagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan mujur. Nak tergagak. Malah jadi projek sakit bagi kita. Siapa akan rugi? Nak mujur. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku utai kiamat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di Ketibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat. Tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangan diri lebih amat penyarakup kita yang rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kan dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure dah. Contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngamiknya main bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi. Kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida. Jadi ketika kita itu terang menyikup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita.
0: Ya aku muda yang berhormat cara Nuan ngatur pengawak leban kita, Nuan tadi berjaku hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi Nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat Nuan di baruah dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Anwan yang hormat?
1: Aku rasa kira tanya penting Anwan. Lebih kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngetai ke penusaha rakyat satu. Bekeni penusaha rakyat tau dia datai bagi kita. Banyak cara lah. Aku kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingin gak kebaru lah. Nama utai kena di depan kita. Kadang-kadang abah rakyat utainya biasa. Aku, oh nak dengar waktu tanah kami ko ya. Aki ini kami sebab dia audito. Tanya kamat, nyukai tanya ya, laban ada pala. Contoh lah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Hari yang kan ingat tadi, okey lah, nanti yang ingat ingat tadi pan, tugas kita lepas. Tahu? Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi, aku nak segi, ngenak cara ke muka pintu, bunyi kurang dah. Tahu? Datai je aku pis, tahu? Baik ke penemunya salah, mungkin enak salah, mungkin yang lain aja. Tahu, aku selalu ngambil nak lancar ngomai sidak salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita. Angkanya nak sama tadi nyalai cara yang biako penmunyi yang anu tengah tiada dia celap aman dari cara kita iban biako. Tahu nyalai kak ngelihat ke derek lah. Tahu pikir dua kali tang nada nyekat, siapa kekak datai, siapa kekak beranau, siapa kekak discuss menyuka kita ini tadi. Sikit nada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya enggak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita mendak, ni keputusan kita. Dan keudah tu, bisiknya nyamanya batir rakyat. Bisiknya datai, atai ringat, pulainya ketawa, wamat. YB ketok kau. Nyak pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ke. Aku nyalai abah aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak jak cara kita boleh ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk guna ya yang mesti datai hari ya meh awak yang ngasai ke ya. Tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka. Nak sebaka tadi. Ya tadi besai nyawa atau mungkin nanti ya mana ya. Nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ge katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door polisi ko kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Deh perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat. Nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantai, tahu ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tu ngambil ke terus datai ngai rakyat kena nyebut tak ku kan mu nama utai ke merangsang non ngasuh non
1: berani nyawa
2: utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberanilah pihak aku tidak non berarti
0: ya
2: hari abang media ramah nama utai ke ngasuh non merangsang
1: terbuka hati abang aku senang aja tu utai kamat patut disebut agar rakyat pahit, manis, pan mesti disebut agar rakyat, utai kamat nyalai aku ni malu orang nanti selalu nyebut nanti gede je bisik penemu badas ge hari ngak kami, hari ngak aku tu datai ke mua nadai salah tu pulai ke pemansang menua kita tu pulai ke pemansang bangsa kita nanti gede bisik mana ge semua jako ngagak jalai kita ngena bitumen semua jako lah mungkin gede yang ngena itu bukai ge. Nanti yang badas ge. Apa nak? Angka mea nga saya bersalah apabila yang ditimbal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita. Tengah apa aku, baik kia, aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Tengah aku kak respon, nga utai kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium suang ngena talpen bonyong. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen bonio mungkin orang kena poliuretan kena bagian material mungkin lah tang Kati ku nak madah dah, ngai kia terlalu salah. Pamama kita bisa, oh, na orang ngena tahu pen bonyo ngagak stadium. Utep kenyala. Ngaku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya, okey sebenarnya ngagak kita ada suang. Laban nanti penemunya badas, mesti dah make kita. Nanti kita ngasai kia, pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamana. Nyale aku selalu nanti gedenya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat iman baik penemu ke badas. Namai abang aku tanya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekut Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngigak. Nah kita macam buku ngigak utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semuanya aku menyekut kita yang tarik. Nanti kita alah tegak betul. Jadi nak mendai tindua. Hari dia menang, utai kena betul.
0: Puas mati tu.
1: Nganya di mana?
2: Salah tetap salah.
1: Nanti salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Nanti salah tetap salah. Nyalah aku berani.
0: Nanti tu ada nemu tu yang betul. Dia tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ibai ya nak betul. Nak betul lagi.
1: Laban kita nada ngambil approach kemera confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai tu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Laban ujung hari apa kita kita kak menyempat ke penyamai datai barayat. Nyanja.
0: Aku muda WB tempoh 5 tahun tu tempoh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau muda tentu muda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benung berjalai sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke mana begitu ngorayat dah tentu nuan diberi tempoh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan menolong kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ketua lah.
1: Aku ngasai ke sebagai orang tempatan sebagai anak orang menua suang ngasai kenyak tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi awak ngau betul nyalai tentang Tuhan yang sikut aja, mana dek ke wakil rakyat, ukai dek nemu semua utai, ukai dek nemu semua pengawal. Bakal aku, pelajar ukai yang agak jematan, semua aja kau. Ngigak orang pandai agak jematan, ukai aku nemu agak jalai, ngigak orang pandai agak jalai. Ukai orang nemu, bekeni orang ira rega, ngigak Tuhan Maruni ke kita, rega barang awam, menyikau kita, barang asas. Nyalai, tidak beri peluang tadi, aku ngasai kenyat, lebih agak tanggungjawab. Aku antik ngiga personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup nanya. Tapi aku dah. Dan ngasai kerja tanggungjawab. Ngasai kutir gagak tu. Mesti temuk.
0: Betul.
1: Rancangan. Lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun. Nanti kita berjaga ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi. Nanti yang nyadi. Nanti yang nyadi kerja. Nanti aku tu. Aku kat merak untuk ke dalam langgur aku dengan rakyat. Laban ngagak langgur tu tadi. Aku seminat aku aja. Rakyat pebisik dia. Nyalah kita kena ngagak lab. Ngagak talimat. Mesyuarat. Progress meeting dengan rakyat. Nasi terlibat ke rakyat. Awak belah sama. Salah. Belah salah lah. Nanti betul. Belah ngasai ke penyamai ke kita. Nyalah aku. Nanti dia beri peluang tadi. Nasi agak kat merak. Nemuk ke kerjanya tarik sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada pun bunyi ke komedian angkat dengan kuihnya gagak main aku semuanya kau ngulu batar aja nyudah kira nanti ngagak aja kayaknya dia tu seminat kita kan mendak penyamai rakyat debaik tu nyak sebagai tanggungjawab apa kau nyalai nanti aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kenyak rakyat ni tiah ke kita ngasai kenya menua kita nanti kita ge bisi moro buka mayor kanya di YB tang peninggi atau ketikas tanggung jawabnya hati itu aja menemu macam orang tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomero nak tang kita ngasai ge kita itu tadi laba udah dia tinggi ge mah tanggung jawab kita
0: aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Sebenarnya dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi, nuan fokus dengan pemansang rakyat nuan. Nak kira, nak bercipi dengan orang ke nama itu, nak nyukung nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai bergulai kerja dengan nuan. Jadi, sangka aku tu tu nyong pajai mat, randau tu. Orang lagi mahu utai kekak ditanya aku itu tentang jam tuan nyong serkat benar. Sangka aku nuan kalak ke bisi awak. Bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gaya ke mendiang ke radio, mendiang ke program kita itu nyakar kanibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM, bala rakyat nuan bak ketipas, bala tuai rawan bangsa ngagai bala orang kegawak perintah ke gelai nuan.
1: Okay, nuan. Terima kasih. Jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegayaku di Dun Ketibas ke udah merik peluang ngatua menua kita. Jadi terubah nak tu minta ampun lah. Nyangka bisik pengawak nak empai datai, empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita, nak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama medak menua kita dekat ibas, kita sudah medak nyus menyiko kita tadi. Nanti kita nyebut jeti besinya, aku dah ngagak 50 itik jeti besi. Jeti besi aja ambil sitik contoh lah. Kita sudah ngagak stadium, kita sudah ngagak jalan Bataraja yang kita sudah ngagak jembatan bak Hulu Ketibas, kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai. Kita sudah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat dari Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik ya dalam rancangan bisiknya

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya. Kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semangor rakyat, patut cakah angkun serta berarti kebkara tidak guna rakyat, labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lembu kebjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak membjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lembu nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku kedebai orang tingenang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung kebungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngga bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bak Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bak TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

dikongsi enggau lagu ya putus tunang tang kita anang guai putus pengerindu ya dengan kami 3 jam pemerindang malam malam tu 3/7 tahun 2026 kena ke malam hari 5 3 jam di konti enggau DJMA tau ke tiu ya di Bandar Kuching mana gari kita malam tu ai kepala kita ke Benua Raun di Puak Menggeri okey ngelantang ke tinggal diri sebeli anggap bala kaban Benua Treba jam ke itu ngarak ke sampai Bijimat ba jalai alun ya okey baka selama malam hari 5 ba jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke tanduk program Randau Ruai okey pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM dan pukul 11 kita menggapsi program Nangkan Kenyal lagi okey 4 jam ketiga kita ngau lagu irama etnik pupu bangsa ya terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM tu lagu kedi standar Veronica Natasha Nuan Ngelengkak Aku Melekak.

0: Selamat bertemu baru, Cao Bapak Ben. Ranau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Bulan nama aja kesal. Laman nampur rana ruai minggu nyin kemari ucau. Pasal semalam ke lalu. Nak uliah digiga ngena kelipuan ya irau irau kami serumah mayanya ucau katai ke nak kesal ucau pergi lagi tunga ke menua senam nya kelenyau ya semua nak kini hidup nak kini senam ya ucau alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam. Kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang. Termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah pengantian balik. Salah rasa semua. Rasa aku nanti kena salam. Gini kena salam. Ilah mama. Ibu dah tahu salam. Rasa aku kian-kian kena salam. Kini berdengar salam. Lagi aku ulu tukuan kayu ada dulu aku rasa salam. Lagi aku nama utai ku memberitanya berbagai salam. Salam aku ini beli seram. Bawa berjadi oleh seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban enggak kerja di menua tak siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
2: Lalu ada berita pasal seram teman-teman. Ya, kena gitu. Selalu itulah aku nak makan tu sate. Tanah seram. Kini ini yang seram.
3: Kasih ya, ayah seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang kejai ke berdagang ke Mensia di menua luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepeduli ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech Angle Scam. Nah, ya. Ya. Nyebut boleh beli nyawa atau nyebut tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita Boy sebab penun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina beda ya Boy. Boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke dekelala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti.
5: Ente bakal kes Boy subaknya. Boy subaknya leh umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa dia hingga orang kenyebut munyinya. Ya kebakar tahu sikit mayu kes bakar tahu. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Nyadi ku medak bakes neram baca aku ba namanya berita internet tau majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke babaji nguntik orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tagal, gila tagal. Lama macam ni ke salam gila tangkap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi, aku mau tahu kepada hatinya Ibu Banuan. Tahu kumbai orang roman scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke mensia bak garis menua kembudia lawas menma dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Mama hama ngani senam nyadi anak. Bikin kita ino asu orang nyua diri enti lelaki bekenai ne senam. Kada anak udah jadi tau kejua orang ulu tungku sengai wasa senam. Gantinya senam ada tungku sengai wasa. Bulu tuku sekali walaupun berjalan lilih ke senderam. Senderam. Lalu benda bisa punya ya senderamnya.
3: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakal tidak ayah senderamnya.
5: Bisa gak uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke dia baca aku mah lakak ke dia tau entari. Bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja kau dah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bawah Myanmar, bawah Kemboja atau ke bawah Laos dia nak sekali punya hidup atau kemati. Nah, dari kita itu nemu, nak nak aku.
2: Mati. Lalu malah kati aku tersilap bayar tiku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram akunya nada apa nama Arab kaya oleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na oleh makainya mai na oleh makai mana kuriang na oleh makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apo amat balak gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selengur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah gilap ni ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngigak di kebilik kian tadi sidak dirwai madah ke diri tu.
4: Nama berita hari sidak upis ke kumbai Usma Putra atau ke upis polis?
6: Oh, bisa terumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua-tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Izuap senam aku.
5: Ya nama ko sida ya telepon ngagai dek jilap. Ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sida ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia Manyuh Malaysia deh. Sida berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dia deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Okey, okey, okey, okey, okey. Atau lepas lam dan aku. Ngilang senderam nasi alamat. Dia senderam nasi senderam, senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 siku tu. Laban sidak tu mayuh ketusurundi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik konseling. Ngau kerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang nemu nak tusuk undi yang sidak kena kurungnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang. Ataupun tidak kurang, tidak lebih. Satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Senang, lagi mesti nak nama senang. Irama kami dua jambut ditinggal kedai semua kita semua itu irama yang kedai senangnya. Iskum yang dek nadai, tiga ilau kede lah senam, jauh nama kai, nama dek sudah aku senam, senam semua, utai tiga kak, gaya lima geng senam.
3: Utai buka itu jo, aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi aja aku kena setuju. Ngelamat tu, sikit terang gade. Raya gak maya tu satu ngasuagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi pada aja sigi tengai mandi
7: umbas menyai busa ngau umbas dinyaba udah pulai aku tu deh udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua terbagi ngaji dua jilap ngau tu rumah penting. Laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya waktu itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyuruh-ruh yang madis neram? Tak kenyit, madah gamal dek. Jauh amai berubah. Bukannya bangga lama. Dek kelenyau. Kati makita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa mendapat pemakai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau mukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang mukai di palau aja. Sedar ingkar bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apa kanya baik tingkatnya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sida senram.
5: Aku ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan induk Thailand dia.
6: Aku alir hati. Maya dik datai pe ipot. Di bisik lipun, aku madah kudah datai dia. Pangan induknya datai ngambil dik kunuan. Nama kau induknya kau ngambil dik ngagai padang bilun dia. Ya?
3: Aku bisik pun tak gembal induknya. Ayah senderam video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia apa ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya amai ngambil aku ngagai padang bilun. Dan yang ada ke apa yang indah ya dekat temu aku ke diri. Tak menda pemerani aku temu ngau apa yang indah ya. Asa yang depan kereta sudah sebili ya. Kedekat mai temu ngau apa indah ya tadi. Bisa beriba mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa menda beriba ngau siku lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Adanya ada baik siwa yang menuju jalan ke jauh, makin sempit lalu masuk ngegai garis menua Thailand ngeo Myanmar. Dia aku nemu diri kuda kena tipu.
6: Tapi nak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Kak ku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya, bagai senapang, dan ucul ke senapang ngegai keniang aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenya. Adanya telepon, pasport semua dirampas sedaya. Baru sedap mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
2: Katut kami dua jambut, telefon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di Seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dien di mayanya.
7: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus asal sudah nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami yang sunipu bala samari menua kita Malaysia dan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu kes orang ke skema nipu duit ke internetnya, nipu duit orang nyaruk diri nyari upis lu ya.
7: Dia magang, mesti dah ya banon. Bak siti biliknya, siku nyaga telepon, nyadi polis, siku nyadi lawyer. Sedangnya kenyawa telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kucing contoh. Ni nyawa polis, nyawa orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi tak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap, bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya kak lari. Sedap madah baik sedap ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari bengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jakuk sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Rengkar dalam tubuh lalu jual orangnya. Dia senram. Ama menceritanya diringat pendiam.
8: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sida kena nemu nipu orang online, sida kena boleh target duit nipu orang, sida kena uji lari, ngau sida kenyau sakit, nambah suah di palu. Sida tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dien. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya me perintah tu seh kang atur teh dien. Balam mafia orang kejai empu kuasa dien. Sigi terbilang kau ndor berdagang ke mensia rito eh.
4: Ari cerita de nya seneram. Artinya tadi indu telen kengau di bepangannya. Kira ke orang gawa basniket nipu bujua ke mensianya meh.
5: Kadang nak dia tu menuang nipu laki bukai ya buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya berapa untung bayar komisennya sikok palaknya. Ya.
8: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suahamat berkena ke media sosial ngiga pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi saya ketunggu sengayu aku tu. Saya keleka mata aku tu. Saya ketunggu jantung aku tu, tunggu hati aku tu. Nya, nanya dia aku kabapangan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

0: bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai na di ba pengi dua sekeda kita na ucau anan na berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Seneram raja sebuki yang minut monika miri. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke Monika Media yang kesal jauh.
1: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Ya, baru dah mendengar tanda program kita yang Randau Ruai itu lagu Disada Etnik Transmission. Lepas ke diri pukul 10, Nur kami nak berita malam hari YFM.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: YFM boleh diperdengar ke kita kena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengredo kita boleh sejalan Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mitua.
2: Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam, peningat kami nombor ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 5, sehari itu ya. 3/7 tahun 2026. Fasiliti makmal kategorisasi Tunku Lati Cat Lab Hospital Luar Sibu dengan nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati Ungkap Peranak Bak Zon Tengah Sarawak. Sapin Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai Madah palanya ukan semina meri pemain ngagai peranak Sibu ajak tambegak pesakit ari kandang menua ke Besemak bakal serikai mukah kapit ngau kenawit penumbuh fasilitinya merik pengarap hati ngagai mensamanyuh laban perubat pakar Tungkul Hati dia tu disedia ke Semak Agi ngau sidak tudukan mantu ngambil indak balat berpanggai ngagai sepital luar ti jauh alai berubat ungkup kes emergency Tungkul Hati yang maksud ke jakutu rambau berjadi ke Cat Lab Barajang Medical Center Sibu berbangunnya yang begak ngarap ke kerjasama antara sepital perintah luar ngau luar boleh ditegak ke agi dikena nentu ke manyu agi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tungku Lati ngau jumpa lagi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dibejalai ke ngau lancar di Sarawak. Direktur UPIS Menteri Dagang dalam nuang ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak kedia tu seminak sekedar orang bisik saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari itu meri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang begulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholder megak diatur endur nerang ke sistem tidak berjalan kenya. Skop kelayakan SKDS megak ditambah ngagai peringkat pengangkut company kategori jeep ngau pickup. Sudah tu sistemnya sebenarnya ngawul 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nakak kena tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang udah diregister ngau SKDS. Lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Rabana nembiak tinggal ngambi bagi bak pengawak lumbak ngau main uliah nyadi palanti selamat kena nyeliah sedak tu terpejuah ngau pengawak tindak manah ngagai pengerai manajemen digital kemaya hari tu. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Harudin Hollis madah rabana nembiak ti ngau masuk aktiviti lumbak ngau main uliah ngembing sidak nyadi orang kebisi disiplin kelimpah hari diiring jurulatih masa sidak megak. Disi ngau jadual latih ti mega ngajar reti kerja baraban hari ti berkongsi julu ati ke sebaka. Adun semanggangnya maksud ke jakutuk lewat untuk pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Seri Aman ke-60 bak kompleks Lumbak Seri Aman. Sekolah SMK Engkelili mujurnya di champion bak begitu. Udah ti mujur ngumpul 34 medal emas, 34 medal perak, ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga Champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ya megak, bisa nyuak ke agih belanja projek mit menua pesisir ngagai 13 buah sekolah di Seri Aman, ngau semua penyampau RM290,000. Nombor ke manyogi farmasi komuniti boleh negap kaki akses mensamanyogai servis nyaga pengerai. Adun Jepang Iskandar Turki mana farmasi komuniti berjalan ke tangguh pengawak ti berguna bak sistem nyaga pengerai menua laban sidak ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi komuniti megak bisa nyedia ke manyu macam servis nyengkaum konsultasi ngau Ramban Farmasi pelajar pengerai merasa pengerai ngau merasa penyakit raya. Ia madah munyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu pagi tu tadi. Ganya ujung ke berita malam, kita ke malam tu, berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggu rakyat, patut cakah angkun serta berarti kebkara tidak guna rakyat, labantu dekat nentu kesida di pebasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemetak memjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalai alun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung kebungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rebat bangsa ngga bala pemesai upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bak Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita Sarito buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergula buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu Sarito pendengar buat program kini kita Sarito, aku mai kita raun berjalai ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbirannya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilia penua ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih mit igan di seminaknya di pelilih mit ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi bari tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudayaan Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kita uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikenal sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu lebih lagi

Eh, barito megak. Ianya kawasan paya ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peningah bisik paya bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang nuatuk kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti. Ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu, anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu laban. Pasar tamuk nyadi palan tik narik hati. Kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya. Serta kita boleh beli pemakai tasik ke baru. Sayur kampung pakai asal ngau hasil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup recah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak. Terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan dur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datik kita megak ke ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peningah. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagar di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi, jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis eh. Lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk. Pakai ikan salai ngau ikan masinnya di pemakai ti dikerinduk ke mensia mayu. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulih terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau. Meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sida tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang dur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kanya matu tu pelilih menua mit di kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal nyadi ke matu ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu. Bak program kita kesal itu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, kudatai baru berkusi ngau kita topik kebukai. Ngau nyak.

Paulus Maurice dengan lagu Ya Umbas Mai Jam Kita 10.30 minit malam. Hai, semalam-semua kita akan gini dengan kami di selampur rumah kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, limpang dulu ngagai FB YFM Iban. Okey, Siana Libya MA minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindang yang perumah ngawala kabar-kabar WhatsApp ngawala kabar kenala ngawala ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis. Dengan kita secara online di Johor MA minta lagu Jimmy Nyayang lagu lama ya Bunga Orang. Kena merindang dari perumah ngawala peringat kita kepada tinduk malam tu ngawala ke semuanya terperindang magang. Kennedy Amar di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua lagu Ngerumban Umur. Kena merindang semua peringat kita ke malam tu ngagai bala kaban-kaban grup WhatsApp ngau FB. Ngarap ke semuanya terperindang tucum anang kurang kekia. Okey, Rica Una Mega di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Sandai udah kalah sangkai berhati. Kena perindang kaban FB ngau semua peningkat kita ke malam tu. Meh, Zack Ming MA selamat bertugas semalam tu di rumah minggu di Seratu dengan Wan di Seratu malam tu mana gayari. Terima kasih Zack Ming. James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Kena perindang balaya. Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang selagun Roland Tuwet Hukala James Tamos TV Stilaf Doni Lim Ruth Jung Daniel Indu Kenawit Alex Alberto Danielson Barau Dua Polimasting ngau semua kabar-kabar kenalam eh ngar ke semuanya terperindang. Ok, Sabri Anti Mega memesik kami di Seloi Sebuti MA minta lagu Bungai Pinang. Okey, Ricky Anderson kena merindang kaban-kaban ya. Okey, ngagai Mita Safi Kanda Megak Maria Binggau semua peminat YFM. Rega, kaban kita tu enya Really Giman Everly nyak ya nyapa aja selamat bertugas MA. Terima kasih Flora Ladum MA selamat berkonti malam tu. Terima kasih. Okey, David Buah Mening MA minta lagu What Rock. Ngagai ya semua benda kita ke malam tu ngarut ke terperindang. Okey, sudah mendengar lagu What Rock. Lagi aku nebah lagunya. Wah, itu lagu di Sada Kelemayang Band. Lagu Nuan Berulah. Kedua lagi nginjau lagu Ri Isali Sweetie Sayang.

suwiti kita malam tu ni. Okay, ha, hagi dengan kami. Terima kasih pemerintah malam. Abang jam kedua hagi engkau DJ MATUD continue tu angkai penghujung program kita tengah malam tu ya. Hari di kita Sarawak Bumi Kenyalang malam tu engkau tumu pagi lagi. Kita limpang dulu engkau berita tau ke. Gayari kita kira keluar ke upis meteorologi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya mesti hujan bak sekedak nur. Di bagi benua sibu muka kapit bintulu miring engkau limbang. Nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan. Seri Aman betul engkau serikai. Gaya tasik di benua kita bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupur dari barat laut. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay, kita lagi berperindang tu lagu kedisada Augustine Marikan, lagu yang bersagam dalam petang ya. Abala kita ke benua Dereba, benua Mansak Kandang Jalai, ke benua Pendedat, perangkap pengangkut benua Jam. Okay, semampai bersabar ya. Okay, sambil-sambil berperindang kau kami dalam perangkap pengangkut. Terima kasih ya. Udah tu aku limpang baru macam peminta di FB YFM Iban.

Baru dengan kami di FB Tanggang Likung MAD Kapit. Okey, dengan nuan minta lagu Kediri Baru Anderson dah ngalai. Okey, Santa Jampar MAD Bintangor minta lagu Kunci Hati May Franklin. Kena merindang Josie Adrian Caroline Nia Zulina Ngadan Adolin Jana Kenny Francis Harris Ibrahim Marakib Gau semua punya kita yang harap kita perindang ke kia Mary Nanta MA minta lagu James Roy Semina Aku Ajak Nemu. Kena merindang semua kaban kenglalam di sebarang alain dordiau gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Nyaja MA ke kia Clarence Midan DKL MA Ningan Nuan minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang hati dirimpu kaban-kaban kesamang gau trip ngagai Kuala Lumpur Arminua Pakan. Okey, kaban kaban FB Sidak Syasha Manda di Sibu enggak semua akan ngelalam eh ngagain uam gak selamat bertugas. Terima kasih. Ok, Catherine Robin senyap pagi tadi selamat bertugas MA Cecilia Kumit Ringo Junior MA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang dirimpu meh enggak semua peningkat kita. Terima kasih Pauline Jalim Begak mesti mending ke program kita. Terima kasih. Kita ginjal lagu hari Isna Nala dulu au. Lagu yang terpejuah udah nyebutin ke lagu dari Jimmy Nyayeng dipinta peninggal kita tadi. Mulai ke pengingat mendengar lagu lama Bengai Orang.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Linga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

irama etnik pupuk bangsa kita. Jam ketiga pemerintah malam kau lagu keterubahnya sayang Labuan. Nah di sada Maxwell Franklin Saran nyaya. Okey, James Nui yang mesti nyapa kita jaku lalau ke malam tu MA berkunci kok ya. Anang semina nemu ngerara orang tang endak menda ulah diri kok ya. Sigi amai. Ditujuk gay bala-bala abala kaban FB ngau kaban WhatsApp meh kok ya ke malam tu. Terima kasih. Okey. Mami Amba minta lagu Sanggup Aku kuen dengan berindang semua ni kita ke malam tu. Okey, mesti lagunya. Lagi kita berperindang kau Gwen. Okey, kesekali tu Margaret Uncing MA di Sibu dengan Wan minta lagu kena berindang Ricky Ribot and Desmond Mary Uban Martin James Anyau Stamos Steve Stelov Mami Abah ngagai semua berdengar kebuka meh kau kia ngagai Nuan sama tugas di konti jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Ama di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua. Okey, ngeruban umur dan merindang semua peningkat kita ke malam tu. Belakaban grup WhatsApp kau FB meh garak ke terperindang Lemuk Randi. Selamat bertugas MA minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih. Kesekali tu ianya hari peningkat kita Roslyn Nyulang MA garak ke semua peningkat kita ke malam tu gerai serta lantang dalam reja semua pengawal kaki sigi amai ya. Irama etnik bangsa kita terus berindah lagu di sada Michael Gayut lagu Bidayu ya. Seribu suak lagi berdiri dengan lagu Amir Jahari Inga.

Okey, di menua Indonesia Radin, Halma Hebra, okey, sebengkah penusah tanah berenyang, gawapang ke 6.2 magnitude. Di Republik Sinya di Bapenua Indonesia pukul 10.31 minit pagi itu tadi, kalau UPIS Meteorologi Malaysia dalam sebengkap nerang pagi tadi madah ke penusahnya nyadi urungnya 116 km utara dari internet di Indonesia ya, kalai pun panggatu nyadi ngap dalamnya 127 km tang penusahnya pagi tadi nadai mai penanggul tsunami ngagai menua kita Malaysia ya. Nyoteknya di benua Indonesia Dedin. Nyapa sekejap bala kita di FB kami, Flora Ladum MA, selamat bertugas di konti. Okay, sekali itu nya Cornisa Niis MA, peminat nombor 1 YFM hari Permai Jaya Miri kok ya. Ia minta sebarang lagu hari Elisawis kena berindang semua benda kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang Federline Leo MA, minta lagu tebak Ensiban kok ya, kena berindang semua benda kita ke malam tu. Nyaja, terima kasih Catherine Robbins yang nyapa kita. Terima kasih Wai. Lagu dipinta oleh kita Wai itu lagu Di Sada Guan, hingga lagu yang sanggup aku. Olehnya meninggal lagu kedua, What Rock Kaban Sampai Mati.

Madrok kaban sampai mati kita ke benar berjalan kena gagai udu kaban dah nyelamat dari pun dulu mana dukunya kalau gana sedewai. Donalim di tabuan MA minta lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Induk Kenawit Alexis DBBJ Alex Linang Cecilia Malon Stamos TV Stelov CMS Fred Hukala James Roland Tuat Lydia John Putra Borneo Engau kaban kelukai ngarat ke terperindang ya Lengunai-nai MA minta seorang lagu kena berindang semua pendia kita kepada tinduk malam tu ngarat ke terperindang win-win di Sibu benar dengan kita minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau Kekia kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarat kereta berindang ya Saloma Petros Senayuh MA hujan di Bintulu Port kita tu ya standby malam tu ya minta lagu Winnie Albert anda minta lebih hadih tak sempat ditebah malam tu kira ke hutang malam pergilah aku nebah lagunya ne. Ok so Joe Soma Rina Begak Sama jalan kebangunan di Kuala Lumpur dengan Wan Online minta lagu Eddie dari Tebah tadi kena berindang kabarnya Zila Hani Emilia Mir Richard Induk Kenawit Mary Bon Maratin Richa Unup Rosli Ajupas Lagun Stamos TV Sila Ferry Jang Denau Ngau kaban-kaban kebukai meh Ngau kaban-kaban FB Ngarak kata perindang kekia terima kasih Nading Rhapsody Umbas kedua lagi jalan lagu Bidayuh di sada Bruce Apai Oni Cucahmu

ni cecah meng. Okey, Bruce apa meja kita 10 minit lagi ya. Kita lagi bergulai dalam program Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bangsa untuk malam tu malam hari 5/3 hari bulan 7 tahun 2026. Manyuh bila kita akan nganjung pesan. Okey, baru saya komen sekadarnya anda sempat dibaca. Tajuk pihak terima kasih laban ke sudah bila kami menjadi stesen pemerintah hati kita untuk ya malam tu ya 3 jam berkalian kau DJ MA kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Bila kita lagi dengan kami Bak Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih manyuh ya kebenung Bak Rantau Jalan Jiwa Jumat lebih kita ikan deribang ambil ke Assalamualaikum datang ke palan ke D7 ungkup ya malam tu ya ya ke gawat malam wai. Selamat bertugas. Okey, Anang Irawati timang kerbak tawas 6 jam merindang kita engkau lagu-lagu secara automasi ya untuk ke pukul 6 pagi-pagi ilah. Okey, kita bertemu baru tengah hari pagi lah ngelah tengah hari bakal selama randau minggu tu engkau carta Kenyalang pagi lah minggu ke 27 kita ke bisik penau habis si bingrindu bak pengabelagu nada salah tau datang ke konti-konti bak 6 gas station kita sama berkunci ke pengrindu kita yang kau kami dalam carta Kenyalang malam masih muda. Lagu kedua yang peduli Ikal Saiful, kedua lagi Jacqueline Huang Kumang Sarawak ya malam tu kita tinduk jenak. Enggak hati ke juga lantang boleh mimpi ke mana. Bagai selama, ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: banyak aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napek perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang yang ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita. Tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Hello, can you show me which way we can go to Tambera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada nemu nyawa nih? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang nemu, tapi aku nemu kor putih ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram, aram, aram tuh, naga kau kia. Lari.
3: Ups, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelalauranya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
4: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah, patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nan ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medengi.

Segulai Senyalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: Oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam Belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, kuliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Subilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita di tu. Ingat, Nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nya bak pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi itu kita berarti kalau buah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke Nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi ke maya itu dikena
2: tu. Mayuh orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan nyudah tuai, begini tuan kan ngaga pembedahan plastik, ngena buktok, nak mulia, tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tuha segitu tuai tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ale buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gak mau tua tetap mana taja pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Tanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua neh.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuannya kena pemanis. Laban ti kita berarti bisi orang tua nyebut dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ninga puan batu buah maram.
1: Kalak ninga.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak kok putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuine. Oke asal ya. Lama-lama ore ka boleh ngetua kini kaya
1: melejo.
2: Melejo bakat tua ke makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi isiko ngembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya serumah nang suang agak krim itu gift exchange atau ketukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis terdapat sekarang punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datang di dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngede datang.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang ni mulai janik. Sekarang kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu buat pendam. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piam biar megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu bakal toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi papnua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat papnua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kebandur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggam semangat dan tuya bah YFM.

0: penganta kami subak yang spray na karga subak muda rega 5 ringgit na ame 2 ring na ame nangkap apa yi ko de ngo to to bekas anggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ko de baka baju serumanya baik sidai nai bujangnya sida ge tuai de engkan wal nya ke basana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai.

0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kun yang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tortinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang ngemai penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga mega nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebalana atau ngajal balana, disiplin balana. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak lekai Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai nyadi penampak begulai ngau pematang.
1: Pematang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik kok
2: betul
1: kita,
2: penatai pemisik megak toke status tidak ya
1: pelajar
2: tidak pelajar tidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi kaku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okay ngedunia dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambah kita munyi kaku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawa kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Kening agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Deng deng deng.
1: Nama kakak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya nak ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa utai kagak ada nyau mudik kari itu. Nada kalau mesti adunya kerbab langit tu nemu jeluh kepada hati tu. Mereka malu iban tu tadi kagak itu nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar ni mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang kau pun diau kita sekali. Siapa kau tadi kagak bakal itu. Nipa kagamal limpu kerungan manual.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Itu utai ku tu dah nyadi.
1: Tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nanti emang nyau nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa beli orang ila ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua tu. Dimpu milih ni bagi puninya ila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 AM.
1: Hei, tokenyau. Bawa main deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang main deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada main gak deh buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Dang, nyameh. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Padahal gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai manualnya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siku nyau. Aku panggil tu nadai gantung bisik nyau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pan kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dekat kunya.
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah singkah tabanian dang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak seminak ranggang. Numu-numu kita, understood?

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketuk pan, boleh main melantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdila, YF.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

0: Segulai sejalai dengan kami, Bak YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa, penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang leh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang leh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti ulih nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak berbeli kotanya. Nanti tuanya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kalaban ya mesti natiang tua abad dulu hari. Nanti utangnya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang. Tuk sitik kau tak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi. Tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Laba utang tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tua nak mampu. Tak jarang pun dengan orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita mulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip atau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiriang kita, bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama ustai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Laban tu tak ujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan?
1: Ya.
2: Serta nak ibu tusuk undang batati ke utang. Laban kita mulai aja ke Melayu kita mampu kita uleh.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pelan dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak pihak ya.
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelak? Betul. Apa yang bukan kerja pagi tu? Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ada nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lah orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamu edis tahu diklala kita tengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk banduar air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: jakok kesuah di dengar kita. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jako aku rindu kenuan nyak tadi I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh bisa. Jadi leka jako ke depan aku rindu nyak tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan tau lempuang tau kenyamai disebut nah ya
0: aman
1: okey laban ya semina jakok manis jakok nyamai dedinga ngagai ora bukai
0: nanti kita ninga lemi ati kita ada
1: betul pasta. Betul nya ti ngasuh no singit age pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya tang ya ti mana age ari jakok jakok tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu Inaya. Ianya mantu ya. Nolong ya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengrinuknya ngau pangan kita, ngau bakiat kita, ngau orang bukti dikrinuk ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ti tu. Ti kerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngage orang ti ninga, lalu ngage orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu diserga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Hulu Rajang.

0: Ini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, ninjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mawai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya, bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berunia yang memain. Ya, si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Oh, udahnya. Waktu dia puas hati nih.
0: Puas hati berlama dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian mana nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur melaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM. Muntang, jampat, berbayar.

101.3 YFM. Lagu Kekalitu.

di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiap ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama lepas daftar.

0: pejalai. Entik nintih ke pansiak di adik pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7 ribu leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita eh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya udah peram-peram kita. Nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun pilih. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dilah kita. Anak tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh selalu nyaku selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh
0: teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: diingat ke? YFM Segulai Sejalai.

0: Pasti.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

0: Selamat pagi, selamat kita bertemu baru berinya dalam segmen Penggerak Pagi YFM. Kena sehari itu pagi hari 6, okey? 4 hari bulan 7, 2026. So, pagi semua, selamat ninya ke kami. Dini-dini ajak kita diau jam kira tu di Sarawak ke, di Sabah, di Labuan, di Brunei, dari Kelantan, Barat Indonesia, atau ke bak Semenanjung Malaysia, bak menua luar. Dini-dini aja boleh dengar ke segmen kami Penggerak Pagi YFM. Selamat pagi menuju kita semua. Jadi ke pagi tu bergulang ke awak Raja Smoking. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey. Jadi di Kuching tu kita boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz serta Bandar Dua Kebukai boleh dengar ke kami kena frekuensi Radio YFM ke Smart Nur kita dia. Apa bagi? Boleh dengar ke kami kena cara online kena RTM Klik. Aplikasi atau ke website RTM Klik biar mereka boleh kena portal radio.rtm.jw.my MyTV pemegia ngena website, okay, website RTM Klik, okay. Ya, jadi pendengar bakal selama serubah lagi kita dengar ke sampai pagi bergulang jauh sidak ke megai pengarap bahai, okay. Tentu kita terus segulai sejalai dengar ke kami pengarap pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Nari, bermacam lagu, Nuri.

0: Hari. Sementara, Nali Hari. Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Sejalai.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap bagi tai jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: YFM
5: Penggerak Pagi.
6: Penggerak Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Betara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Betara aku, sikut disayau aku, raja aku, dikingin aku. Nama dilah ti uliah dikena aku muji nuan. Aku udah nada ibu, tang nuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggak pengasih. Mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku bakal orang ti mati. Tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik penghidup. Aku udah layu. Tang nuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serga sampi nuan. Ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus. Semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemelu ia ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bak sembarang maya ngau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan nang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Betara nyak penempat semua utai. Ia ngagak serega ngau dunia. Ngau semua bukit. Engau lebak, padang pasir, engau tasik, sungai, emperan, engau kayu. Betara megak nampak semua jelu, lalu betara megak udah nampak mensia. Kebuah ia nampak kitai, kok bahaulah. Ia nyak laban pengerindu ia ke kitai. Bahaulah nyebut, oh anak mensia, aku rindu ke nuan di tempat, nyak kebuah aku nampak nuan, nyak alai. Rindu ke aku, awak ke aku lenyebut nama nuan, lalu ngisi semangat ngena roh penghidup. Tajapan petara jauh bendar ari pemerti kitai, tang pengerindu ia nak ngetu neguk penghidup engkau pemerik kitai. Pengerindu petara datai ngagai kitai, nengah sempekat ia timeruan. Nitiah ke sempekat timeruan tu, petara enang nejuk ke mensia ngati ke diri diiring ia. Lebuah mensia nguyang ke diri ari petara, lalu enda ingat ajar ia. Siku seruan petara datai baru ngagai mensia, lalu nerang ke pasar peneka ia engau tuju penatai ia ngagai kitai. Seruan petara nyak mensia ti berkuasa, ti madah ke ngagai mensia pasar jakuk petara, engau peneka ia. Nyak alai, nanti kitai ngasi kebala seruan petara, retinya kita ngasi ke petara. Bisi sebengkah utai bak dunia tu tik tahu ke teladan, lalu nulung kita mereti ke batang penemu pasal seruan petara, tik diterang ke bahaulah. Bak dunia tu, mataharinya penatai pengangat ngau penampak. Entik nadai pengangat ngau penampak datai ari matahari, dia nadai utai hidup di dunia tu. Tang, matahari nak nurun ke dunia tu. Lalu enti kita nguji dekat datai ngagai matahari, kita tetap benda retung ngadi abus. Tang enti kita ngambil sitik cermin ti beresi, lalu nungak ke ia ngadap matahari. Dalam cerminnya kita tentu bisi medak kelemayang matahari. Lalu tuci agi cermin, tampak agi kelemayang matahari di pedak bat cerminnya. Seruan petara endang bakar reti cermin ti beresi, tik ngambil penampak ari matahari. Seruan petara ngambil penerang engga kuasa ia ari petara. Semua cermin tu endang sama mancar ke penampaknya. Laban kitai tik nak ulih datai ngagai petara, dia balas seruan tu datai ke dunia tu bak siti-siti rambau nitih ke penekak petara. Sidak diau begulai ngau mensia, merik kita lalau penemu, lalu ngisik kita ngena kuasa pengering, ngambil ke kita tau mansang dalam penghidup dunia, engau jalai penghidup semangat. Bahaulah nyebut, tu meh hari ke alai pengasih petara ti pemaduk manah, dipanjah ngagai mensia. Hari ke alai penegap berkat ia, udah dikesuah ke dalam semua utai tempat. Patut bendar semua mensia di dunia, munas ke penyerekang sida, lalu ngenak penyerakup ngau pemajik tinaka ia pemetul, ngenduah di baruh ayuang kayu pengibun ngau pementas ia.
Dalam sembiang tu, kita dekat minta awak ke kita semampai semak ngau petara. Mulia meh kenuan, o Tuhan petaraku, pegari ke sungai penegap kuasa Raja Nuan. Awak ke aik penyerakup Nuan tau anyut nengah penalam realiti semautai. Alai tambai, lalau Nuan tidak nak puntan, lalu ditegi, tinggi dalam perintah jakut tangkan Nuan. Lalu bintang berbendang pengudus Nuan, tau tampak mancar di serega memelan Nuan. Berkuasa meh Nuan ngerja utai ti dekat-dekat Nuan. Nuan amat benar meh, penolong lebut usah pengibun diri. Bahaulah. Nya ajak, terima kasih.

Okey, jadi nyak main tadi peningat kita baru dengar ke sampai pagi bergulanggau sidak kemegai pengarah bahai. Jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengar ke kami dalam segmen pengarah pagi YFM. Okey, sehari itu hari 6 pada bulan 7 2026. Jadi kita baru dengar ke radio jam kita itu sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami. Okey, nangiranya kita di Kuching kini di Semerahan, okey di Bau kini dengar ke kami atau di Serian, okey serta Nendur ke Bukai di Serata Menua kita di Sarawak itu, okey yang kaum di Sabah, kita kediau di Labuan, okey di Brunei, kita kediau di Semenanjung Malaysia Menua Luar. Selamat dengar ke kami dengan acara online mega RTM Klik, website RTM Klik, My TV, Pemega Portal Radio .rtm.jowi.my. Okey, selamat dengar ke kami pengarah pagi YFM 6 pagi hingga ke pukul 9 pagi itu lagi berkulang jawaku Raja Smoking. Okey, kita ke menurun daripada kereta barang tu jalan jam kereta tu ngarap ke sama berjimat yang kayaknya nurun gawak kini ke pagi tu terjapan sehari tu tadi ujung minggu habis sekedar katanya gawak ujung minggu. Okey, ngarap ke selamat datang bandur ke dituju terus dengar ke kami pengarah pagi YFM segulai sejalan.

0: Lenta, finale hari. Tadalamay, pemerindang malam.
1: Wari FM, segulai kecelai.
2: Jaku Prangsang Kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bukudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen wan pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sida kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sida tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sida ya ni ya. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teka bakal buah ka peram tu ante ya, nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ka atau negatif.
0: Ya.
1: Au. Yang ka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ka jakuk jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas lapang mesin gan bunyi korang. Ini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang mayari tu au.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita kindau tu selalu

0: Ya kau tak kutap kutap. Kau ba jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dila. Tajak pan ia met yang ia balat temega. Pada kita kampung ti besai, ia uleh diselup ngena api ti met lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya berjinak ke dilah. Dilehnya utai ti jai. Ti ndak nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga, dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu muda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repodat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, esna nala ngau lagu ke diberi nama Terpeju. Macam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 7 setengah pagi. Andur aku yang tadi maca sekedar pesan berat ngau jaku gerah ke bisi diterima kami bawa FM ke bisi dianjung bala peningat kita ngagai email kami. Okey, yfmiban@gmail.com. Pemegia ngagai lumbur WhatsApp kami. Okey, terima kasih ngagai bala kita kudah nganjung pesan au KBC diterima kami. Okey, lagi aku macam ya. Ba jam kedua lagi pukul 7 nyentuh ngagai pukul 7 setengah pagi. Okey, sebelum kita ningat ke pesan berat, okey, kita berperindah ngau Siti lagi lagu pengujung ya, lagu kediri nama pengujung ya, di by Paulus Morris. Okey, terus ningat ke kami penggerak pagi YFM segulai sejalai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih banyak lah. Lagi terus saya gulai sejalaninya ke penggerak pagi YFM hanya di jam kedua tu pukul 7 pagi. Nyentuk ngakai pukul 7 setengah pagi sebedau kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban Artem Kuching. Aku ngatai ke sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami bah email kami pemegah lembur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi ngepun ke slot pesan berat kita ke pagi tu engkau jaku gerah tu benarnya. Jaku gerah riupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 5.07 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuh agak 5 lemai Bak Sri Aman, pejabat persekutuan baru serta kerendur Tik Semak Bak Menuanya. Okey, jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu mengak nyangka dekat Dinsur Bak Maya Kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan gitu ialah. Jadi penerang kesih dia tau ditanya Bak Lumbur telefon 1300883111. Okey, jadinya jago gerah hari upis Sarawak Energy. Okey, itu pesan ngetas sulit serta muain terbalu KBC diterima kami by email. Okey, pesan tu diterima atau kedatai hari tua rumah jerah anak Jonathan. Madah ke pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang bini ya, ianya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin kena lemai 4.7.2026 hari 6 baruma jerah Sungai Balai. Okey, baruma jerah Sungai Balai Sari Sri Kai. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal pelayan kediau Bak Balai Sari Sungai Enseluai Sari Engkelayit Sri Kai Pakan Bintulu kapal pelayan kediau Bak Limbang Bintangor Ngau Miri. Okey, jadinya pesan keterubah. Okey, pesan kedua tu pesan Ari Bariang anak Bidi ngari ke sidak sebilik ngatai ke pesan nyata sulit ni yang menyadi tuai sidak ianya ni yang lakun anak Bidi. Okey, jadi pengawak tu dekat dintu ngetas sulit malam hari 6 4.7.2026 Nur Rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kapal pelayan Bak Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ili, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Ngau Rasan. Okey, jadi berterang kesilihan kita tahu bertelepon ngagai Bariang Anak Bidi, ngenak lumur telepon 013-813-5692 tau ke Tida Anak Bidi ngena nombor 019-854-4809. Okey, jadinya dua tipsan ke diterima by email kami yfmiban@gmail.com. Okey, jadi macam pesan ke buka itu benarnya. Okey, jadi pesan nyata sulit ngau ngupas sentebalu ni yang ex-counselor Nancy Freda John kau dan adai kena 25/6/2026 tu tadi. Okey, jadi pesan tu datai hari laki ni yang ianya Joe anak ngindang ngau sudah sebilik pemega ngau menyadik ni yang ianya Lily Sandra John. Madah ke penyawak ngetah sulit ni yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entebalu. Okey, jadi penyawak tu dekat datur kena 4 hari bulan 7 2006 hingga hari 6 pukul 10 pagi kena cara sembahyang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Anggas anak ulu hari rumah Dennis tinting remat Sungai Kelampai 100. Pemegat dituju ngagai Ketua Kaum Dali Anak Tegalan hari Taman Boulder Build Jalan Stephen Yong. Okey, pesan mereka dituju ngagai semua kabang belayan di Kuching 100 Krian Ruban Batang Air Nangam Mepi Lewan tu. Kabang Ensembang Pelai, Kampung Tenggelam, Gau Balari Pelilih Benua Sejaya, Semerahan Gau Simunjan. Okey. Jadi hanya tadi madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu kediatur ba rumah niang tumpu lumbur 10 lot 5315 Taman Ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, penerang ke silik kita tak bertelefon tak ke WhatsApp ngagai anak niang inya Sharon Jesse anak Joe kena lumur 011-3184-7001. Okey, pesan ke sekali tu pesan diterima hari tuai rumah September Long Tisam Tinjar Beram. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang mayit anak ayuk dekat din tu kena hari 6 ianya 11 bulan 7 2006 7 malam kena cara sembahyang SIB. Okey, jadi pengawal tu dekat din tu baru rumah September Long Tisam A Tinjar Beram. Jadi pesan tu dituju ngagai kewilayan ke jauh ngau semak kediau ba kebulu Tabat Rasan Batu Pesuak Rumah Rengga. Okey, Sanggu Sebilik Likau Sebilik Apai Muli Kawan Layan Ba Sungai Lensat Sida Queen Sebilik Kawan Layan Ba Tembawai Tinting Ulu Layar Betung. Gau semua Kawan Layan kan tak boleh disebut kemagang. Okey, penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai September anak engkabi kena lumur 013-587-638 tau ke Jennifer anak September kena lumur 014-528-3436 pemegak kita tak bertanya ngagai Christy Albania anak September 014-308-4830. Okey, pesan ke sekali itu peninya okey, pesan ke sekali itu ianya pesan muai pantang tak ke malam berserara cara sembahyang. Okey, pesan tu datai tu akan diterima Arija anak resak, Runggah anak resak, Ngitau anak resak serta Jelina anak resak. Jadi minta semua kaum melayan ke ngelala ni yang resah anak igam. Okey, dipinta datai ngagai rumah anak ya yang Jelina anak resah sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerahan. Okey, kaum melayan kediau bagat balih kapit hari Sibu Bintulu Miri Kuching pemegak di Kelimantan Barat Indonesia Ngau Sebang Pelai Serian. Okey, nuju semua kewilayan kita boleh disebut kemagang yakin lala ni yang apai sedaya dipinta datai bergempuruk malam berserara Ngau ni yang resa anak igam pukul 7:30 malam ianya 5/7/2006 ianya hari Minggu. Okey, jadi terang ke silik kita tahu bertanya ngagai Jelina kena umur 019-826-5054 tau ke Runggah kena umur 011 1780-9222. Okey. Jadi ingat pesan ke bisik di jemaah kami Ba UFM. Jadi pedinya kita ngetut lama kita berperinan dulu dengan ke Siti Lagu sebab aku macam pesan ke bukai ke bisik diterima kami Ba UFM Iban ke pagi tu. Okey, kita dengar ke lagu Jessica Ramaya dengan lagu Mengkang Dalam Hati.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namay hindi.
1: Baka na ikaw ka nulis pesan barato na.
2: Pesan naman niya?
1: Eh, pesan pumati. Kaso ako baca ba radio.
2: Oh, namang ko. Laban ko sa niya. Bisingan juang.
1: Ba, madak ako meh.
2: Oh, bakito. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Okey, terus gula sejalan ini ke kami penggerak pagi YFM bagi maca sekedari pesan berat pesan tersulit. Okey, pesan pemati ke misi diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, jadi itu pesan ke diterima bak WhatsApp kami. Okey, jadi pesan pemati, pesan tu diterima hari Madzrin. Okey, tak ke mit tak atun. Okey, pesan madah ke apa ya? Peter Bansa Sakam udan adai pukul 12:30 malam. Okey, udan adai kena 4/7/2026. Jadi niang tu dekat din tu ba rumah yang pu ba tatau ba rumah Bansa Sakam. Okey, serta dianjuang kena 7/7/2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan bak kapit batang anau senggam kelabat genan bintulu miri kucing sibu ngau sebawah. Okey, jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai atun tekemit hanya anak niang ngelak umur 014-504-1949 tau ke murin anak ni amega 013-849-7575 pihak mega kita tau bertanya ngagai indai murin atau ke Cynthia nanya bini ni yang ngelak umur 012-871-3431. Okey, jadi ingat tadi pesan ke diterima hari Mazrin teka miat teka atun madai ke apa ya Peter Bansa Sakam ikut dan adai kena 4/7/2026. Okey, jadi maca pesan buka itu benarnya. Okey, jadi itu pesan kita sulit niang jepai ana Alan kena hari Minggu 5/7/2026 bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke ngelala niang jepai ana Alan hanggau semua kepelayan meh ke diau bak nangnya tuli kapit, nangnya merama, nangnya pulang, nangnya sepulau, nangnya stekam, nangnya sud, nangnya nyemah kenawit. Okey, ba rumah ngindang benar sud, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, pemega di kapit, sibu, lalu ngau semua kewilayan kena boleh disebut ke magang. Jadi pesan tu diterima hari Rabuang Anak Sulang. Okey, jadi berang ke silia kita atau bertanya ngagai Rabuang Anak Sulang tu bisi lumut telefon ditinggal kiri tu 014-987-9891. Okey, pesan ke sekali itu pesan sembahyang ngintu 100 hari hingga muain terbalu. Pesan tu datai dari ex cegu bayi yang ana utak madah ke sembahyang 100 hari ni yang bini ya Nurin anak bentai serta ngamin terbadu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan bak Kandis Engkelili Seremat, Bukung, Merio Tambak, kumpang pawah sebangki panjai lubuantu bintulu sepata undup liu empagu sebangkoi undup sebujuk tintingkah tinting kubal batu lintang rampuk wi sekayu batu lintang undup pemegia kabar melayan ba langgau Indonesia. Okey, hinggau semua ke ngelala nak boleh disebut ke magang. Okey, dipinta datai nyagai pengawak ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Okey, beterang ke silia kita tahu bertelefon ngagai bayang anak utak laki niang nak lumbur 017-808-4069 tau ke bertelefon ngagai anak niang Jill Perry Raju anak bayang anak lumbur 012-88-19209. Okey. Pesan kedua ke penudi ke pagi tu budinya pesan Ari Sandra Jen anak kalung ngari ke apa ya kalung anak kayang atau ke apa je. Okey, pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit setemuan terbalu menyadi sidaya niang Sharon Jen anak kalung atau ke Indai Naluang kena 11.07.2026 menyarinam pukul 9 malam kediatur bak Fusio Trading Jalai Ngigo Bintulu. Okey, jadi pesan tu dituju bagi semua kepelayan bak sebawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri Balai Kapit di Bintulu Sibu Kapit Miri Kucing lalu semua kepelayan kita boleh disebut kemagang kengelalan yang Sharon Jen anak kalung tu. Jadi pesan kasih lihat kita tak bertanya ngagai apa je ngelak umur 019-823-5547 tau ke laki ni yang inya Andre Nyala ngelak umur 014-888-7787. Okey, pesan ke penudi ke sempat dibaca aku ke pagi tu sudah kita dengar ke berita pukul 7 setengah pagi tu lagi. Pesan nyata sulit gamuain terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya Siba anak Anguak tau ke apai apai BJ madai ke penyawa ngetah sulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ kena pagi 5.07.2006 ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, semua kawan pelayan dipinta datai kena 4.07.2006 nguan ulit. Jadi pesan tu dituju nyagai kawan pelayan kedia bak sangan tatau sibu entah bay entah jum muput pakan di kakus batu 12 Bintulu Miri ngau kawan pelayan kedia bak penyarai ngau semua kekelalan yang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kita boleh disebut kemagian. Jadi penerang ke sila kita atau bertanya atau ke WhatsApp ngagai Angki ngena umur 012-891-5679. Okey. Jadi jam menunya pesan berat pesan kita sulit aku gerah ke bisik di tema kami bawa FM ke pagi tu ke sempat dibaca aku. Okey, garap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey. Jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 7 setengah. Nur kami labur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke Siti lagu. Lagu hari Angela Latajua sama Ngetan Menalan. Sebelum kita dengar ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat pagi, dia tu kena borka berita pagi 4/7/2026 jadi terbatu batang berita. Rakyat ba kanang zon tengah Sarawak dekat bisip

Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Jadinya batang berita lalu datuk isi berita.

Fasiliti makmal kita terisasi. Aku benar baru. Fasiliti makmal kita terisasi Tunku Lati Cat Lab Bar Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati Ungkup Peranak Bar Zon Tengah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation hingga Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapi Imadah palanya ukai semina meri pemai ngagai peranak sibu ajak tamaga pesakit hari kena menua ke besema bakal serikai mukah kapit ngau kenawit. Penumbuh fasilitinya meri pengharap hati ngagai mensia mayuh laban perubat pangkar Tunku Lati diatu disedia ke semua agi ngau sida. Tu dekat mantu ngambil na balat berpanggai ngagai semita luar ti jawah alai berubat ungkup kes emergensi Tunku Lati. Yang mansut ke jakunya rambau berjadi cat lab bar Rajang Medical Center Sibu. Berbaungnya ia megak ngarap ke kerjasama antara spital perintah ngau luar boleh ditegap kagi dikena nentu ke mayu hagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati ngau jampat agi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dijalai kengo lancar di Sarawak. Direktur Opis Menteri Dagangan Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak kediatu semina sekedar orang bisik saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang gulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholders mega diatur ndur nerang ke sistem ti dipejalai kinya. Skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai perengkap pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sebenarnya tu sistemnya semina ngawal 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nakak ke dia tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilaya nerima bantunya di Sarawak. Berbangunnya Matthew Dominic Barin minta orang ke bempu company ngau perengkap pengangkut dagang lengkas nganjung peminta enti semua bedau register ngau SKDS. Sida atau nganjung pemintanya ngagi upis KPDN tak ke ngena online ba portal My Subsidy. Sida ke bempu perengkap nganggut nyati ke diri ti ngena diesel tau nda ibu register ba SKDS kena meli diesel. Diesel boleh dibeli bakal selama ngena IC ngau bisi rekod nyempu perengkap pengangkutnya. Ngenang isu mindah ke kelayakan ngena budi diesel, ia madah ke sistemnya semina boleh dikena diri sebilik bakal laki, bini, apa indai, anak ngau menyadi. Perambu ngerembai ke kelayakannya, nyagai kaban belayan kebukai agi dipansiak perintah. Program SKS Sarawakku Sayang bagi benua Sibu dekat diatur kena 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Ia dekatnya di pelasar dikena ngempung rakyat ngau perintah dengan penyawak ngatai ke macam servis penerang ngau peluang pemansang bak Siti Palan. Residen bagi benua Sibu Supri Awang Said Madah program siri kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Program tu kemudah ke rakyat ngulih macam servis perintah ngau nak ibu mindah ngekai mayu bengkendur. Program kediatur pengelamat 3 hari bak dataran Tuan-Tuan Kebujangnya ialah bisi muka 6 kluster pameran serta Sarawak Pavilion tinggi ke mayu macam servis berkawal ngau innovation serta digital, pelajar, pengodagang, peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Yang madah bunyinya bak sesi

Nombor ke Mayuh Agi Farmasi Community boleh degap ke Agi Akses Mensia Mayuh ngagai servis nyaga pengerai. Adun Jepa Iskandar Turki Madah Farmasi Community berjalai ke tanggung pengawak ti berguna bak sistem nyaga pengerai benua laban sida ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Community megak bisik nyedia ke Mayuh macam servis jeng kaum konsultasi ngau raban farmasi, belajar pengerai, meresa pengerai ngau meresa penyakit raya. Yang madah bunyinya lebih berjadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu kemari. Raban Nembiak tinggal ngambi bagi bab pengawal lumba ngomain oleh nyadi palanti selamat kena nyeleas tidak terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital ke mayar itu. Sapit Menteri Pelajar Innovation hingga Pemansang Bakar Dato' Francis Hardin Hollis madah Raban Nembiak tinggal masuk aktiviti lumba ngomain oleh ngembi yang sidak jadi orang ti kebisi disiplin. Kelimpah hari diri yang jurulatih, masa sidak megak diisi hingga jadual latih ti megak ngajar ti kerja beraban hari ti berkongsi juluati kesama. Adun Simeanggang yang mansut kerja kota lebuah nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah SMK yang kelili mujur jadi champion bak begitu udah tinggumpul 34 medal emas, 34 medal pirak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia mega bisi nyuak ke agi belanja projek miet menuap sisir ngagai 13 buah sekolah di Sri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Kontingen Sarawak bisi mendar pengharap boleh nyapai taga habis nadai boleh 75 itib bidul emas bak Pekit Sukan Malaysia Sukma ke-22 2006 terikat diatur di Selangor kena bulan 8 tuilang. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang kemegak Chief the Mission Kontingen Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu madah tu berintiak aribala atlet ngau jurulatih tu dah tumu nyendia ke diri. Kira 30% atlet Kontingen Sarawak kalak ngau berpekit bak Sukma sebedau tu. Ya madah munyinya ngagai parang berita pengudah berjadi ke program Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur ba perkampungan sukan Sarawak di Kuching. Program tu diatur kena negap ke sistem sukung pemansang lumba ngomain timungkur pengurusan jurulatih ngau teknikal dikena kontingen Sarawak bersedia berpekit ba Sukma ila. Kira 250 ikut orang yang kaum jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumba ngomain bisik ngau ngulu program 3 hari berunggunya. Program Irau Aco Lun Bawang ke-39 jadi pelasar berguna dikenangetan ke pesaka asal adat ngau identiti bangsa Lun Bawang. Program itu juga ngerapit ke kawal pupu raban bangsa Risrata Sarawak Sabah Brunei ngau Indonesia. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah. Program ti seruan diaturnya manang ke komitmen raban bangsa Lun Bawang bak pengawak nentu ke budaya ngau adat meruan dijaga serta dikemeran. Ia mansut ke Jakuto lebih jadi ke pengerami malam kebudayaan ngau tradisi programnya di Lawas. Bak pengeraminya megak bisi mantai ke macam main asal yang kau mantai muzik ukulele ari rurum decur jalan Sundar alai rong ari rurum decur jalan Lawas Damit ngau choir ari bagi induk serakup Lun Bawang Sarawak. Sebelum menuju ke berita kita ke pagi tu tu batang berita baru. Rakyat bak kena zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti semagi. SKDS Budi Diesel dipercayai kegol lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat.
Mengenakan berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil hari berita RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yeom kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kalah megai pengawanya di chairman partinya sedau kemasuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu denya diciri kenya di Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kealah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1990, dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yeom baduk agi berkawal ngau politik laban dekat meriawak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 menyak, ia megak jadi Chairman Komiti Pengelikuan Negeri tibempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Sprinter Besai Ngau Negeri di Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jakuk dalam sarito ianya belawak kelaya. Belawak kelaya. Reti jakuk dalam belawak kelaya ianya nak nemu bebaik engau pangan diri tak seruran belaya jam makai pan belaya. Contoh ayat balat gaulah seduai tu dum tak belawak kelaya nintiang hari. Ni memaya seduai tu tau selali engau pangan diri. Nyak nakak jakuk dalam sarito belawak kelaya.
1: Jakuk dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.

0: tidak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau pekit semifinal ACSJ. Takut ada gurah carta siapa juara ke-9. Ketika diatur kena 1 hari bulan 8 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkau pukul 5 lemai. Okey. Ya, jadi berdinya pukul 8 pagi bakal selama kita dengar ke program Leman Berita gulai ngau Mr. Eleman Anak Langgi. Okey. Anak mindah ke Bukai, tentu kita terus segulai sejalan. Dengar ke kami YFM bawa kita itu ke segmen Pengerap Pagi.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

baru-baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenya ku dah nyadi subak, tahu ke benuang nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat datai tu lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anak-anak, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta temayu hari kita,